0: Abang silahkan ini. Lakapi masih mau menerima penelpon ini. Ada tadi menelpon di telepon biasa, kita angkat dulu. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bari basa. Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Indah Dembaji.
0: Ih, Indah Dembaji, apa kabar?
1: Alhamdulillah baru bangun.
0: Wih, baru bangun deh.
1: Bukan baru bangun, bagaimana dari tadi tapi malas-malasan.
0: Enggak boleh malas-malasan tahu Kak Indah.
1: Kemudian alasannya. Ya, jadi pakar ki juga di sini.
0: Ya. Yeah.
1: Jadi pakar ki juga apa alasannya itu kalau malas ki, malas-malasan ki.
0: Tidak ji juga.
1: Apa namanya?
0: Topiknya.
1: Pandangannya.
0: Oh enggak, itu kan ada itu pepatah mengatakan bilang bangunlah sebelum matahari bersinar.
1: Terus?
0: Supaya matahari bisa lihat ki bersinar terang benderang toh tiap hari.
1: Kukira Nabi bilang bangun sebelum matahari terbit supaya rezeki kita lebih cepat dari matahari itu.
0: Iya, ibaratnya Amin. sebenarnya ibaratnya seperti itu. Artinya itu toh biarkan matahari melihat ki bersinar, artinya itu bersinar toh sukses begitu, sukses. Nah bilang Bunda Sumi sukses selalu.
1: Sukses Sumi sukses atau sukses?
0: Sukses, nah bilang Bunda Sumi. kembali ke topiknya ini, Kak Indah.
1: Apa itu?
0: Topiknya ini ialah
1: apa tuh?
0: Sabar.
1: Apa topiknya? Bulan meong ki. Asajan ki disuruh pergi jual beli nah.
0: Weh, tidak suruh ki pergi jual beli. Ini masalah pertanian ji. Ini kan melawan kekeringan mengejar target 3 juta ton beras. Menurut ta bagaimana ini targetnya 3 juta ton beras di tengah ancaman kekeringan?
1: Insya Allah itu bisa tercapai. Karena kayak masuk zona merah itu kan 3 kabupaten. Tapi kan di prioritas yang itu hujan buatan kan. Yang ada itu masuk zona merah itu kalau tidak salah itu di rumput itu Kabupaten Bone, Wajo, dan Sopeng. Kampung.
0: Sopeng deh.
1: Masuk zona merah ya kan. Makanya dari situ kita berencana itu. Tapi kalau saya pikir-pikir kayaknya hujan yang selalu itu umpama di sini di Jalan Merdeka hujan itu makmuran tidak, karena itu hujan buatan ya deh. Karena kalau hujan ini kan merata kan.
0: Mutang hujan sekarang.
1: Itulah dia pertanyaannya itu. Kenapa di lorong sini umpama hujan, di lorong sebelah tidak, ya kan?
0: Iya.
1: Nah, kalau dibilang hujannya itu hujan dari memang betul-betul dari sumbernya kan merata, ya kan? Berarti kan ini sudah ada namanya tanda hujan buatan, ya kan? Karena kalau hujan buatan kan dibilang, oh sini dulu kasih air, sebentar lagi di situ, ya kan? Atau besok lagi di situ, ya kan? Jadi mungkin seperti itu ceritanya. Jadi kalau dibilang ditargetkan 3.000 ton itu insya Allah itu akan tercapai. Apalagi kan orang nomor satu di pertanian itu kan orang Bone.
0: Iya dong.
1: Ya kan? Amran Sulaiman, Andi Amran Sulaiman.
0: Betul.
1: Nah, di sini salahnya kan begini, kita ambil sendiri di keluarga. Gini, ada masalah tersendiri. Kalau kita tidak curhat atau tidak ngomong di keluarga, saya tidak tahu kan. Kita kalau lebih fokusnya itu curhat ke orang lain, ke orang luar. Nah di sini secara tidak langsung itu bagaimana kita bisa bantu itu orang nomor satu kalau kita tidak pernah mengeluarkan pendapat ke dia, ke beliau, ya kan?
0: Betul.
1: Apa dia tahu, ya kan?
0: Iya.
1: Orang serumah saja dia tidak tahu permasalahan. Sekamartas saja dia tidak tahu siapa yang kau telpon. Kalau kau tidak bilang sama dia. Makanya solusinya di sini intinya. Bilang ke dia. Karena
0: sampaikan.
1: Dia itu 3 kali, 4 kali itu dalam sebulan itu pulang di kampungnya. Karena rumahnya di sana.
0: Iya.
1: Ya kan? Bilang curhat permasalahannya di sini bibitnya. Pupuknya, racunnya, hamanya, airnya, kan otomatis kan dikasih solusi, paling tidak kan dibantu dengan

0: Itu masa orang luar dia bisa bantu sedangkan orangnya sendiri tidak, kan tidak mesti diakal.
1: Iya, betul. Ya kan? Tapi bisa enggak ya. Bisa enggak kira-kira ini Kak Inda nak bantu Kak Pak Mentan ini karena tidak ada sawahku ini. Namun kau bersawah.
0: Bisa mengajukan kianu pinjaman. Bisa sih, nah bantu, tapi mengajukan ke pinjaman dulu baru nabi dan beli lagi sawah di situ. Tapi kalau ada misawata, terus mengajukan ke bilang, bisa kak minta tuan bibi tak? Apa tak? Mungkin bisa. Ya kan? Karena tidak ada misawa yang mau ditempati, tapi kalau dibilang sawahnya ya beli dulu baru dibantu. Kapan di jodoh? Bagaimana aku mau berjodoh? Kau tidak dicalon lu.
1: Betul.
0: Bersama aku dulu cari pasangan baru. Bilang ke ini. Mungkin jodohku itu karena ada pasangan.
1: Ya
0: tergantung dari Allah Mami kan. Itu kan. Begitu sih mungkin pendapatku saya. Bagaimana bisa nak tahu itu. Sedangkan orang rumah tak saja dia tidak tahu permasalahan. Tak kalau tidak kita ngomong sama dia. Apalagi di ini kan.
1: Betul.
0: Banyak aku bilang gagal panen ya Kabupaten Bone. Bagaimana waktu yang gagal panen? Tidak mau aku mengeluarkan pendapat di pimpinanmu sendiri. Ya, Bupati Bone kan saudaranya Pak Mentang.
1: Iya, si lesur cari tanah.
0: Datang ke di situ. Atau paling tidak dari pemerintah bawah itu. Bilang kenapa begini. Dia yang sampaikan ke atas. Ya kan?
1: Atau anggota terus, DPR yang ditanya. Iya,
0: ada itu namanya toh. Dewan Perwakilan Rakyat, wakilnya rakyat kan. Yang nupiling ngomong di situ kan, ada di dapil-dapilnya tersendiri, dapil 1, 2, 3, mungkin di umpama di Lamuru ada tong dapilnya, di Balatae ada tong, ya kan. Mungkin ada seperti itu di Tondra ada tong, karena aku tahu juga di mana ya kan. Pasti ada aja sendiri dapil-dapilnya, jadi ngomong ke di situ, mengeluarkan ke di situ, terus dia sampaikan ke bupati, bupati yang sampaikan ke Pak Mentan.
1: Iya betul. Iya kan?
0: Karena bagaimana bisa itu, apalagi itu bilang tempat tinggalnya, rumahnya sendiri masa masuk zona merah, ya kan? Malu-maluin dong. Coba nih. Di situ lahir itu Pak Mentan, di situ darahnya mengalir masa masuk zona merah. Ya kan? Gimana coba? Tapi bagaimana tidak bisa masuk zona merah karena tidak pernah kita semua mengeluarkan komentar. Takut yang kita takut kalau kebenaran berani kita berkuar-kuar tapi di belakang di depan.
1: Betul. Ya kan? Kayak mini Kakak Inda Dembaji ini berkuar-kuar di radio.
0: Kalau saya enggak gitu. Mohon maaf nah. Saya itu bukan berani berkuar-kuar di udara tapi berani juga berkuar-kuar di depan siapapun yang penting itu kebenaran.
1: Kurasa-rasa. Kurasa-rasa mantan aktivis kidi.
0: Biar saya naik sepeda ke pinggir jana, biar naik motor yang penting itu saya tetap membela yang benar, tetap menjalankan hukum yang benar. Daripada naik mobil mewah kak, Mercedes, KBM, kak, tapi hasil korupsi, hasil membantu hal-hal yang tidak benar, sudah tidak masih diakal ya kan?
1: Betul
0: tapi
1: sekali.
0: Yang lebih bagus hidup apa adanya, tetapi itu dari hasil keringat sendiri. Ya
1: terus
0: kan?
1: Bermanfaat bagi semua orang sekitar.
0: Kita bisa membantu orang di luar. Kan? Saya sudah senang nih kalau ketemu. Assalamualaikum Ibu, makasih ya Bu. Kita pernah bantu kepada waktu itu, ya kan gitu. Itu kan sudah ini. Tapi kalau biasanya kan orang bis, kan kebanyakan kan, maaf ya, dek toh. Kan biasa banyak orang mengomentari hidup orang lain, tapi hidupnya sendiri dia tidak bisa komentari. Ya kan?
1: Betul,
0: bisa korek orang lain, tapi dirinya sendiri dia tidak bisa korek-korek. Menurut pendapat saya itu, korek diri dulu, baru orang lain. Introspeksi diri, le. Ubur-ubur, ikan le, lewat tenang, le, introspeksi diri. Jangan orang lain terus dikoreksi. Ya kan? Pemerintah terus disalah-salahkan, padahal kita sendiri siapa suruh kepilih kemarin. Iya kan? Begitu, Ji. Kalau dibilang, saya kan disalahkan itu. Siapa suruh kepilih? Tidak mungkin dia duduk di situ. Kalau tidak ada itu dari keplosanmu itu. Kepilih nomor 1, 2, 3. Siapa yang pilih? Bukannya kita yang tambah-tambah, tapi pilihanmu jadi yang kau salahkan sekarang kalau ada hal-hal yang tidak kau inginkan.
1: Betul sekali.
0: Makanya ada kemarin waktu masih sering belum pemilihan, saya bilang, uang 500 itu tidak menjamin hidupmu 5 tahun. Nah, lebih bagus itu ini tapi kita bisa hidup terang.
1: Ya kan? 1000 tahun bisa hidup.
0: Ya, si menderita 5 tahun anu. Dapat keuangan 1 juta besar mi kepalamu padahal 5 tahun kau nanti ke depan menderita.
1: Betul.
0: Masih mau kok anu hidup.
1: Masih mau datang besok.
0: Masih mau kok datang besok. Itu Nabila, makanya aku bilang berkomentar itu memang biasa kan ada orang dia berani nah mau minta makan itu negigi itu batu hidup kak. Tapi di udara. Tapi kalau giliran ketemu mereka bilang orang duduk dia seperti tong tikus got tidak bisa ngomong. Kebanyakan begitu. Orang pintar ngomong di luar, tapi kalau di depan meja hijau, mana suara mele? Ya kan? Jadi harus seperti itu. Kita itu harus berani mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan. Yang penting itu kebenaran.
1: Betul.
0: Jangan malu minta maaf kalau kau memang salah. Dan jangan juga mau introspeksi orang tanpa mengintrospeksi diri sendiri.
1: Siap.
0: Karena itu perlu dilakukan dalam diri kita. Untuk apa kita? Kaya. Tapi tidak ada bertanya. Ya kan hidup ini sementara, bukan untuk selamanya.
1: Okay.
0: Harta, pangkat, jabatan, titipan dari Allah. Oke, Dek.
1: Oke, Mi.
0: Selamat bertugas selalu sukses terus.
1: Yang
0: kelupa berdoa supaya cepat-cepat kita sang jodoh. Terima kasih. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi Kakak Indah Dembaji, betul tahu. Artinya ketika mungkin petani ada kendala, bisa disampaikan apa kendalanya. Karena mungkin tidak hanya masalah kekeringan ya yang terjadi pada yang namanya pertanian, tetapi ada juga yang namanya hama tikus sama penggere. Nah, terkadang ini kan tidak menutup kemungkinan masyarakat atau petani bisa gagal panen karena gangguan hama, mungkin hama tikus, hama penggere, ataukah ada yang biasa itu bilang orang ada jipadinya tapi merosot ki, ringan ki, tidak ada isinya. Mungkin itu bisa disampaikan karena tidak pemerintah tidak bisa melakukan langkah antisipatif ketika andanya yang tidak bersuara. Jadi bisa bersuara lewat pemerintah desa, kemudian pemerintah kelurahan mungkin, atau yang lain-lain mungkin. Jadi sahabat budaya, ini tadi ada Pak Marsuki, ini Pak Marsuki. Ada Mingga Kopita Pak Marsuki, siapa kita bahas ini masalah pertanian Pak Marsuki, apa yang harus dilakukan. Langsung direspon oleh Pak Marsuki. Kita angkat dulu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bari basa, Pak Marsuki.
2: Waalaikumsalam. Bari basa, kabar pagi obrolan santai.
1: Iya, tambah ya, kopi sedikit.
2: Santai saja nak.
1: Iya, ada di kopi tak?
2: Baru kamu mau bikin.
1: Aduh, dua mau paling tak bikin Pak Marsuki.
2: Iya, boleh. Ada situ di dekatnya studio dong. Ya cara. Pesami, nanti saya mainkan.
1: Boleh nanti kita mainkan di udah.
2: Gimana ini mengenai pertanian?
1: Ini kan ada isu mengenai kekeringan yang akan melanda toh, karena beberapa waktu lalu.
2: Isu itu.
1: Tapi kan bisa jadi.
2: Ini saya tetap optimis.
1: Iya, dengan
2: kita
1: isunya.
2: Harus berdoa. Kerja keras, mau mendengar, tak aturan, begitu kerjasama. Nah, ini itu penyeluhannya. Iya, ini tidak memang ini Pak Menteri ini sebenarnya itu sudah apa namanya itu bersidampan itu sudah dihitung cukup, iya, karena banyak orang-orang pintar di situ,
1: betul,
2: teknologi pertanian dan seterusnya. Jadi kalaupun dibilang sebenarnya begini, itu bukan ancaman.
1: Iya.
2: Dalam istilah tantangan itu dirubah menjadi peluang.
1: Begitu.
2: Ada teori AGHT, ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan. Semua tantangan itu diubah menjadi peluang. Bagaimana merubah peluang ini? Tentu dengan kerja keras. Banyak orang pintar. Iya. Sementara itu. Kita target nanti tidak lagi mengimpor beras, tapi sudah mau mengekspor. Jadi studi itu, Mi. Jadi kalau mengenai cuaca-cuaca, ya menurut apa itu? Yang apa itu BMG apa?
1: BMKG.
2: Ini kan perkiraan saja.
1: Iya.
2: Tapi itu semuanya dalam peringatan bagi kita bagus juga. Tapi kalau intinya adalah saya, ya berdoa, bekerja, jangan macam-macam.
1: Nah, menurut Pak Marsuki sendiri, apa yang perlu di dipersiapkan nih untuk mungkin mencapai target 3 juta ton atau mungkin lebih dari 3 juta ton ini di Sulawesi
2: itulah
1: Selatan?
2: Itulah tadi, kerja keras dan cerdas. Saya ulang, kerja keras dan cerdas. Mau mendengar, kerjasama, taat, bayar pajak.
1: Iya. Kalau untuk dari pemerintah sendiri ya, mungkin kan ada ini beberapa kabupaten ini yang sawah tada hujan ini.
2: Nah, iya. Langkah kan sekarang itu sudah dibuka beberapa pengairan malah hanya dibuka, bikin apa sawah-sawah yang dicetak ulang. Itu semua sudah dikaji itu. Persoalannya tentu ada perencanaan jangka panjang, jangka pendek. Kalau dia tada hujan ya pengairan dong. Ya bisa juga kita bikin apa hujan buatan. Seperti tadi Adi Bina itu, jago itu. Tanya ke dia bagaimana caranya bikin hujan buatan.
1: Kalau pompanisasi bagaimana menurut tak?
2: Semua hal, karena teknologi pertanian sangat maju sekarang. Luar biasa. Saya dengar dari radio, ada semacam teknologi bagaimana tadi itu merubah air itu menjadi suatu hal yang lebih bagus lagi. Kita sering siarkan di situ. Iya. Coba putar sebentar mengenai air. Ada penemuan baru, sehingga memudahkan petani.
1: Iya, karena ada kalau untuk Sulawesi Selatan ini inovasinya itu datang dari Kabupaten Sidrap, Pak Marsuki.
2: Itulah selalu. Jadi begini, ini kita bicara teori. Namanya ada identifikasi masalah, meliputi banyak hal, terutama manusianya yang sangat klasik.
1: Iya.
2: Jadi intinya masalah itu dari aturannya bagaimana, bagaimana alatnya, bagaimana aturannya, bagaimana manusianya, nah, yang terakhir bagaimana uangnya. Jadi lima men itu money, material, method, mesin. Itu namanya. Iya, lima men itu teori. Aku baca. Setelah kita menemukan tadi permasalahannya, identifikasi masalah. Maka ada namanya PDK, Program Doing Action Control and Reporting.
1: Jago misi deh.
2: Suruh pandai kalian menejain kalau mau ke Adul Manu.
1: Mau ke apa? Buah
2: yang
1: kopi?
2: Yang penting ke sebelah sangku menang Maroko. Saya sangat bahagia ini hari. Saya mau maafin, saya sudah ini kadang 5 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul apa yang dikatakan Pak Marsuki. Artinya itu bekerja, intinya itu bekerja keras. Kemudian identifikasi permasalahan. Nah, setelah identifikasi yaitu eksekusi. Nah, eksekusinya tergantung dari pokok permasalahan yang ada di lapangan. Kalau memang sawahnya tak ada hujan, kita siapkan pompanisasi ataupun yang namanya listrik masuk sawah. Nah, itu listrik masuk sawah itu sudah diadopsi di Kabupaten Sidrap dan sudah digencarkan di Kabupaten Sidrap di area-area mungkin sawah tak ada hujan. Selain saluran irigasi, ini saya dengar-dengar juga pemerintah sudah beberapa ini melakukan perbaikan saluran irigasi. Kayak di Kabupaten Bone itu saya dapat informasi juga sudah perbaikan saluran irigasi. Kemudian ada juga di Sidrap, ada juga di Pinrang. Nah, di Pinrang kemarin ada saluran irigasinya yang jebol itu di di Bendungan Benteng itu sudah diperbaiki langsung oleh BBWS. Jadi jangan panik-panik ya. Jadi sahabat budaya, tetap stay tune di program 4 dalam program Bari Bahasa. Lakapi putarkan dulu kelongnya di beberapa kelong ini sebelum Lakapi kembali menerima penelpon. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di program 4 RRI Makassar dalam program Bari Bahasa. Salam Aki Maring Kelinga.

0: Ini kenapa aku mendadak buyang ya? Gempa! Iya, ini gempa. Buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja. Sini dulu, masih bahaya. Di, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
1: Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Tahukah kamu, kini setiap desa di Indonesia didorong untuk memiliki koperasi sendiri? Program ini bernama Koperasi Desa Merah Putih, inisiatif dari Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat ekonomi dan kemandirian masyarakat di tingkat desa. Koperasi Desa Merah Putih pertama kali diresmikan secara nasional pada tanggal 21 Juli 2025 di Desa Bentangan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Saat itu, Presiden Prabowo meluncurkan secara serentak lebih dari 80.000 koperasi desa dan kelurahan Merah Putih di seluruh Indonesia. Kebijakan ini berlandaskan instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2025. Menurut data dalam situs Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, hingga pertengahan tahun 2025 telah terbentuk sekitar 81.140 koperasi merah putih dan 80.048 diantaranya sudah berbadan hukum. Koperasi ini bertujuan menjadi penggerak utama ekonomi desa dengan membangun ekosistem bisnis yang lebih adil serta menghapus ketergantungan pada rentenir yang sering merugikan masyarakat. Bagi petani dan UMKM, koperasi menjadi penyedia kebutuhan usaha serta membantu dalam pemasaran produk. Keuntungan koperasi berupa sisa hasil usaha akan dikembalikan secara adil kepada anggota. Keberhasilan koperasi ini tergantung pada partisipasi aktif setiap warga. Mari dukung dan sukseskan Koperasi Desa Merah Putih untuk Indonesia yang lebih mandiri dan berdaulat.

0: Batukmu kok aneh ya?
1: Iya nih, asapnya bikin sesak nafas.
0: Pakai masker tahu agar terhindar dari polusi udara. Polusi udara bisa bikin gangguan pernafasan dan penyakit serius loh. Konsentrasi di Jakarta bahkan mencatatkan indeks kualitas udara tertinggi di dunia dengan skor 177. Padahal indeks kualitas udara bersih hanya berkisar 0-50. Oleh karena itu, kita harus mulai lebih peduli tentang polusi udara ini.
1: Oh iya? Bagaimana ya cara mengurangi polusi udara?
0: Mulai sekarang, pakailah transportasi umum, sepeda atau jalan kaki. Juga penghijauan atau menanam pohon. Itu bisa membantu dalam mengurangi asap kendaraan. Langkah kecil kita berdampak besar bagi masa depan. Selain mencegah adanya polusi, pencegahan ini membuat badan kita sehat dan fit loh.
1: Oke deh kalau gitu.
0: Cegah polusi untuk udara bersih.

0: Nusantara Pagi masih bersama Anda.
1: Nusantara Pagi Pro 4.

0: Gunung Halimun Salak merupakan salah satu kawasan pegunungan paling menarik di Jawa Barat karena keindahan alamnya yang kerap diselimuti kabut tebal, serta kekayaan geologi dan keanekaragaman hayatinya. Di dalam kawasan ini terdapat Gunung Salak, yaitu Gunung Api Strato Tipe A yang masih aktif hingga kini. Nama Halimun berasal dari bahasa Sunda yang berarti berawan atau berkabut sesuai dengan kondisi wilayahnya yang hampir selalu tertutup awan dan juga kabut. Gunung ini memiliki dua puncak utama, namun sebutan Halimun umumnya merujuk pada puncak utara yang lebih tinggi, sehingga keseluruhan kawasan dikenal dengan nama Gunung Halimun Salak. Demikian kabar Anda berempat pukul 9 waktu Indonesia bagian tengah.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

Fight, obrolan fun fact seputar Piala Dunia. Ini dia kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

kamu istilah mabuk kepayang ada kaitannya dengan bumbu masakan. Dikutip dari Bobo ID, ternyata istilah mabuk kepayang diambil dari nama buah, yaitu buah kepayang. Buah kepayang jika dimakan daging bijinya akan membuat kepala pusing atau mabuk. Untuk menghilangkan racunnya, biji kepayang harus direndam dan direbus terlebih dahulu karena mabuk kepayang sulit disembuhkan. Buah kepayang populer sebagai bumbu masakan terkenal Indonesia. Makanan yang menggunakan kepayang antara lain rawon dan coto Makassar yang berkuah hitam. Ternyata kepayang sama saja dengan keluak, kluwak, picung atau pucung. Orang Melayu menyebutnya kepayang. Hanya

0: Jadi kapan dirayain sih? Sekalian makan sama hangout ya?
1: Atur aja deh, selain Senin sama Kamis ya.
0: Kenapa?
1: Kan kamu biasanya puasa, nanti gak bisa makan kita.
0: Oh iya, terus kapan dong?
1: Minggu aja deh, gimana?
0: Jangan, emang kamu gak ke gereja?
1: Izin sekali gak apa-apa kali.
0: Izin? Jangan dong. Kamu yang dosa, tapi aku yang merasa bersalah.
1: Terus?
0: Sabtu aja deh, sekalian cari pandangan.
1: Oke, let's go.
2: Gedung Mulo dikenal oleh masyarakat Makassar sebagai salah satu bangunan kolonial yang didirikan pada tahun 1927. Menjadi saksi bisu masyarakat pribumi di masa kolonial dalam memperjuangkan hak untuk mendapatkan pendidikan. Gedung Mulo digunakan sebagai sekolah dasar lanjutan untuk orang-orang pribumi. Gedung Mulo memiliki arsitektur bangunan berciri klasik Eropa yang dikombinasikan dengan unsur tradisional. Pada tahun 1942, Mulo sempat berganti nama menjadi Gako, sekolah yang disejajarkan dengan SMP hingga tahun 1945. Gedung Mulo merupakan salah satu bangunan bersejarah di Kota Makassar dengan tetap mempertahankan arsitektur aslinya hingga saat ini.
3: Nusantara Pagi masih bersama Anda.
4: Nusantara Pagi Pro 4.

0: Mengapa saat masuk angin, tubuh terasa pegal? Hal ini disebabkan karena pembuluh darah menyempit sehingga peredaran darah menjadi kurang lancar. Akibatnya, hasil metabolisme dan asam laktat terkumpul dalam otot yang mengakibatkan tubuh terasa pegal.
1: Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

0: selalu ngotot sama pendapatmu. Kalau begini terus, kapan kita bisa kerjasamanya?
1: Aku juga punya alasan, tahu. Jangan cuma lihat dari sudut pandangmu sendiri.
2: Udahlah, teman-teman. Kita itu harus cari cara, bukan malah nambah masalah.
0: Tapi aku nggak yakin kita bisa nyatu kalau begini terus.
2: Kalian lupa, nilai keindonesiaan mengajarkan kita untuk saling menghargai, toleransi, dan persatuan.
3: Wow.
0: Mungkin kita emang harus belajar dengar satu sama lain.
1: Kalau nilai saling menghargai dan persatuan mulai hilang, kira-kira Indonesia akan jadi seperti apa ya?
4: Mari kita bangun Indonesia yang lebih baik dengan menguatkan nilai-nilai persatuan dalam perbedaan.
5: Tahun Baru Cina lebih dikenal sebagai Tahun Baru Imlek. Perayaan Tahun Baru Imlek dimulai di hari pertama bulan pertama di penanggalan Tionghoa dan berakhir dengan Cap Gome. Berdasarkan cerita rakyat dan legenda kuno, Tahun Baru Cina dirayakan ketika orang Cina berhasil melawan hewan mitos yang disebut sebagai Nian, yang berarti tahun dalam bahasa Cina. Terlepas apakah mitos ini benar atau tidak, yang pasti, perayaan Imlek merupakan perayaan yang dilakukan oleh para petani di Cina dan mensyukuri permulaan musim baru penuh harapan, yaitu musim semi yang terjadi setiap tahunnya. Adat ini kemudian dibawa oleh masyarakat Tionghoa kemanapun mereka merantau, termasuk ke Indonesia.
6: Nusantara Pagi masih bersama Anda.
7: Nusantara Pagi Pro 4.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: Offside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia. Ini dia kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.
3: Aduh, papan tulisnya udah kayak teka-teki silang, Bu. Kapurnya aja patah-patah mulu.
4: Jangan papan tulisnya yang disalahin. Sekolah kita aja udah tua banget.
5: Makanya sabar ya, nak. Minggu depan sekolah mulai direhab. Pemerintah udah turun tangan.
3: Serius, Bu? Gak cuma ngecat doang, kan?
5: Serius? Dinding baru, atap baru, ruang lab juga. Biar kalian belajar tanpa takut genteng jatuh.
6: Program Rehabilitasi Sekolah, wujudkan ruang bermakna.

0: Eh, Paci, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini, Bang.
1: Iyo, Maci. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Paci?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Paci. Tapi, Paci, petugas tidak ada, toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo, sudah, Maci. Cepat, eh.
0: Iyo, Paci. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Paci, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Paci, Maci.
0: Hei.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Paci. Ji, Paci. Tuh sudah dapat seret dari petugas ini.
1: Maci, sapu mobil gimana nih?
2: Hahaha, itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.
3: Nusantara Pagi, masih bersama Anda.
4: Baik, sahabat Medaya, dimanapun Anda berada, masih bersama di 92,5 FM Rombang dari Makassar. Tentunya masih hadir berbagai informasi terkait dengan Green Radio. Tentu menghadapi krisis ekologis dan tentunya berkaitan dengan isu lingkungan, berbagai pendekatan yang bisa dilakukan termasuk pendekatan berbasis seni budaya dan kearifan lokal, diantaranya lembar-lembar buku yang dibaca dan jejak langkah yang ditempuh dalam dunia seni puisi Kuni Masotin menanam sebuah gagasan yang kini dikenal luas sebagai literasi konservasi lewat rumah stunting yang dia dirikan sejak tahun 2012 yang lalu. Menurutnya literasi konservasi sebuah konsep memadukan kecintaan terhadap ilmu pengetahuan dengan kepedulian terhadap kelestarian alam. Nah, di sela kesibukannya di berbagai tempat dari desa yang berada di kawasan SM Rimbang Baling, Provinsi Riau, hingga beberapa daerah di Pulau Jawa, Kuni tak jarang turut mengisi acara dengan membaca puisi. Ya, tampil sebagai penyair perempuan Indonesia, Grand Radio Lain, berkesempatan juga dalam hal momentum khusus bagaimana perempuan yang kerap dipanggil Mak Kuni ini menceritakan banyak hal tentang komunitas rumah stunting yang dibangun hingga terus berkembang.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Nusantara Pagi.

0: Di sebuah jalan yang memanjang ke arah timur kota Makassar, terdapat sebuah makam kecil di antara bangunan restoran dan kawasan permukiman. Makam tersebut konon milik Datuk Museng. Dikenal sebagai tokoh yang mempopulerkan budaya Sinrili hingga terkenal di seantero Sulawesi Selatan. Di ujung barat Jalan Datuk Museng, terdapat situs makam yang menghadap ke arah selatan. Dengan bangunan berwarna hijau, dilengkapi sebuah pagar besi sederhana. Menurut Pak Syafri yang merupakan penjaga makam tersebut, tidak ada satu orang pun yang bisa memastikan bahwa makam itu adalah makam Datuk Museng. Sejak nenek Pak Syafri menjaga makam itu hingga saat ini. Dan tongkat estafet penjagaan makam sementara berada di tangan Pak Syafri.
1: Saya di Datuk Museng sebagai juru kunci. Saya punya nenek laki-laki, nenek perempuan. Adiknya masih hidup. Dia sebagai dibawa, sebagai membaca doa dengan juru kunci. Setelah meninggal dua-dua, orang tuanya Eldeng Kenda. Sekarang Eldeng Kenda yang sebagai. Setelah dia sudah makin tua, saya yang gantikan sementara ini. Ya sudah ada 1 tahun lah saya di sini. Tadinya saya tinggal di rumahnya anak saya di luar.
0: Sejak wafatnya Datuk Museng pada 4 Maret 1765, Datuk Museng yang mempunyai nama asli Karaeng Malarangang dimakamkan tidak jauh dari pesisir Pantai Losari yang kini dikenal dengan nama Jalan Datuk Museng. Awalnya, makam Datuk Museng layaknya makam biasa saja. Makam ini kemudian direnovasi oleh nenek Pak Syafri yang ketika itu merupakan juru kunci di makam ini pada sekitar tahun 1960-an. Walaupun pada dasarnya makam yang tergolong situs tidak dapat serta-merta dibongkar atau direnovasi. Terdapat 2 makam dalam area makam ini. Satu di antaranya dianggap sebagai makam Datuk Museng, sementara makam lainnya adalah makam dari rangka tengkorak yang ditemukan pemuka masyarakat ketika itu dan dikuburkan pada area makam Datuk Museng. Pengunjung seringkali menganggap makam yang kedua adalah makam dari istri Datuk Museng, Maipa Deapati. Tapi ternyata makam Maipa Deapati justru terletak beberapa ratus meter dari makam Datuk Museng. Tepatnya di sekitar Jalan Maipa.
1: Awalnya itu tadinya makam seperti biasa aja. Artinya masih situs lama ya. Sekarang kan sudah dibugar pakai karang keramik. Itu yang pugar itu dari ini ada pengunjung yang datang dia lihat wah ini harus dipugar. Tapi sebenarnya tidak bisa itu karena itu kan situs lama ya, tidak bisa dipugar. Cuman ya namanya nenek saya masih hidup karena tahun-tahun berapa itu waktu masih tahun 1960-an itu nenek suruh bongkar ini, artinya dibikinkan lalu kuburan seperti ini, pakai tegel keramik begini. 17-an itu, 1700-an sudah ada sih. Karena Datu kan meninggal tahun 1765, meninggal di situ. Setelah itu, dikuburkan di situ, sampai sekarang.
0: Pada tahun 1700-an, daerah sepanjang pesisir barat Sulawesi Selatan atau Pantai Losari yang kini dikenal sebagai Jalan Penghibur merupakan daerah pertempuran antara Datuk Museng dan penjajah Belanda. Menurut Daeng Sikki, salah seorang pengamat sejarah di Sulawesi Selatan yang mengisahkan bagaimana keseharian Datuk Museng bertempur melawan Belanda. Menurut kisah yang melegenda secara turun-temurun, Maipa Deapati yang tidak ingin diperistri penguasa Belanda ketika itu meminta suaminya sendiri, Datuk Museng, untuk membunuhnya setelah sebelumnya saling berjanji untuk bertemu di keabadian. Setelah menusuk mati istrinya sendiri, Datuk Museng kembali melanjutkan pertempuran melawan Belanda. Dan akhirnya, tibalah saat Datuk Museng untuk berhadapan dengan sukunya sendiri, seorang yang sangat dihormatinya. Di waktu asar yang naas itu, ia bertarung dengan Karaeng Galesong yang dibantu puluhan kompeni Belanda. Sebelum tewas, Datuk Museng dengan suara tegar berkata kepada Karaeng Galesong,
2: "Karaeng, Anda diperbodoh oleh penjajah Belanda. Mereka mengadu domba. Mereka bukan saja ingin menghina agama Islam kita, tapi ingin merampas hasil bumi. Bahkan ingin menculik istri saya. Tapi jika Karaeng yang ingin mengambil jiwa saya ikhlas."
0: Saat itulah tombak Karaeng Galesong menembus jantung Datuk Museng, dan berakhirlah pertarungan hidup mati yang berlangsung pagi-pagi buta. Datuk Museng tersungkur bersimbah darah. Dadanya tertembus tombak pusaka milik pamannya sendiri.
3: Nah, tentu kan sebagai seorang yang mengandung kan, dia tidak mau ditangkap begitu saja, dan tidak melakukan perlawanan. Nah, dengan perlawanan yang dengan giginya itu, karena sebenarnya kan dia datang tiga orang itu. Ya. Tapi yang tentunya sudah berkelahi, bertempur, sudah ada yang mati, nah, tinggal dia yang bertahan. Nah, jadi sepanjang menurut cerita-cerita yang saya juga dengar dari orang itu, sepanjang pantai itulah tempat pertempurannya. Dan muncullah orang-orang yang dari Marisol, yang kita sekarang di Marisol apa itu dulu kan masih pun berapa, itu kan datang ke sana menyaksikan. Jadi tempat-tempat anunya, tempurannya di kawasan itu, karena si Mahipada Pati ini juga tidak mau, dia tahu bahwa kalau sebentar andai kata suami saya mati, tentu kan saya akan diambil oleh pihak Belanda, dan dia tidak mau. Makanya dia bilang cerita yang ada bahwa ini baik Kakanda atau Daingku saja yang Datuk yang bunuh saya, istilahnya ini baik Datuk matikan saya daripada sebentar saya diambil jadikan oleh istri oleh si, ya saya anggap itu gubernurnya Belanda pada saat itu. Nah, itulah, jadi kuburnya di dalam itu entah katanya ada dua. Ya, ada dua, dan itu entah di dalamnya mulai dari dulu, tapi itulah yang disebutin baik Pak Bupati, itu legenda yang ada bahwa Datuk Museng itu memang tidak kena mempan dengan senjata. Jadi ini Belanda pada situ, Belanda pada itu kan dia kerahkan orang-orangnya, termasuk orang-orang dari sini yang bisa mengalahkan.
1: Yang bunuh Datuk Museng itu Karaeng Galesong. Yang bunuh Datuk Museng Karaeng Galesong. Tadinya dia kebal kan Datuk. Datuk itu dicam apa tidak tembus. Setelah lawan Karaeng Galesong, yang kebetulan bekerja sama dengan orang Belanda. Terakhir Datuk Museng dibilang, silakan Karaeng Galesong tusuk saya. Dan suruh tusuk dirinya, tembus. Mati, Karaeng Galesong yang bunuh itu.
0: Penjaga makam Datuk Museng, Pak Syafri, menuturkan, awalnya pemerintah tidak ada yang peduli tentang makam Datuk Museng. Sampai-sampai Pak Syafri beberapa kali menyurat untuk meminta bantuan agar makam ini direnovasi. Setelah menunggu selama beberapa lama, barulah pemerintah merenovasi.
1: Terserang, tadinya pemerintah tidak ada perhatiannya di sini. Bahkan saya pernah datang menyurat ke dinas pariwisata di Anu untuk provinsi ya. Itu tidak dia tidak ada perhatikan. Nanti dari dinas kebudayaan Anu kota baru datang 2 tahun yang lalu. Baru sampai sekarang dibangun. Artinya itu Datuk Museng tadinya masih kuburan biasa, sekarang dibangun dari atas bantuan Anu, Dinas Kebudayaan Kota Makassar sampai sekarang. Oke, karena dari dulu sampai sekarang itu tidak ada yang campuri kita. Kita mulai dari nenek sampai tante sampai saya. Tidak ada sampai sekarang.
0: Datuk Museng yang dikenal dengan keberaniannya melawan penjajah Belanda untuk mempertahankan harga diri dan kehormatan diri dan keluarga. Namun ketika berhadapan dengan seorang yang dihormatinya, maka harga diri dan kehormatan menjadi penghargaan dan penghormatan kepada tetuanya.
4: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
5: Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

Ya, sahabat budaya, kembali kami hadirkan informasi untuk Anda. Pemerintah Kota Makassar melalui Kecamatan Mariso terus menunjukkan komitmennya dalam menata kawasan perkotaan dan mengembalikan fungsi fasilitas umum bagi kepentingan masyarakat. Dipimpin langsung Camat Mariso, Andi Syahrir Mapatoba, bersama tim gabungan penertiban bangunan yang berdiri di atas kanal sekunder dan drainase dilakukan di Jalan Raja Wali 2 dan Jalan Cendrawasih 5, Kelurahan Lete, Kamis 18 Juni 2026. Di Syahril menjelaskan bangunan yang ditertibkan ini mayoritas berdiri di atas got besar atau drainase yang merupakan fasilitas umum dan berfungsi sebagai saluran air. Penertiban ini dilakukan di Kelurahan Nete, tepatnya di Jalan Raja Wali 2 dan Jalan Cendrawasih 5, di mana terdapat beberapa lapak dan rumah penduduk yang menggunakan got besar. Got besar ini merupakan fasilitas umum, ujarnya. Menurutnya, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah kota untuk mengembalikan fungsi saluran drainase sekaligus menata kawasan yang selama ini digunakan sebagai lokasi bangunan liar maupun lapak usaha. Syahrir mengungkapkan proses penertiban berlangsung kondusif berkat sosialisasi dan pendekatan persuasif yang dilakukan sebelumnya oleh pihak kecamatan dan kelurahan, bahkan sebagian warga secara sukarela membongkar bangunannya sebelum tim turun ke lapangan.

0: Selamat pagi, tepat pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Kembali kami hadirkan kabar Ratna Pro 4. Gunung Halimun Salak merupakan salah satu kawasan pegunungan paling menarik di Jawa Barat karena keindahan alamnya yang kerap diselimuti kabut tebal serta kekayaan geologi yang keanekaragaman hayatinya, di mana di dalam kawasan ini terdapat Gunung Salak, yaitu Gunung Api Strato Tipe A yang masih aktif hingga kini. Namun Halimun berasal dari bahasa Sunda yang berarti berawan atau berkabut. Sesuai dengan kondisi wilayahnya yang hampir selalu tertutup awan dan kabut, gunung ini memiliki dua puncak utama, namun sebutan Halimun umumnya merujuk pada puncak utara yang lebih tinggi sehingga keseluruhan kawasan dikenal dengan nama Gunung Halimun Salak.
1: Demikian kabar Ratna Pro 4.

0: Anda masih mendengarkan Pro 4 Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: Pro 4 Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang sahabat budaya dimanapun Anda berada. Kembali kita berjumpa di obrolan Teras UMKM. Teras UMKM kali ini kita akan membahas tentang sinergi dapur dan digital, di mana strategi

0: UMKM perempuan menembus pasar global berbasis budaya. Dan pada kesempatan pagi siang hari ini kita sudah bersama narasumber dari pengurus DPC IWAPI Kota Makassar. Beliau adalah Ibu Dr. Nanda Hajah Fatmawati Masalam MSI. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum, selamat siang Ibu Fatma, Ibu Aji Fatma ya.
1: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Gimana kabar tak? Sehat?
1: Baik, alhamdulillah.
0: Iya, dan tentu hari ini spesial karena kita berada di tanggal 20 bertepatan dengan Hari Kartini. Jadi ini Hari Kartini tentunya mengingatkan kita tentang emansipasi perempuan ya. Dan sekarang perempuan-perempuan jauh luar biasa. Nah, salah satunya yang datang di studio kita kali ini, beliau adalah salah seorang pengusaha, Direktur CV Reski Tritunggal. Bu Haji ya, cocok ya? Oke, mungkin bisa sedikit dulu memberikan pengantar terkait dengan tema kita yang kita akan bahas di siang hari ini. Sekaligus juga perkenalan kepada pendengar, aktivitasnya Bu Haji sehari-hari seperti apa?
1: Baik, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih banyak atas undangan yang disampaikan kepada IWAPI Kota Makassar. Saya mewakili pengurus IWAPI Kota Makassar dalam rangka memperingati Hari Kartini pada hari ini 21 April 2026. Perkenalkan, nama saya Dr. Nanda Hajah Fatmawati Masalam MSI. Saya seorang tenaga akademisi atau dosen pada universitas swasta yang ada di Makassar, yaitu Universitas Cokro Aminoto. Dan saya berada pada jurusan ilmu komunikasi humas. Dan saya sebagai pengurus di IWAPI sebagai ketua seksi pendidikan sesuai dengan saya punya
0: basic.
1: Iya, baik.
0: Nah, kemudian usahanya ini Bu Haji bagaimana? Bergerak di bidang apa nih juga nih?
1: Saya punya perusahaan. Perusahaan itu ada tiga sebenarnya. Tetapi yang saya sebagai direktur itu ada pada CV Reski Tritunggal. Yang bergerak di bidang konstruksi dan jasa. Pengadaan dan konstruksi. Jadi saya dirikan perusahaan ini sejak tahun 2010 ya. Dan saya bergabung di IWAPI itu pada tahun 2015. Ya, kebetulan pada waktu itu saya ketemu dengan ketua IWAPI dan diajak bergabung karena sebagai pelaku UMKM, UMKM juga dan sekaligus sebagai tenaga akademisi.
0: Luar biasa ya. Nah, inilah salah satu bukti bahwa perjuangan dulu era Kartini itu memang tidak sia-sia. Buktinya sekarang perempuan jauh banyak istilahnya masuk ke dalam berbagai lini ya. Mengajar, menjadi akademisi, menjadi pengusaha. Masya Allah. Biasanya itu kan pekerjaan-pekerjaan yang biasa begitu identik dengan laki-laki. Tetapi dengan adanya emansipasi wanita atau perempuan, ini tentu memberikan ruang gerak bagi perempuan untuk lebih banyak mengekspresikan diri ya. Bu Haji. Baik, kita masuk ke perbincangan kita terkait dengan bagaimana UMKM tersendiri nih ya. Karena kalau boleh tahu IWAPI itu mungkin ada singkatannya juga.
1: Kalau IWAPI itu Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia.
0: Oh, namanya saja sudah Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia. Jadi tentu ketika masuk dalam anggota IWAPI itu berarti pasti punya usaha ya Bu Haji ya?
1: Iya, harus itu ada usaha buat bisa masuk di wadah itu.
0: Baik. Dan mungkin bisa ceritakan Ibu perjalanannya Ibu hingga aktif di organisasi perempuan IWAPI ini seperti apa? Dalam menjalankan bisnis, kemudian profesi akademiknya. Ini kan butuh manajemen waktu juga, belum lagi sebagai tugasnya ibu rumah tangga. Nah, itu gimana sih caranya supaya bisa berjalan seiring dan tidak ada satupun yang dikorbankan begitu Bu Haji, silakan.
1: Saya sebagai tenaga dosen sekaligus sebagai pengusaha juga dan sekaligus sebagai ibu rumah tangga dan itu pasti semua kita lakukan ya, sebagai tanggung jawab kita sebagai ibu rumah tangga juga di rumah, sebagai tenaga akademisi juga di kampus dan sekaligus sebagai direktur pada satu saat CV kami. jalan yang kami tempuh itu kebetulan anak saya ada dari sarjana sipil. Ya, jadi ada pendelegasian tugas. Kalau misalnya saya punya ada pekerjaan yang baik, bangunan, jalan dan lain sebagainya, saya biasa serahkan kepada anak saya untuk menghitung rencana anggaran biayanya, resikonya, pengadaan logistiknya dan lain sebagainya. Dan saya juga kebetulan berteman dan sekaligus saudara saya. Saya join selalu dalam menjalankan usaha ini. Karena usaha ini terkadang ada di luar daerah, ada di Sulawesi Selatan khususnya, ini biasa kita sampai di Palopo, sampai di Siwa, sampai sampai di mana begitu. Jadi saya juga harus bisa membawa mobil, bawa kendaraan, karena terkadang juga tidak ada sopir yang bisa kita pakai. Jadi saya ganti yang biasa untuk membawa ini, untuk melihat proyek-proyek yang kita laksanakan.
0: Jadi CV-nya ibu ini bergerak dalam bidang konstruksi. Nah, terus kalau yang sekarang yang kaitannya dengan UMKM ini, usaha apa itu, Bu?
1: Begini, saya usaha saya ada perusahaan saya juga bergerak di bidang catering.
0: Nah, ini mungkin kita ingin lebih mengupas ini ya, karena di UMKM-nya. Nah, kalau kita lihat catering itu adalah salah satu usaha yang memang juga sangat menjanjikan, Bu, ya. Tapi tentu persaingan juga sangat banyak. Nah, mungkin ada sedikit gambaran bagaimana sih awal mulanya ibu membangun usaha catering itu sendiri, karena sekarang kan begitu banyaknya catering, terus tentu banyak juga orang pelaku-pelaku UMKM bergerak di bidang makanan. Nah, ibu mungkin bisa sedikit cerita awal mulanya itu terbentuk usaha sebagai catering itu gimana?
1: Jadi awal mula daripada saya membentuk itu perusahaan catering, pada tahun 2019-2020 kita ketahui bersama pada saat itu COVID. Otomatis pada waktu itu pekerjaan fisik dikurangi, bahkan tidak ada pada waktu itu, dan orang betul-betul fokus pada kuliner, makanan saja pada waktu itu. Jadi kami berinisiatif untuk membentuk satu perusahaan yang bernama CV Amelia Reski. Kemudian kami tidak bisa lagi sebagai direktur di situ, jadi anak kami yang perempuan kami angkat sebagai direktur pada CV itu. Jadi yang menjalankan usaha itu anak kami yang perempuan direkturnya di situ, dan memang sangat menjanjikan usaha catering ini, Pak. Karena apalagi sekarang kita sudah berada di era digitalisasi, jadi kita punya usaha ini kita sampaikan melalui Facebook, melalui
0: akun media sosial lainnya,
1: Instagram.
0: Pokoknya harus digitalisasi.
1: Oke.
0: Nah, tentu kita melihat bahwa memang banyak sekarang ini perempuan memiliki peran ganda, termasuk mungkin ibu ya. Begitu banyaknya peran ganda yang harus dihadapi sebagai ibu rumah tangga, berbisnis juga, akademisi. Tantangan apa sih yang paling umum ibu temui di lapangan ketika ketiga-tiganya atau beberapa peran ganda yang harus ibu kerjakan dalam sehari-hari?
1: Tantangannya itu yang pertama, di dalam rumah tangga, terkadang persoalan waktu, Pak, ya, antara suami dan istri. Apalagi suami saya seorang PNS, ya, jadi pagi-pagi beliau sudah ke kantor juga. Saya tadinya, Pak, sebenarnya diterima di Departemen Penerangan pada waktu itu, tetapi karena anak saya masih kecil, jadi bapak bilang jadi dosen aja supaya bisa mengatur waktu. Nah, itu tantangannya, Pak. Jadi masalah waktu itu memang, dan saling pengertian antara suami dan istri. Karena adanya tanggung jawab, baik tanggung jawab di rumah tangga maupun tanggung jawab sosial, lingkungan, dan tanggung jawab di kantor, di kampus. Jadi pengaturan waktunya itu, Pak, ya pasti ada yang korban juga, Pak. Jadi tidak semuanya sukses, ya. Jadi pada waktu itu jalan saya mengajar, saya juga menjalankan pekerjaan proyek ini. Otomatis pangkat saya pada saat itu agak tersendat-sendat karena kurang diperhatikan. Karena masalah itu Pak terlalu sibuk ya dengan kegiatan-kegiatan. Tapi alhamdulillah semua kita bisa
0: lalui
1: semua dengan baik.
0: Sampai
1: sekarang saya juga di kampus masih dipercaya untuk mengadakan penelitian. Baru-baru saya dapat lagi anggaran untuk meneliti.
0: Meneliti baik. Nah, kemudian dari perspektif akademisi, tentu ada pola-pola tertentu yang mempengaruhi keberhasilan Ibu, apalagi khususnya dengan UMKM sendiri ya. Itu apa sebenarnya pola yang dilakukan sehingga bisa membangun juga usaha catering ini tadi meskipun di tengah padatnya aktivitas lain begitu.
1: Sebagai pengusaha sekaligus tenaga akademisi, kita pandai-pandai mencari bagaimana supaya kita punya usaha juga dapat kegiatan. Jadi kita banyak-banyak bersilaturahmi dengan teman, dengan keluarga yang bisa menggunakan catering kami. Nah, ada juga biasa kita pakai Jumat Berkah. Kita tawarkan memang di WA bisnis biasa kita tawarkan dengan harga yang terjangkau supaya mereka bisa terima kita punya catering ini. Begitu Pak. Jadi
0: baik. Jadi memang banyak hal yang memang upaya yang dilakukan di. Nah, kalau melihat pelaku-pelaku UMKM khususnya di kota dan di pedesaan, menurut Ibu sendiri, mungkin selama ini mungkin banyakkan membangun bisnis di kota ya. Kalau misalnya UMKM-UMKM di desa itu seperti apa juga sih perspektif Ibu melihatnya ini?
1: Kalau saya melihat prospek dari UMKM, kita ketahui bahwa UMKM adalah usaha menengah kecil dan mikro, yang mana yang dicanangkan oleh pemerintah, yang mana kita harus aktifkan ini. Kalau saya melihat di daerah pedesaan dan di daerah perkotaan, kita jangan menganggap sebelah mata di daerah, di daerah sekarang di pedesaan. Cukup berkembang juga,
0: cukup berkembang juga
1: usaha UMKM ini. Contohnya misalnya mereka di sana itu, karena saya baru-baru dari Sidrap, dari Sidrap, di sana itu mereka juga sudah tidak seperti dulu lagi, tidak seperti dulu lagi Pak. Dia juga sudah pesan kue.
0: Pokoknya masuk digital juga ya.
1: Digital juga. Melalui WA bisnis, melalui WA WhatsApp biasa. Mereka sudah pesan itu. Jadi begitu juga kalau ada acara-acara, acara khitanan atau apa, perkawinan, mereka juga sudah memakai catering. Jadi sebenarnya ada perkembangan, ada perkembangan di daerah juga Pak untuk usaha catering ini. Karena tidak seperti dulu lagi bahwa banyak keluarga yang datang membantu kita kalau ada acara-acara.
0: Iya, sekarang sudah berubah apa namanya perspektif itu ya.
1: Iya, perubahan sosial terjadi.
0: Perubahan sosial terjadi. Kalau mungkin dulu memang susah setengah mati untuk bangun usaha catering di kampung ya, karena satu kampung itu datang bantu.
1: Sekarang tidak seperti itu lagi. Jadi berkembang catering di daerah.
0: Jadi sangat besar betul juga peluang ya usaha-usaha di kampung itu.
1: Betul ya.
0: Oke, baik. Ibu Fatma Aji, Bu Aji, sebentar kita akan lanjut. Kita dengarkan dulu pesan berikut ini.
2: Kopinya enak banget ya, Di. Aku selalu suka ngopi di sini.
3: Iya, Fajar. Ini memang warung kopi favorit aku. Selain kopinya enak, kita juga ikut mendukung usaha kecil di sekitar kita.
2: Benar juga ya. UMKM seperti warung kopi ini penting banget buat ekonomi kita.
3: Tepat sekali. UMKM memberikan lapangan pekerjaan bagi banyak orang dan membantu pertumbuhan ekonomi lokal.
2: Selain itu, produk UMKM seringkali punya kualitas yang bagus dan unik. Aku selalu senang membeli barang-barang buatan lokal.
3: Aku setuju. Dengan mendukung UMKM, kita bukan hanya membantu mereka bertahan, tapi juga mendorong inovasi dan kreativitas lokal.
2: Jadi, mulai sekarang kita harus lebih sering belanja di UMKM ya.
3: Betul. Ayo, kita dukung UMKM. Dukung ekonomi kita.
4: Dukung UMKM di sekitar Anda. Setiap pembelian Anda berarti bagi mereka. UMKM kuat, ekonomi kuat.
5: Pro 4 Makassar. Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: Ladies Leppen.
1: Baik, sahabat budaya, masih bersama di acara Teras UMKM. Tentunya masih bersama dengan IWAPI, Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia, bersama dengan Ibu Haji Fatma. Nah, tentu menarik sekali banyak perbincangan tadi yang kita sudah dengarkan, bagaimana Ibu Haji berperan ganda sebagai bukan hanya sekedar ibu rumah tangga, tetapi juga berkiprah di luar aktivitasnya sebagai ibu rumah tangga. Nah, tentu ini pesan yang sangat kuat sekali, bahwa memang perjuangan-perjuangan Kartini dulu untuk memberikan ruang bagi perempuan beraktivitas di luar ini terbukti ya, motivasinya daripada Ibu kita Kartini. Nah, kemudian kita juga ingin tahu banyak terkait dengan pesan-pesan inspiratif, tentunya banyak kita dapatkan dari Ibu Aji, tentu dengan banyaknya hal yang sudah dilakukan ya, termasuk tadi tidak meninggalkan urusan sebagai ibu rumah tangga, tetapi juga bisa melakukan aktivitas di luar itu sendiri ya. Nah, kemudian ingin kita ulik juga nih Bu Aji, berkaitan dengan banyaknya perempuan yang menghadapi peran ganda rumah tangga dan bisnis tadi, kemudian menjaga keseimbangan antara tanggung jawab domestik dan tuntutan profesional bisnis, itu seperti apa?
2: Di era sekarang ini, di era digitalisasi,
1: yeah,
2: banyak sekali perempuan-perempuan sekarang yang berperan ganda sebagai pelaku ekonomi juga,
1: yeah,
2: khususnya misalnya kita lihat usaha kuliner, usaha menjahit,
1: yeah,
2: fashion. Membatik, menjahit, dan lain-lain sebagainya. Itu adalah semua banyak dilakukan oleh perempuan-perempuan yang ada di Indonesia kita ini. Dan bagus sekali dengan adanya digitalisasi ini, dapur mereka di rumah bisa digunakan untuk kalangan banyak yang menikmati karena adanya
1: digitalisasi
2: ini.
1: Jadi tidak harus keluar rumah, sudah bisa
2: dapat
1: duit. Nah, tentu seberapa penting literasi digital bagi perempuan, khususnya pelaku UMKM saat ini, Bu Haji?
2: Sangat penting, sangat penting, karena eranya sekarang, Pak. Sekarang kita ketahui bersama bahwa di sudut-sudut pasar sekarang sudah mulai sepi, di toko-toko pakaian sudah mulai sepi karena adanya online-online ini, baik dari segi fashion, orang sudah live, orang pesan pakaian melalui online, makanan melalui online, dan lain sebagainya. Sampai alat-alat mobil juga, suami saya biasa pesan dari
1: online,
2: dari Shopee juga, Pak. Jadi sangat berkembang ini, digitalisasi sangat menentukan peranan pada ekonomi rumah tangga, ekonomi rakyat.
1: Berarti di era sekarang, Bu Haji, ya, artinya tinggal kemauan dan keinginan untuk melakukan sesuatu.
2: Betul.
1: Ya. Jadi kalau orang dulu mungkin mau membangun usaha itu memang butuh banyak modal, harus punya tempat di pinggir jalan.
2: Betul.
1: Justru sekarang meskipun di dalam lorong, dengan adanya digitalisasi ini justru kita bisa memasarkan produk-produk apa yang kita ingin pasarkan ya.
2: Betul, Pak.
1: Oke. Nah, kalau Ibu Haji sendiri dulu pengalamannya, platform digital apa sih yang paling membantu memasarkan produk-produk UMKM-nya Bu Haji, termasuk usaha catering ini Bu Haji?
2: Platform yang saya gunakan itu banyakan di WhatsApp,
1: Pak.
2: Di WhatsApp biasa maupun di WhatsApp bisnis. Dan sekali-sekali juga masuk di FB, Facebook. Instagram, biasa juga. Kendalanya itu, Pak, sebagai seorang, apalagi kita yang sudah berumur seperti ini, kita agak gaptek juga sih dalam soal digitalisasi ini. Tapi kalau kita mau belajar ya bisa.
1: Semuanya
2: juga ya, kita juga minta tolong kepada anak bagaimana caranya supaya bisa kita tidak ketinggalan zaman lah begitu, untuk mengikuti situasi sekarang ini serba digitalisasi. Jadi kita harus mengikut, tidak bisa kita tinggal diam. Kita bagaimana caranya supaya bisa berperan serta dalam kondisi yang ada sekarang ini, Pak. Ya, jadi saya kira bagus juga, Pak. Jadi walaupun warung-warung kopi sekarang itu dia biar di lorong, sebagaimana Bapak katakan, di lorong itu kalau memang bagus, persiap bagus, dia punya olahan kopinya, dan harganya terjangkau, pasti orang pada datang ke situ. Utamanya sekarang bapak-bapak sekarang itu kopi di rumah sudah tidak laku, Pak. Sudah banyak kan janjian di warkop saja. Iya.
1: Mungkin itu karena pengaruh storytelling ya. Artinya ada storytelling yang diciptakan lewat digital. Itu yang membuat tertarik.
2: Betul.
1: Jadi mungkin apakah juga Ibu Aji selama itu membangun usaha UMKM-nya sering juga menggunakan storytelling sendiri artinya.
2: Iya. Kita menggunakan storytelling, kita membuat video, membuat video kita punya bagaimana cara yang kita mengolah makanan kita, bagaimana kita mempacking, kita bagaimana kita menjamu kita punya tamu, kita harus nampakkan. Jadi harus ada video supaya merangsang penonton-penonton yang ada, supaya followers kita banyak, banyak yang tertarik begitu. Jadi harus ada storytelling, harus kita menceritakan melalui video-video yang ada, yang kita tampilkan, kita punya usaha kita, Pak. Dan kalau tidak kita gunakan seperti itu, terkadang terlambatlah dia punya peningkatan usahanya, Pak. Jadi harus digunakan dengan itu. Contohnya contohnya di perumahan saya, Pak, sekarang itu ada namanya grup warga. Grup warga di situ semua ada dijual, Pak, mulai dari sarapan pagi sampai jam 12 malam.
1: Masya Allah.
2: Iya, jadi
1: itu berarti kayak sesuai dengan apa usahanya dulu pemerintah kota ya.
2: Iya, Pak.
1: Membangun wisata, lorong wisata ya.
2: Lorong sudah berhasil,
1: sudah berhasil itu,
2: Pak. Sudah kelihatan long wis kita yang ada sekarang ini. Sudah kelihatan di sudut-sudut kota, sudah pada rame, Pak, itu. Yang jelas kopi di rumah sudah tidak laku, Pak.
1: Sama di lorong saya itu, Bu Haji. Memang lorong kecil, tetapi di dalamnya banyak. Ada penjual kue, ada usaha depot, ada. Tapi intinya, artinya dalam lorong itu justru menciptakan ekonomi kreatif.
2: Betul, ekonomi.
1: Sama yang mungkin kreatif tadi Ibu Haji rasakan di lorongnya ya.
2: Iya, sama di
1: artinya,
2: perumahan saya.
1: Di perumahannya,
2: begitu, Pak,
1: Oke. Nah, kemudian branding juga itu sangat penting, Bu Haji. Kalau kita dulu bagaimana proses membranding usaha kita nih, usaha catering tak mungkin khususnya, sehingga memang menjadi pilihan bagi orang untuk memilihnya.
2: Ya, kita harus membranding, Pak. Kita harus membranding supaya kita dikenal. Contohnya misalnya seperti catering-catering yang sudah maju, seperti kita lihat di Makassar ini, seperti Seruni itu sudah maju, brandingnya sudah ada. Seperti Markisa Malino itu sudah ada branding. Apalagi Coto para ikat, misalnya
1: Nusantara
2: itu sudah
1: jadi memang orang
2: sudah
1: ketika
2: ada branding.
1: Artinya ada sesuatu ketika sebut makanan itu langsung orang ingat, oh ini
2: betul,
1: kayak misalnya Palu Basa pasti di serigalanya itu ingat
2: Kapurung aroma palopo itu ada branding semua
1: branding
2: itu,
1: semua,
2: jadi kita memang harus adakan branding. Siapa kita sebenarnya, harus ada branding supaya kita dikenal di masyarakat.
1: Baik. Nah, kita sudah masuk ke segmen berikutnya nih, Bu Haji, mengenai peran organisasi dan akademisi. Nah, tentu Ibu selama bergabung di organisasi IWAP ini sendiri, tentu ada peran konkret dari IWAP dalam mendukung UMKM perempuan itu seperti apa?
2: Betul, Pak. Jadi IWAP di sini sangat berperang, Pak. Karena di IWAP itu, Pak, kita ada beberapa seksi, ada beberapa seksi itu, ada seksi transportasi, seksi wisata, keluar negeri dan lain sebagainya, dan UMKM. Ini yang paling sering kita lakukan, Pak, UMKM ini. Ada kita punya binaan namanya Sahabat IWAP. Sahabat IWAP. Jadi Sahabat IWAP ini, kita dari IWAP bergilir mengadakan kegiatan-kegiatan. Lalu kita undang semua kita punya sahabat, sahabat IWAP untuk mengikuti. Seperti misalnya kita mengadakan cara membuat roti,
1: pelatihan-pelatihan
2: cara memotong rambut. Jadi salon-salon, jadi kita memberikan keterampilan-keterampilan kepada sahabat-sahabat supaya bisa mereka mandiri membuat satu usaha.
1: Wow, luar biasa ini.
2: Ini IWAP yang kita adakan, Pak.
1: Dan tentu menciptakan istilahnya pelaku-pelaku UMKM baru ya.
2: Betul, Pak.
1: Nah, sejauh ini apakah sudah ada prospeknya yang terlihat begitu dengan adanya sahabat-sahabat IWAP ini yang sudah membuka usaha-usaha UMKM setelah adanya pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh WAPI, kemudian ada semacam itu tadi kegiatan-kegiatan memberikan pendampingan, itu
2: sudah kelihatan, sudah banyak, Pak. Sudah banyak kelihatan. Contohnya kalau kita mengadakan itu pelatihan membuat roti, membuat mie, itu mereka kembangkan, Pak. Mereka kembangkan dan mereka menjual. Utamanya sekarang ada MBG, ada MBG. Di situ kan ada juga ada cemilan-cemilan, ada roti. Itu banyak dari WAPI yang mengisi, yang mengisi ini kebutuhan-kebutuhan daripada MBG-MBG yang ada di tempat.
1: Nah, kemudian program yang saat ini dijalankan untuk meningkatkan kapasitas perempuan untuk pelaku usaha itu seperti apa? Selain tadi itu yang tadi dipaparkan bahwa adanya pelatihan-pelatihan, kemudian pendampingan UMKM, terus apa lagi yang gencar-gencarnya dilakukan oleh WAPI saat ini?
2: Sekarang ini IWAPI itu selalu bekerja, Pak, selalu melihat keadaan apalagi yang perlu kita lakukan. Utamanya sekarang ini karena ibu-ibu banyakkan, Pak, ya. Jadi kita kembangkan juga usaha fashion, fashion baik di dalam Sulsel maupun sudah merambah ke luar, seperti misalnya kain sutra, kain sutra biasa dibuka, dibuat jaket, dibuat. Jadi bukan cuma sarung. Sekarang kita kan biasanya kalau sutra sarung ya, sekarang sudah bisa jadi jaket, baju. Sudah bisa jadi baju, sudah bisa jadi rok, sudah bisa jadi hiasan-hiasan kepala, dan bisa jadi syar'i. Nah, itu semua yang dikembangkan oleh WAPI, bagaimana supaya kegiatan-kegiatan daripada ibu-ibu sahabat IWAPI dan bisa menembus ekonomi-ekonomi yang ada di negara kita ini, baik tingkat lokal maupun tingkat nasional. Dan sering mengadakan pameran-pameran. Sering ikut pameran, Pak, untuk mengikuti yang ada sekarang ini, Pak, sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang ada sekarang.
1: Jadi sahabat IWAPI ini tadi hanya, bukan hanya di Kota Makassar ya?
2: Bukan cuma di Kota Makassar, Pak.
1: Ada beberapa kira-kira yang sudah tergabung dalam sahabat IWAPI ini?
2: Oh, banyak, Pak.
1: Sudah banyak ya? Bukan hanya di Sulawesi Selatan ya?
2: Karena IWAPI itu, Pak, semua daerah ada ketuanya.
1: Jadi IWAPI ini organisasi yang menasional juga ya?
2: Iya, Pak.
1: Setiap daerah ada?
2: Setiap daerah ada. Di Nderekang ada, di Parepare ada, di Sidrap ada ketua-ketuanya, Pak. Dan semua membina dia punya kader-kader yang ada, pengurus-pengurus di sana bekerja semua, Pak.
1: Tapi ini masih dalam lingkup Sulsel ya?
2: Sudah sampai di pusat, Pak, IWAPI.
1: Oh, sudah di pusat juga.
2: Di pusat, iya.
1: Oke, berarti setiap provinsi ada ya?
2: Setiap provinsi ada.
1: Wah, sudah besar sekali berarti. Oke, nah kita lihat bagaimana sih pentingnya kolaborasi antara komunitas ini, kemudian pemerintah dan akademisi saat ini kita rasakan.
2: Sebenarnya pemerintah bagus sekali, Pak. Kolaborasi, berkolaborasi dengan kita punya organisasi ini, IWAPI, sangat mendukung kerjasama yang ada, yang kita sering kan, karena sering kita diundang, Pak, ini banyak sekali undangan lagi masuk, Pak, dari pemerintah. Ada masalah kanker, masalah anak jalanan, masalah apa, kita selalu dilibatkan, Pak.
1: Jadi sudah banyak mengambil peran juga ya,
2: IWAPI,
1: selalu dalam kita membantu program pemerintah,
2: Pak. Kita banyak sekali berkolaborasi dengan pemerintah, memang kita punya mitra.
1: Kalau tadi kan komunitas itu adanya sahabat IWAPI, dan Pak, itu sahabat IWAPI itu dari berbagai macam latar belakang.
2: Dari berbagai macam latar belakang, dan mereka rata-rata ibu-ibu.
1: Ibu-ibu
2: rumah tangga. Dan kita ketahui sekarang memang berperan penting perempuan, Pak. Jangan cuma laki-laki yang cari uang. Bisa dibantu bapak-bapaknya karena kondisi sekarang, Pak, ya.
1: Apalagi kan sekarang itu tadi tidak perlu meninggalkan rumah ya.
2: Tidak pernah meninggalkan.
1: Tinggal
2: rumah.
1: Di rumah bagaimana aja cara menghasilkan ekonomi kreatif.
2: Betul.
1: Banyak hal yang bisa dilakukan, jadi konten kreator, afiliator.
2: Betul.
1: Kan banyak yang bisa dilakukan.
2: Iya.
1: Nah, kemudian dari sisi akademisi kan kebetulan Ibu Haji menangani ini dari sisi akademisi.
2: Iya.
1: Nah, kalau peran IWAPI dalam dunia pendidikan itu seperti apa?
2: Banyak sekali, Pak. Jadi kita juga dari IWAPI sering mengadakan pelatihan-pelatihan kepada kita punya anggota, baik kepada sahabat IWAPI maupun kepada ibu-ibu juga pengurus. Kita sering mengadakan pelatihan-pelatihan sesuai dengan kita punya jadwal yang ada, kira-kira pelatihan apa lagi yang perlu supaya kita bisa mengikuti langkah-langkah pemerintah sekarang yang didukung oleh pemerintah. Kita tetap kerjasama, Pak. Kita adakan pelatihan-pelatihan seperti itu.
1: Oke, baik. Bu Aji, kita break dulu sejenak. Kita hadirkan dulu pesan berikut. Dan tentunya nanti masih kita kembali di satu segmen lagi, khusus bagaimana kita nanti ingin tahu kisah-kisah inspiratif yang mungkin selama ini IWAPI sudah lakukan untuk membentuk UMKM-UMKM yang tentunya berdaya dan berdaya saing. Kita tetap bersama di acara Teras UMKM selepas pesan berikut ini.
0: Tasmu keren loh, motifnya unik. Ini seperti motif di sarung sutra. Anyaman ya, beli di mana?
3: Iya, ini tas anyaman dari Eceng Gondok loh. Bagus kan?
0: Wah, iya bagus banget. Berapa harganya?
3: Harganya murce loh, gak bakal bikin dompet kamu bolong. Bahannya kuat, dijamin tahan lama. Terus mudah juga didapatkan, ada banyak di toko online.
0: Wah, warnanya juga menarik. Aku mau dong, beli di tempat kamu beli saja ya. Pasti produknya luar negeri ya.
3: Oh, kamu salah. Ini produk lokal, produk dari UMKM di kota kita. Tapi sudah dijual sampai ke luar negeri. Coba saja kamu searching sekarang.
0: Eh, beneran ada nih. Ternyata produk lokal kita digemari di luar negeri ya. Ih, keren. Tambah yakin mau beli tas anyaman selucu ini.
3: Jadi, mulai sekarang kita harus bangga punya produk dalam negeri yang tidak kalah kualitasnya dengan barang-barang branded dari luar negeri kan?
0: Mantap. Dengan cara itu, kita juga bisa mendukung ekonomi lokal dan menjaga keberagaman budaya. Cintai produk lokal, dukung UMKM.

0: Lagu apa itu ya? Kenapa kayak jadul gitu dengar?
1: Mending pelajari chordnya Alama Laguna Rizky Febian.
2: Weh Putek, sembarang nu. Masa nak nu tahu ki itu lagu?
3: Mentong ini. Padahal pernah jadi pelajari di mata kuliah tak. Jadi itu tadi yang namainkan Fitri, judulnya Mak Rencong-Rencong.
2: Dan harus kau tahu, itu lagu mengandung mimpi yang besar. Di lirik Batura Tema Ribulang, artinya kan menginjakan kaki di bulan.
3: Ternyata itu angan-angannya Ji Orak Bugis Makassar, supaya mendorong pendengarnya bermimpi besar untuk mencapai ketujuannya.
0: Oh iya, ini paling ada di Google ya. Tapi kulihat di sini, penciptanya tidak dicantumkan deh.
2: Iya weh, tidak ada memang info pastinya.
0: Oh, ini lagu sudah pernah miku dengar. Batura Tema Ribu.

0: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
1: Hah? Masa iya?
0: Nih, kenalin.
1: Kamu maksudnya wanita itu?
0: Bukan. Dia adalah Christina Hammock Coach. Sebagai Mission Specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencatat sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Red Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis II. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Coach serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini, aku kasih paham.
2: Baik, sahabat budaya dimanapun Anda berada, tidak terasa sudah jelang pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Kini saatnya kita tutup kebersamaan kita di acara Teras UMKM. Sebentar ada sahabat Bahasa Jawa akan hadir menemani Anda bersama dengan Mbak Titi. Hingga nanti di jam 14 waktu Indonesia Tengah. Sebelumnya sahabat budaya kami hadirkan dulu Kabar Ratna Pro 4.
3: Kabar Ratna Pro.

0: Sahabat Budaya, tepat pukul 12 waktu Indonesia, dengan kembali kami hadirkan kabar Ratna Pro 4. Mapadeko adalah tradisi syukur dan harapan masyarakat Bone, Sulawesi Selatan yang diadakan setelah panen padi. Acara ini merupakan bentuk syukur atas hasil panen dan upaya mempererat tali persaudaraan antar warga. Nama Mapadeko berasal dari kata Dengka Asilahlo, yaitu kegiatan menumbuk padi muda menggunakan palungeng atau lesung, suara alu kayu penumbuk yang menghantam lesung menciptakan bunyi khas dan irama khas, menjadikan momen panen lebih bermakna. Tradisi ini juga menyertakan pembacaan hikayat lontara yang memperkuat keterikatan budaya Bugis dengan sumber kehidupan mereka. Dengan demikian, Mapadeko menjadi simbol kebersamaan dan rasa syukur masyarakat Bone kepada sang pencipta. Acara ini juga menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk berkumpul, berbagi cerita, dan mempererat hubungan sosial. Mapadeko juga menjadi bagian penting dari identitas budaya masyarakat Bone yang terus dilestarikan dari generasi ke generasi.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
1: Pernah kepikiran bagaimana tiga negara dengan karakter yang sangat berbeda bisa menggelar satu turnamen besar bersama? Itulah yang akan terjadi di FIFA World Cup 2026. Amerika Serikat membawa skala besar dan hiburan, stadion canggih, teknologi mutakhir, dan halftime show bersama Global Citizen dengan artis seperti Doja Cat. Olahraga dan hiburan menyatu jadi satu pengalaman global. Sementara Meksiko mengandalkan heritage sepak bola yang dalam, fansnya yang penuh semangat, sejarah panjang Piala Dunia, dan atmosfer stadion yang terkenal paling hidup. Nuansa Latin menguat melalui performa artis seperti J Balvin. Kanada hadir dengan pendekatan yang berbeda, yaitu inklusivitas dan keberagaman. Sebagai negara multikultural, Kanada mewakili bagaimana World Cup ini terbuka untuk semua identitas dan komunitas, termasuk melalui suara global dari Thames. Yang menarik, FIFA juga menghadirkan tiga maskot resmi, masing-masing mewakili setiap negara tuan rumah. Bukan satu identitas, tapi tiga yang hidup berdampingan dalam satu panggung dunia. Singkatnya, Amerika itu hiburan, Meksiko itu semangat, dan Kanada itu keberagaman. Satu turnamen, tiga wajah, satu semangat.

Iya pemirsa sahabat budaya, betulipun boten karaos sampun meh tuntas jam kali. Nggih, pramila Mbak Titi kusuma wardani kedah nyuwun pamit saking ngarsa panjenengan sedaya. Mugi-mugi minggu ngajeng, Sabtu ngajeng, nggih saged pepanggihan malih. Lan Mbak Titi ugi ngaturaken panuwun dhateng panjenengan sampun gabung. Matur panuwun dumateng panjenengan ingkang sampun midhangetaken monitor acara menika ngantos tuntas nggih lan menawi wonten klenta-klentu atur kula nyuwun gunging pangapunten. Pamirsa Mbak Titi kusuma wardani kedah nyuwun pamit saking ngarsa panjenengan nanging kanthi tuntas ing acara kula badhe ngaturaken mangke tembang nggih kangge tuntas sing acara sahabat budaya Jawi. Sugeng siang pamirsa sahabat budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Info kabar anak perempat pukul 14 waktu Indonesia bagian tengah. Bukit Sideman merupakan salah satu spot pemandangan ikonik di kawasan Sideman. Kecamatan Sideman, Kabupaten Karangasem, Bali Timur, yang terletak di Lembah Indah sekitar 1 jam perjalanan dari Candi Dasa atau 1,5 jam dari Denpasar via selat atau jalan raya Sideman, menawarkan panorama spektakuler hamparan sawah sering hijau subur dengan latar belakang Gunung Agung yang megah, udara sejuk pegunungan, serta suasana pedesaan tradisional yang tenang jauh dari keramaian turis selatan Bali. Bukit ini sering dikunjungi untuk trekking ringan, foto-foto sunrise, sunset, atau sekedar bersantai di restoran atau villa lereng bukit seperti Natural View House, Cafe Koli Koli Bali, atau Panorama Sideman Restoran. Demikian info kabar anak pukul 14 waktu Indonesia bagian tengah.
1: Pro 4 92,5 FM. Suara Budaya Sulawesi Selatan. Demikian kabar Ratna Pro 4.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Nggak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya, Rin. Aku buat juga.

Dua minggu. Kapan bahas tujuan lo ke Ron lo? Kasih itu dapat yang kaya.

0: Kinde tak pangeng
1: cawan. Kalang si pahua itaua.
0: Kita tidak
1: lingu si pakainge itaua. Saling menolong dan saling mengingatkan untuk harus tidak ada perbedaan.
0: Falsafa hidupnya orang Kajang, yaitu tanlah saka masa-masa.
2: Indonesia kaya akan budaya. Di setiap wilayah memiliki keanekaragaman tradisi. Seperti di Provinsi Sulawesi Selatan, khususnya di daerah pegunungan Kabupaten Bulukumba, di mana terdapat kawasan adat Tanah Toa yang dihuni oleh warga yang jauh dari modernisasi. Mereka hidup dengan cara hidup ribuan tahun yang lalu. Hidup bersama alam yang dijaga dengan sangat ketat. Kami ajak Anda melihat kehidupan masyarakat Kajang Dalam yang masih terus memegang teguh pasang ri Kajang.
0: Falsafa hidupnya orang Kajang, yaitu tanlah saka masa-masa. Aci dongan aku ke masa-masa, acarita anakku ke masa-masa, bola si 77. Amake yang anakku ke masa-masa.
2: Cara berkomunikasi mereka dan apa yang ada di balik kekokohan dan kegigihan hidup jauh dari modernisasi di era 5.0 hari ini.
3: Perlu cuci muka, mandi, apa? Lepas menjual, jangan.
2: Perjalanan darat dari Kota Makassar menuju Dusun Kajang Dalam, Kabupaten Bulukumba, memakan waktu kurang lebih 6 jam. Wilayah Kajang Dalam luasnya kurang lebih 5.000 km persegi, yang terdiri dari 9 dusun, 2 diantaranya berada di luar Rambang Sepang atau wilayah Kajang Luar. Kemudian, 7 dusun yang lainnya berada di dalam Lalang Embaya atau wilayah Kajang Dalam. Untuk masuk ke wilayah Dusun Kajang Dalam, kami harus melewati beberapa prosedur untuk berpamitan, meminta izin kepada Kepala Desa Kajang untuk memasuki kawasan Dusun Kajang Dalam.
4: Assalamualaikum.
5: Sudah kepanen pamak,
4: kalau mentok
5: mah gitu
2: Pak Salam, Kepala Desa Kajang, menyampaikan bahwa di dalam kami harus mematuhi aturan dusun untuk tidak merekam atau mengambil gambar kehidupan warga dusun yang jauh dari modernisasi.
6: Penduduk di sana tidak menggunakan seperti barang elektronik, termasuk listrik, kemudian rumahnya satu model. Atapnya tidak ada yang dari seng, kemudian tuan rumahnya itu lebih banyak ditanjak ke tanah. Terus ukuran-ukurannya itu hampir sama, kemudian cara menghadapnya juga hampir sama, menghadap ke kiblat. Itu dari dulu pasang yang apa yang beliau pegang di dalam bahwa kita tidak boleh modernisasi. Dalam hal ini ada bahasa konjonya, dalam hal ini bahasa Indonesia bilang talakuleking kaitete tecinde tak pangeng caulu tarimba rimba. Itu kurang lebih artinya bahwa kita tidak boleh melihat seperti modernisasi yang ada saat ini. Nah, apapun yang kita akan lakukan di dalam itu harus ada izin dari emak tua. Tanah ini kenapa dikatakan tanah tua? Karena menurut emak tua bahwa tanah inilah yang pertama ada di bumi ini. Oleh karena itu wilayahnya dikatakan tanah tua, termasuk pemangku adatnya juga dikatakan emak tua.
7: Kalau merekam di sana bisa kan?
6: Jangan di dalam.
7: Jangan. Sama sekali.
6: Nah, sama sekali tidak boleh.
7: Itu
6: tidak lagi itu.
7: Kenapa dia tidak boleh? Maksudnya tidak boleh direkam.
6: Begitulah apa yang dikatakan emak tua itu yang harus kita patuhi.
2: Kami pun diingatkan untuk mematuhi aturan dusun dengan menggunakan pakaian serba hitam dan tidak beralas kaki. Kebiasaan warga Kajang ini sudah dimulai sejak alam ini diciptakan untuk tetap menjaga masyarakatnya menyatu dengan alamnya.
6: Harus sesuai dengan adat istiadat. Katakanlah ada tamu yang mau masuk, harus kita patuhi apa yang dikatakan oleh matua. Dalam hal ini mungkin salah satunya kita menggunakan pakaian hitam. Dari dulu sampai sekarang tidak boleh. Dari dulu sampai sekarang. Bah. Jadi kami di dalam itu walaupun ada apa ya, ada prinsip mengatakan bahwa kami sederhana, kamase-mase, mungkin ibu tahu itu kamase-mase, tetapi bukan berarti kami miskin. Enggak. Bukan berarti kami miskin. Nah, cuma karena kehidupan sarananya itu adalah ditampilkan secara sederhana, seperti mungkin pakaiannya sama dengan pakaiannya ibu di sana yang serba hitam. Oleh karena itu kita tidak dapat bedakan bahwa siapa yang kaya, siapa yang miskin, karena pakaiannya sama, ikat kepalanya sama, sama-sama tidak pakai sendal, mungkin sama-sama tidak pakai emas, tidak sama-sama pakai sepatu. Kalau mungkin di luar, mungkin dilihat saja sepatunya ibu, mungkin sudah bisa ditebak, wah ini orang kaya ini, karena sepatunya mungkin bagus, mungkin banyak emasnya. Kalau di dalam tidak bisa dibedakan, sama saja.
2: Dari desa Kajang Luar memasuki kawasan dusun Kajang Dalam, kami ditemani oleh ketua pemuda dusun Kajang Dalam, Ismail namanya. Ia mengingatkan kami untuk menghargai aturan dusun dengan menggunakan pakaian serba hitam dan meninggalkan alas kaki di luar dusun, serta tidak membawa alat elektronik apapun. Kami pun memasuki kawasan hutan dengan tidak beralas kaki sama sekali. Perjalanan kami tempuh sepanjang kurang lebih 2 km. Jalan batu yang kami lewati sangat terasa di telapak kaki. Licinnya jalan seperti menjadi obat pada perihnya kaki-kaki kami. Perlahan, namun pasti, kami berjalan sambil berpegangan karena takut terjatuh. Kami berpapasan dengan penduduk dusun yang berjalan dengan sangat cepat melewati kami tanpa ada rasa sakit sedikit pun. Mereka terlihat begitu menyatu dengan alamnya. Di kiri kanan jalan hutan yang terlihat hanyalah pohon jati dan pohon karet yang berdiri dengan kokoh. Udara yang sangat sejuk dengan aroma karet yang menyatu dengan bau tanah liat yang terlihat hampir menutupi jari-jari kaki kami. Pandangan mata kami tertuju di tanah berbatu yang akan kami lewati sambil mengingat kembali apa yang disampaikan oleh ketua pemuda Kajang saat kami memasuki dusun tentang warga Kajang.
0: Kalau orang Kajang yang khususnya laki-laki pakai peci, pakai pak sapu, artinya pakai sarung kepala, karena ama biasanya sering bilang ke saya, bukan hanya badang tak ini yang pakai sarung, bukan hanya mulut tak ini yang pakai sarung. Tadi saya bilang tuh kak, pakai sarung itu mulut, karena kita pahami lidah ini enggak bertulang, yang kadang bebas tak banting naik turun sembarang dibilang. Termasuk juga kepala, karena kita yakini ya kepala ini ada ilmu, ada hal yang suci, makanya harus juga pakai sarung, harus juga pakai map kalau lembaran kertas. Iya. Makanya kalau misalkan umurnya laki-laki, anak remaja itu mencapai ya belasan kurang lebih, 15-an kurang lebih, harus pakai pas sapu, minimal peci hari ini. Iya. Intinya ada sarung kepala. Jadi singkat kak, di Kajang itu serba sarung. Bukan hanya badan tak pakai sarung, mulut tak pakai sarung, juga kepala tak pakai sarung. Orang Kajang selalu yakini, termasuk bumi ini, dunia ini juga tentunya harus pakai sarung. Sarungnya apa? Makanya itulah orang Kajang antusias menjaga hutannya, yang luasnya dari dulu sampai sekarang masih punya eksistensi 337,17 hektar.
7: Tidak pernah berkurang.
0: Takut ki untuk mengganggu sarungnya bumi, karena sarungnya bumi itu hutan. Artinya hutan mini, sarungnya mini, penentu membandinginnya sebuah kampung. Di lain sisi juga menguntungkan bagi kita, karena daunnya itu yang mendinginkan, akar-akarnya dapat menyimpan mata air. Mengingat kita di Tanah Toa ini agak dataran tinggi kak, tetangga tentara enggak, desa tak samping kanan tak kiri tak, di belakang agak dibawa kampungnya. Dan orang Kajang itu bersawah, di rata-rata bersawahnya di desa tetangga.
7: Tidak di tangga.
0: Iya. Jadi karena ada sawah harus juga dijaga hutan, karena sawah butuh pengairan, sungai ada karena adanya hutan, karena dari hutan mengalir airnya, dari akar-akarnya tadi itu yang pintar menyimpan mata air.
2: Perkampungan yang terus bertahan dengan kesederhanaannya, tanpa televisi, tanpa radio, tanpa smartphone, tanpa barang-barang elektronik. Jauh dari modernitas, namun kehidupan dalam dusun ini terasa sangat nyaman. Yang terdengar hanyalah suara anak-anak yang kami temui di sumur yang ada di tengah dusun ini. Sumur menjadi tempat pertemuan warga. Dalam 7 dusun ini, hanya memiliki 4 sumur yang menjadi sumber mata air mereka. Malamnya ditemani dengan bulan dan bintang-bintang, serta sulo atau sumber cahaya yang terbuat dari getah pohon karet. Kawasan dusun yang masih berdiri kokoh dengan kehidupan yang nyaman ini di bawah kepemimpinan seorang Ammatoa atau ketua. Sosok laki-laki setengah baya yang diangkat secara turun-temurun oleh warganya. Ketua atau Amma dibantu oleh para pembantunya yang berjuluk Galla. Masing-masing Galla memiliki tugas dan tanggung jawab dalam menyelesaikan permasalahan warga. Permasalahan mereka diselesaikan dengan cara musyawarah, dan mereka sangat percaya akan kejujuran. Dalam perjalanan menuju ke rumah Amma, satu persatu kami tidak ada yang berani bersuara. Yang terdengar hanya helahan nafas yang kecapean dan suara berbisik yang kesakitan karena tidak terbiasa berjalan di jalan yang berbatu dan licin. Tidak terasa, sudah hampir 2 km perjalanan kami hingga sampailah kami di sebuah rumah panggung. Rumah yang bentuk dan warnanya sama dengan rumah-rumah lainnya. Di depan rumah panggung ini, ada wadah untuk mencuci kaki dan tangan sebelum menaiki tangga rumah. Agak lama kami mencuci kaki, membersihkan becek tanah liat yang telah menempel tebal di kaki-kaki kami. Ada sedikit perasaan jijik melihat kaki kami, namun kami tak berani menampakkannya, karena sudah berhadapan dengan para pembantu Amma yang sudah berada di depan tangga. Satu persatu, kami masuk ke dalam rumah panggung itu. Di depannya ada tungku masak dan peralatan makan di sampingnya. Mata kami menerawang ke sekeliling dalam rumah yang tidak terlalu luas. Ukurannya mungkin hanya sekitar 4x6 meter. Sambil kami coba mengingat apa yang disampaikan Ismail tentang rumah warga Kajang sesaat sebelum kami memasuki dusun.
0: Kan di desa Aing ini kampungnya kita, kenapa rumahnya orang Kajang menghadap ke barat? Tamu juga berkunjung lewat barat juga, sebenarnya langsung ketemu tangga dan dapur. Ya seakan-akan dapur bilang selamat datang di welcome para tamu. Itu nih kenapa dapurnya orang Kajang depan terbuka, Kak. Kalau orang Kajang yakini bahwa tamu itu diidentikan sebagai asap api.
7: Itu yang bilang tadi tuh.
0: Naik apa yang dilihat di dapur itu juga terlintas di hati, di pikiran kita itu sebentar kumakan. Duduk-duduk lagi dihidangkan sebentar. Pamali baginya orang Kajang kalau tamu lewat belakang, ngelo tuh bahaya ngelo lewat belakang. Begitupun juga pamali kalau tempatkan di belakang dapur kalau tersembunyi. Untuk menghindari beda anu, perduga tidaknya pengunjung. Untuk apa dihidangkan mie, minum mie, tapi masih berpikir, masih ada kepengenan ini, tapi simpang di belakang. Kan syarat menikah, menikah perempuan itu, laki-laki yang menilai, bisa menonong, kan dibawa kolon rumah, terbuka juga. Menjahit kan terbuka juga rumahnya, memasak. Kalau sudah lihat, oh, macam baju kopi, teh, apa, cocok, mini, datangin keluarga anak. Pun aku tuh tidak ada tahu berpikir ki. Tapi kita harus kijago mau anu bercibaku di kebun, di sawah, apa kan dihidupi juga sebentar. tapi terjelaskan tadi sama Mama.
2: Di depan kami duduk sosok pria dengan pakaian hitam-hitam, menggunakan kain penutup kepala, tersenyum ramah kepada kami. Di luar ekspektasi kami, Amma sangat ramah. Ia bercerita banyak tentang dusunnya, tentang kejujuran yang dikedepankan, tentang hukum alam yang akan bicara jika berlaku tak jujur. Hal ini semakin membuat kami takut merekam audio atau mengambil gambarnya secara diam-diam, karena memang tidak diperbolehkan. Tentang pengobatan alam bagi yang sakit, tentang pakaian yang dikenakan, yang ditenun dengan menggunakan bahan alami oleh para wanita, dan tentang bagaimana mereka hidup dengan alamnya bertahan hingga saat ini. Amma menyampaikannya dengan menggunakan bahasa Konjo yang tidak kami mengerti. Syukurlah ada Ismail yang menerjemahkannya dan menjelaskannya kepada kami di luar dusun.
0: Cuma lah bilang tadi Bohe ya, akan ada suatu masa yang terjadi nanti, tapi tidak tahu kapan terjadi, tapi pastinya akan terjadi memang. Ya, dan ternyata terjadi hari ini. Ada rumah yang berjalan kan, biar dimimpikan bagaimana tidak bisa terawang apa bentuknya nanti, ternyata mobil, motor. Makanya ada beberapa batas, karena siap maki sebelumnya. Ada akan ada api, sumber apinya kita semua satu api. Apinya Jawa dan semua orang, listrik. Tidak boleh masuk listrik, makanya tidak ada TV apa dalam. Itulah Kajang. Ular hitam ini tuh kena aspal. Ini mi kepalanya ceritanya ini. Di belakang di ufuk timur ini ekornya. Kalau ketemu, kamu semakin begini ini kak. Lolo itu jalan. Jadi saya bilang kak, bahkan kak bilang saya bukan untuk mempertahankan budayaku, kampungku. Cuma untuk memperlambat perubahan. Mau di apa? Karena bukan kak saya pasrah dengan nasibku, karena ada di pasang yang bilang rese rehat tu selok lah pada mami dohon cilo-cilo rembang sepan na yamma. Akan ada suatu masa nanti kalau pekarangan sempitnya amma ini semakin mengecil seperti payung-payung kecil. Tapi bukan kak pasrah karena ada itu, dan harus juga melebur dengan dunia luar, memperlambat. Iya, kalau dipertahankan kan misalkan 100 hari harus dipertahankan juga 100. Wah, susah.
2: Kehidupan yang telah dijalani oleh nenek moyang kita ada dan terpelihara di Dusun Kajang ini. Dusun ini bisa dikunjungi karena dusun ini sudah menjadi salah satu tempat wisata, walaupun belum banyak yang berani masuk ke dalamnya karena kisah yang dilontarkan dari mulut ke mulut.
0: Kalau soal tertutupnya atau tidaknya, kita terbuka. Karena pasang bilang tahuan jodalek, maksudnya rezeki tak aklete dari orang sebagai jembatannya. Cuma ya orang berkunjung artinya sudah siap untuk mengikuti budayanya orang Kajang, pakaian hitam dan juga alas kaki, supaya kita rasakan juga falsafah hidupnya orang Kajang, yaitu talas akamase-mase. Aci dengan aku kemase-mase di rumahnya aman, ada kursi. Harus ki duduk sama rendah dan beri sama tinggi. Dan terbukti usai kita berkunjung tadi di dalam, pada saat berkunjung ki acarita anakku kemase-mase, kalau orang Kajang itu dilarang sekali mengucapkan bahasa-bahasa kasar. Yang selanjutnya bola si 77, maksudnya rumah seadanya. Dan yang keempat, amake yang anakku kemase-mase, artinya lamban kesederhanaan itu warna hitam. Dari semua warna menurut Amma, warna yang paling terang itu hitam, bukan justru merah. Karena di malam hari itu tidak ada warna yang mencolok selain warna gelap. Iya. Dan itu sebagai bentuk persamaannya orang Kajang, tidak dibedakan antara satu dengan yang lain. Iya. Dan tertegaskan di pasang-pasangnya Amma biasa itu, pasang-pasangnya orang Kajang, bahwa iya, talan si pahua itauah, lingu si pakainga itauah. Artinya saling menolong dan saling mengingatkan untuk harus ki, tidak ada perbedaan, sama-sama ki semua.
2: Senyum Amma yang ramah berbeda dengan wajah yang ditunjukkan para galak. Walaupun begitu, kami bersyukur bisa bertemu dengan Amma Toa, yang tidak semua orang bisa menjumpainya. Kami diantarkan dengan senyum ramah, sambil menjabat tangannya, Amma memberikan doa kepada kami. Salamat Ki, selamat buat kamu. Kami pun melangkah keluar dusun dengan kaki yang masih belum beralas. Kami melewati jalan yang sama ketika kami masuk. Hanya kali ini berbeda. Kami sudah sedikit menguasai jalannya walaupun berbatu-batu dan licin. Kami melewatinya lebih ringan. Apakah mungkin karena doa Amma Toa? Atau karena kami sangat senang? Sudah bisa melihat kehidupan yang jauh dari pikiran kami. Ternyata masih ada kehidupan yang sangat sederhana, namun tidak miskin. Ada kehidupan yang sangat nyaman di balik dusun itu.

0: gak muat ternyata.
1: Pecinya yang sempit, Pak. Jangan kepala anaknya yang dipeang-peangin.
0: Harus bisa, Ma. Cuma beda ukuran dikit kok.
1: Papa mulai lagi ya. Kemarin juga gitu. Anaknya pengen gitu, papa harus kayak gini. Anaknya pengen milih itu, papa harus yang ini. Itu otoriter namanya, Pak.
0: Itu kan demi kebaikan anak, Ma.
1: Papa sekarang dokter, itu kan pilihan papa. Tapi kan belum tentu pilihan anak. Kalau anak mau jadi seniman, biarlah dia dengan pilihannya. Pecinya kasih orang lain aja, Pak. Biar berguna.
0: Jangan memaksakan kehendak pada anak. Biarlah ia memilih jalannya sendiri.

Sahabat Budaya, dimanapun Anda berada, masih bersama di 92,5 FM Rombat RRI Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Tentunya masih menemani Anda di sore hari ini hingga nanti di jam 15 waktu Indonesia Tengah. Nah Sahabat Budaya, kembali kami hadirkan informasi untuk Anda terkait dengan upacara adat Rambu Solo yang tentunya biasanya dilakukan oleh masyarakat Toraja. Prosesi pemakaman Puang Lai Andi Papang Nura Bandaso atau yang kerap dikenal sebagai Nenek Toko sebagai menjadi perhatian masyarakat karena syarat dengan nilai budaya, tradisi, semangat gotong royong yang masih terjaga hingga kini. Rangkaian upacara yang digelar di Tongkonan Marwa Batu Pia, Kelurahan Nonongan, Kecamatan Supai, berlangsung sejak 13 Juni dan berakhir pada 27 Juni 2026. Berbagai tahapan telah dilaksanakan mulai dari pengangkatan jenazah ke Tongkonan Mak Badong, Mangriu Batu, Manombong, Mak Pasak Tedong, hingga Mak Paroko Alang. Salah satu proses yang menarik perhatian ini adalah pendirian tombi yang dilakukan secara gotong royong oleh keluarga dan kerabat setelah tahapan Mak Pasak Tedong dan Mak Paroko Alang pada Jumat 19 Juni 2026. Tombi ini merupakan tiang bambu yang menjadi simbol penting dalam tradisi masyarakat Toraja.

0: dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk mana saja. Istimewa ya? Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.
1: Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan keren.

0: Sahabat Budaya, tepat pukul 15 waktu Indonesia Tengah, kembali kami hadirkan Kabarana Perompat. Palilu adalah tradisi pemakaman yang dilakukan oleh suku Kaini di Sulawesi Tengah, di mana jenazah dibawa mengelilingi desa sebelum dimakamkan. Proses ini diiringi dengan doa dan tangisan sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada yang meninggal. Palilu dianggap sebagai cara untuk memastikan roh yang meninggal menemukan jalannya ke alam baka dengan baik. Tradisi ini menunjukkan betapa pentingnya ritual kematian dalam kehidupan spiritual masyarakat Kaini. Sahabat Budaya, pas jam tadi ini sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dari jam 10 hingga pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Saya Ruslan Hadir, pamit undur dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian Kabarana Pro 4.

0: fun fact seputar Piala Dunia.
1: Pernah kepikiran bagaimana tiga negara dengan karakter yang sangat berbeda bisa menggelar satu turnamen besar bersama? Itulah yang akan terjadi di FIFA World Cup 2026. Amerika Serikat membawa skala besar dan hiburan, stadion canggih, teknologi mutakhir, dan halftime show bersama Global Citizen dengan artis seperti Doja Cat. Olahraga dan hiburan menyatu jadi satu pengalaman global. Sementara Meksiko mengandalkan heritage sepak bola yang dalam, fansnya yang penuh semangat, sejarah panjang Piala Dunia, dan atmosfer stadion yang terkenal paling hidup. Nuansa Latin menguat melalui performa artis seperti J Balvin. Kanada hadir dengan pendekatan yang berbeda, yaitu inklusivitas dan keberagaman. Sebagai negara multikultural, Kanada mewakili bagaimana World Cup ini terbuka untuk semua identitas dan komunitas, termasuk melalui suara global dari Thames. Yang menarik, FIFA juga menghadirkan tiga maskot resmi, masing-masing mewakili setiap negara tuan rumah. Bukan satu identitas, tapi tiga yang hidup berdampingan dalam satu panggung dunia. Singkatnya, Amerika itu hiburan, Meksiko itu semangat, dan Kanada itu keberagaman. Satu turnamen, tiga wajah, satu semangat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang sahabat budaya di mana saja berada. Kita bersama siang hari ini di acara Sirina Pacces Senandung Lirik Laguna Perempat Ces. Dan hari ini kita bersama dengan Kelong Dangdut, sahabat budaya. Kelong Dangdutnya hari ini apa Dente? Nah, kede. Sebentar saya jengki dulu menelpon. Sebentar menelpon Kidi. Bicara kah dulu, Gang? Aduh, bicara kah dulu, Gang? Supaya kita tahu itu kelong-kelong, nah monitor ki dulu, jamiki dulu. Apalagi namanya nih? Jamiki dulu menelpon. Tenang, tenang, tenang. Ada jitu saatnya nanti. Oke, baiklah. Kita hari ini sahabat budaya akan ini jide. Kita hari ini akan bicara mengenai apa Dente nih? Mengenai apa ya? Kalau sahabat budaya liburan lebih suka liburan kemana? Ke daerah atau di sekitarnya kita saja? Oke, baiklah. Saya bacakan dulu beberapa apalagi namanya kelong yang bisa sahabat budaya dengarkan di hari ini. Yang pastinya juga hari ini kita akan mendengarkan kelong apa Dente. Bakar kemenyan, biduan, sehelai korban, maksud saya sehelai koran, korban, sehelai koran, syahdu, resiko, ditinggal kekasih, apalagi tajamnya karang, lalu Rafita, sayang bilang sayang, itu beberapa lagu ya, sahabat budaya yang bisa, sahabat budaya dengarkan di hari ini. Baik, silakan di 08 11 409 250. Sudah ada penelpon. Sudah ada sama Ji. Ada yang penelpon. Assalamualaikum, Sirina Pace.
1: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senandung lirik lagu na perempat cek.
0: Iya, dengan Ibu Sri Sinta di MU.
1: Mau cepat masuk.
0: Ih, kenapa mau cepat masuk? Belum pikir bicara, Gang. Cepatnya.
1: Kalau cepat masuk, enggak bisa, Mi.
0: Maksudnya? Itu banyak
1: minta. Mengaji. Cepat masuk.
0: Kita juga mau jiki juga mengaji kodong, mau jiki sholat cepat tapi menyiar ki Gang. Itu. Sama jiki, tapi kerja bagaimana mencari tanah?
1: Maaf, ya, di depan.

0: aman-aman bercanda. Oke lah Ibu, kita mau dengar kelong apa? Tapi pertanyaannya lebih suka
1: Saya bilang sayang.
0: Kalau kita lebih suka apa? Liburan ke daerah atau liburan di daerah Makassar saja atau di daerah atas sendiri?
1: Di daerah atas sendiri saja.
0: Jadi oke lah, baik.
1: Terima kasih.
0: Iya, saya selalu. Iya. Iya.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sri Sinta di MU.

0: Baik, kita ke penelpon berikutnya 0811-400-925. Assalamualaikum, Sirin apa cek? Ih, putus, dicoba lagi ya. Tadi kan sudah WA, kali ini kita ke telepon biasa ya, sahabat budaya. Kasih kesempatan untuk yang lainnya menelpon di telepon biasa. Silakan. Ya sudah ada telepon biasa. Assalamualaikum, Sirina Pace.
1: Senando, Luis Laguna from Pace.
0: Ah, gede. Dari Bahar?
1: Iya. Yeah.
0: Bahari?
1: Ya. Apa topiknya?
0: Topiknya hari ini adalah kita lebih suka wisata atau apa ya, wisata lah pokoknya di daerah tak sendiri atau di luar daerah tak?
1: Ya di rumah saja, di rumah saja.
0: Di rumah, itu bukan ya. Berwisata.
1: Bukan di rumah saja, kan di rumah tidak tinggal di rumah.
0: Nah tunggu dulu, kalau ya, pergi ya, berwisata.
1: Kalau di luar kia, bagaimana?
0: Maksudnya berwisata di kampung tak sendiri atau di luar kampung tak?
1: Iya.
0: Hah? Tunggu dengar Ki dulu. Lebih suka Ki berwisata di kampung tak sendiri atau di luar kampung tak atau di daerah lain?
1: Di kampung saja.
0: Di kampung taji.
1: Di kampung. Ya, karena di kampung ini kan sorry, dekat banyak pekerja aja di lebih di kampung.
0: Ah iya tahu. Iya. Oke deh, lagu apa yang kita mau dengar?
1: Dibacakan dulu.
0: Bakar kemenyan. Itu Miku bilang tadi Jackie menelpon dulu sebelum aku bacakan kelona. Bakar kemenyan, biduan, sehelai koran, syahdu, resiko, ditinggal kekasih.
1: Tinggal kekasih.
0: Ditinggal kekasih.
1: Yeah,
0: siapa yang kekasih teman?
1: Iya, terima kasih banyak mana?
0: Iya.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, kita ke penelpon berikutnya, Pak Jangkis. Assalamualaikum, Sirina Paceh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya.
1: Tenando Laguna Perempat Ces.
0: Iya toh, Pak Jangkis. Iya, Pak Jangkis di mana lagi, Pak Jangkis? Alamat tak? Kampung-kampung.
1: Pangkep.
0: Pangkep. Pak Jangkis, kalau boleh tahu, kita sendiri itu lebih memilih berwisata di kampung sendiri atau di luar dak kampung tak?
1: Kampung sendiri.
0: Kampung sendiri. Lebih enak ya? Lebih dekat. Oke, baiklah. Silakan mau ikutan saya bilang sayang atau ditinggal kekasih, yang mana Pak Jangkis?
1: Depan mau.
0: Ikut dua-duanya mau. Ye. Yeah. Terima kasih ya Pak Jangkis ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, kita ke penelpon berikutnya. Assalamualaikum, Ibu Elina. Mana suara tak?
1: Sirik nafa ces, randung lirik lagu no perempat ces.
0: Iya tahu, belum pikir bicara dia sudah
1: tahu. Ih, cocok. Harus dilombai turun dua pas dengan opa din. Dadah, dadah babai dua-dua.
0: Dadah opa, dadah pasis.
1: Berusaha kina, jangan sampai guriting itu tangan. Rambut nama yang geriting.
0: Sama siapa salamnya, Mbak? Yang menelpon. Ih.
1: Halo, Mbak.
0: Katanya.
1: Halo, Mbak.
0: Salam Mede, Bu.
1: Waalaikumsalam, Mbak. Dia lagi belum pernah dengar suaranya, Mbak.
0: Iya, memang ini Mbak banyak sekali berwisata jadi itu, Mi.
1: Iya, Mi. Itu Dede Mbak, enggak lupa kan, Mbak.
0: Mau beng ke Veteran Utara bedeng.
1: Iya, ayo mi ambo ke sini mak.
0: Ambo ke sana bedeng, tunggu ke.
1: Oke.
0: Apa bedeng? Ajak saya. Baru sama siaran itu nak. Oke. Ibu Lina.
1: Yey.
0: Kita lebih suka wisata kemana? Ke daerah kita sendiri atau di?
1: Di daerah sini yang dentene kabanya di sini tuh di Makassar. Apalagi wisata di laut dedeng nyaman nak. Pinggir pirla banyak.
0: Apa itu pirla?
1: Pinggir laut.
0: Oh iya.
1: Tanya kan itu Angga Saputra.
0: Ih, banyaknya istilahnya malasku. Kak kita juga ikut-ikut ki Bu. Ada deh.
1: Nanti tuh dentene mau kan aja opa pergi di Bali, Gang.
0: Ih, masa?
1: Bali na limbung.
0: Yakin ki?
1: Enggak ku tahu miti ya opa dede pa. Ji bela PHP.
0: Ih. Opa mama,
1: iya minyak opa ini deh, bukan main.
0: Sibuk kita cari sesuap nasi untuk kita.
1: Cocok, iya ada deh opa awas memang ki opa. Janji kak jual payung tuh belum pina na tepati gang.
0: Ih tapi na bilangi kak bilang Ibu Lina itu angkang kaki. Baru kita bilang bohong. Baru kita bilang bohong, bilang opa begitu memang saya ndak tahu mana ku percayai.
1: Opa itu sambaran ji dentene deh.
0: Ah begitu.
1: Sambaran nak dong.
0: Iya. Santa Dena,
1: dia gitu ongkang-ongkang kaki. Oh, pas sama Pak Asis.
0: Ih, pencari nafkah tahu ah. Sesuap nasi apa segunung beras.
1: Iya. Cocok ih.
0: Ya mana
1: Pak Asis, maaf nah.
0: Jangan Miki.
1: Opa, maaf.
0: Jangan Miki.
1: Jangan Mi pale.
0: Nah bilangnya kita pakai apa lagi AI bedeng itu ya atau tidak itu? Jadi jangan.
1: Karena dia mau pakai AI tidak bisa identik nih. Susah, makanya aslinya gitu. Mana mama nyutain lagi gini.
0: Kita bilang. bukan saya napa.
1: Maaf, Pak.
0: Sejoli.
1: Ih, duri itu tahu ya ditene
0: duri. Sejoli.
1: Iya, sejoli memang.
0: Wajarlah mereka tidur berdua satu kamar. Salah ya. Iya,
1: ide malak punya saya, Gang. Indak mau aja saya ke situ deh.
0: Kenapa?
1: Kebahaya nanti napa kasih di tengah ki, Gang.
0: Tidak beda. Ada di rumah lain, ya bilang Kak.
1: Oh iya mana mau ya kalau di tempat lain di kamar lain kalau bertiga ki aduh
0: bukan jangan main
1: nda si tidur ramen do mi orang
0: di lantai ki bede
1: di lantai main do. Woi mana kita semua ya berdua ya masuk kita apa dentena menyiar ya
0: belum pi baru pergi sholat kayaknya itu.
1: Oh iya tahu cocok mi
0: deh
1: itu ya baru dentena ikutan mak sama ano itu saya bilang sayang asik ya buat spesialite tadi yang titip salam ya
0: si ambok
1: ambok bercanda mbok.
0: Iya bercanda mbok. Iya pak. Oke. Makasih Bu Lina di.
1: Iya pak.
0: Iya Bu.
1: Dan makasih banyak. Selalu kis.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzen, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi

0: Baik, kita ke penelpon berikutnya 0811-400-9250. Assalamualaikum, saya Rena Paceh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya.
1: Lagi nomor 4, Ceng.
0: Iya tau. Alhamdulillah. Bye-bye, Ciki Bunda.
1: Ay, oleng kak lagi nih.
0: Ay, apa kita bikin?
1: Nggak, saya bikin. Anu vertigonya, vertigo.
0: Begadang ya?
1: Oh, enggak.
0: Ah, biasa.
1: Ya, namanya kalau mau kambuh ya begitu, padahal enggak kerja apa-apa.
0: Iya. Mungkin anu harus pun refreshing ke jalan-jalan. Ke Maros.
1: Boleh.
0: Ditunggu undangannya Ibu Lina. Iya.
1: Ibu Lina.
0: Iya.
1: Jadi bakar ikan di situ di tenda.
0: Iya, betul Bunda. Mau Bunda, kita nanti janjian lebih bos, janjian dente ini bisanya itu. Saya mami Bunda, enggak bisa.
1: Saya kebetulan kalau mau menuju masuk ke rumahnya Pasis itu ada keluarga aku di situ.
0: Oh.
1: Pernah saya kasih tahu Pasis itu.
0: Oh.
1: Kita kenalian namanya ini, istrinya orang Maros. Dia orang Selayar. Iya, ada anaknya jaksa, jadi kepala kejaksaan.
0: Dikenal katanya. Gitu, oke deh, baiklah. Baik Bunda, boleh tahu kalau Bunda lebih suka rekreasinya di daerah sendiri atau di tempatnya sendiri atau di luar daerah?
1: Ya, yang bagusnya di luar daerah supaya kita tahu bagaimana kalau kita kreasi di tempat lain, jangan di daerah kita sendiri.
0: Oh gitu ya.
1: Iya.
0: Ya,
1: lebih bagus ya kalau kita ke tempat lain, jadi
0: Kemaros.
1: Bisa kita membagikan.
0: Iya ya, Kemaros mungkin ya.
1: Kemaros, kita bakar ikan, kan banyak ikan dalam kolam.
0: Oh ya, masuk. Suruh tuan rumahnya pi berenang itu ya.
1: Makanya kalau bisa saya pesan lagunya Ikan Dalam Kolam.
0: Oh ada kak? Coba ada di sini kak. Masalahnya di sini tidak ada tulisan Ikan Dalam Kolam. Yang adanya memang ada tapi ini hanya ada bakar kemenyan biduan, sehelai koran, syahdu, resiko, tajamnya karang, Rafita pohon cinta, bara bere, goyang kincir, bukan kaleng-kaleng.
1: Tajamnya karang,
0: Mansur S. Oke lah Bunda. Terima kasih ya Bunda ya.
1: Iya, terima kasih juga Ibu Lina.
0: Ibu Lina ditunggu.
1: Siapa tahu kita kibarengan di.
0: Boleh.
1: Oke deh, terima
0: kasih Bunda, sehat terus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bunda, selamat istirahat ya. Oke, baiklah. Kita ke penelpon berikutnya. Oh, telepon biasa dulu ya, sahabat budaya. Kita ganti-gantian. Assalamualaikum, Sirina Pace.
2: Waalaikumsalam. Wabarakatuh.
0: Dia tidak bisa lari ke telepon itu. Ke telepon biasa. Ih, kasihan deh loh.
2: Lagi kere ini.
0: Ah?
2: Lagi kere.
0: Ay, kere. Kere itu apa? Namanya ngerka.
2: Tidak ada duit.
0: Berada di telepon biasanya. Kalasi.
2: Ada TM toh.
0: Oh, ada TM.
2: Iya. Jadi terpaksa dulu pakai ini saja dulu.
0: Iya tahu. Oke deh, semoga ada rezekinya. Iya, tapi baguslah kalau kita pakai ini telepon begini karena lebih cepat diangkat.
2: Apa bagus lagi, bagus tidak bagus.
0: Cocok ini bisa aja.
2: Telepon biasa itu susah ditembus.
0: Oh iya, ini ada bisa aja.
2: Iya, kalau yang lain-lain itu biasa susah juga ditembus.
0: Oh begitu
2: ya,
0: kan?
2: Katanya tidak sampai di komputer.
0: Iya, memang biasa tidak sampai.
2: Iya, kalau dia langsung masuk di komputer itu.
0: Iya, betul sekali, cocok.
2: Mudahnya susah tembus, tapi susah sampai di sana.
0: Iya biasa mungkin anu, apalagi namanya tabrakan telepon-telepon begitu ya, kita tidak tahu.
2: Iya itu kalau telepon ya itu bagus.
0: Oke, semoga ada rezekinya. Oke, kita mau tahu lebih suka wisatanya daerah sendiri atau di kampung di daerahnya orang?
2: Ya. Ya, bagaimana ya? Kalau ya, ada orang penasaran juga.
0: Iya, tapi sering-seringnya kemana? Di kampung tak sendiri, Ji?
2: Tidak.
0: Apa, Ji?
2: Jauh wisata, toh?
0: Iya.
2: Iya. Kalau daerah sendiri itu jauh-jauh juga. Ada sih dari jenis konser, tapi jauh.
0: Kan kemarin kita pergi, Ji, sama fans, tau, sama... Siapa lagi namanya tuh? Wanda. Salah. Dimas tahu.
2: Iya, Dimas. Tapi tidak pernah ketemu.
0: Iya toh, tapi pergi ke tempat yang sama toh, sama daerah.
2: Udah masuk tadi ya?
0: Belum. Mungkin sebentar.
2: Belum. Okay. Saya itu biasanya ya, patah hati sedang hati itu. Saya sukanya di tandus saja.
0: Patah hati di tempat yang tandus, mun lamun.
2: Ya tanggul atau anu, ada juga di sini.
0: Oh tanggul.
2: Ada juga di sini ya, wisata apa itu? Ada juga wisata Tuntondo. Kunaga juga ada.
0: Wisata apa?
2: Tuntondo. Tuntondo.
0: Tuntondo? Apa itu?
2: Wisata juga.
0: Apa itu tempatnya?
2: Nama
0: kampungnya Witondo.
2: Iya, Tuntondo. Tahu Witondo, Tuntondo.
0: Mutondo.
2: Tuntondo.
0: Tuntondo.
2: Iya.
0: Di mana Takalar?
2: Iya, Takalar juga di sini.
0: Apa itu wisata buatan?
2: Kecamatan Megar Kombang.
0: Oh, itu. Itu wisata apa? Buatan atau wisata alam? Kayak ada waterboom, itu wisata buatan tuh, waterboom, ada apa itu.
2: Apa?
0: Wisatanya itu kalau wisata buatan ya, itu dia kayak waterboom, ada kolam renangnya, itu wisata buatan. Yang kayak begitu atau alam saja?
2: Ada.
0: Alam, oh waterboom.
2: Iya.
0: Oh oke, okay, baiklah. Oke, okay, terima kasih. Informasi tak, kelongnya apa?
2: Bisa... dibaca-baca kembali.
0: Berapa kali itu tenggorokanku, kasihan.
2: Minta maaf kan tadi itu. Tadi itu waktunya masuk filosofi itu tidak fokus lagi menghayal.
0: Kasihan. Bakar kemenyan.
2: Menghayal seseorang belum pasti kembali.
0: Kasihan deh lo. Bakar kemenyan. Biduan, sehelai koran, syahdu, resiko, Rafita. Pohon cinta, bara bere, goyang kincir, bukan kaleng-kaleng. Gimana?
2: Pohon cinta,
0: pohon cinta Ike Nurjana.
2: Ya itu mas, tahu di bawah pohon ketemu cinta.
0: Di bawah pohon melamun terus ada cinta datang gitu ya?
2: Ya itulah.
0: Cinta tak terduga, oke Pak Leda.
2: Ya.
0: Terima kasih. Nak. Denom pohon. Iya.
2: Kapan menyiar?
0: Kapan? Hari apa di? Hari Senin, Senin. Acara tapi enggak ada acara hiburan.
2: Aduh.
0: Hari Rabu pi hari apa? Hari Selasa ya, Selasa ya, Selasa atau Rabu? Selasa, ya? Selasa dinas apa kak itu? Dinas subuh kak, Selasa. Jadi Rabu pi, sirena pace. Sirena pace. Selasa bari bahasa Rabu sirena pace.
2: Iya.
0: Ditunggu nah.
2: Oke, okay, makasih
0: okay, waktunya.
2: Iya, jangan lama-lama.
0: Di Jeneponto salah ya. Sengaja. Sengaja.
2: Oke lah. Sengaja begitu
0: detailnya. Ya, selamat.
2: Jeneponto panas terus.
0: Oh, kok dong sama Ji. Terima kasih, Di. Sama juga, makasih udah panas. Nah, makasih, Di.
2: Panas. Panas itu penting hati tidak panas.
0: Cocok.
2: Kalau panas, oncet saja di anu.
0: Di kolam. Oke lah.
2: Oke, makasih.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke penelpon berikutnya. Assalamualaikum, Sirina Pace. Asari Bone.
3: Waalaikumsalam. Senandung lirik lagu Napro 4. Yes.
0: Iya, tahu. Wah. Kalau Bone panas asar. Juga asar.
3: Woi, panas.
0: Panas. Oke lah. Kalau gitu. kita lebih suka berwisata kemana? Di daerah ta sendiri atau di luar daerah ta?
3: Tergantung yang ngajak sih. Kalau luar daerah ya luar daerah. Kalau di daerah sini juga di sini.
0: Tapi sering-seringnya kemana daerah sendiri?
3: Luar daerah.
0: Oh luar daerah ta.
3: Seperti ke Sopeng, ke Sidrap.
0: Oke, kalau apa tajamnya karang, pohon cinta, yang mana?
3: Ikut di tajamnya karang.
0: Baiklah. Makasih ya.
3: Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk semua yang monitor di siang menjelang sore hari ini? Ada siapa biasa? Ibu Nursi yang monitor, Pak Umar biasa monitor. Siapa lagi monitor biasanya? Pokoknya untuk semua yang monitor hari ini, siapa tadi menelpon? Nggak mau ikutan kelong ini kah? Tajamnya karang, pohon cinta, oke. Oke deh, baik ke penelpon berikutnya. Assalamualaikum, Sirina Pace.
4: Halo?
0: Iya, Sirina Pace.
4: Jangan dong lirik lagunya Pro 4, Ces.
0: Oke, Ibu Nurintan.
4: Iya, betul sekali.
0: Oke deh, Ibu Nurintan, kalau kita sendiri itu lebih suka berwisata di kampung takji atau di luar kampung tak?
4: Saya suka juga di kampung sendiri. Kalau sudah aku datangi, mau kok lagi cari yang tempat lain di sini.
0: Iya tahu Adi, Bu Nurintan deh. Ya iya.
4: Selamanya yang sudah kita datangi itu. Pasti kita cari tempat wisata yang lain.
0: Iya, banyak begitu
4: kita
0: maksudnya.
4: Kita lihat semua nih.
0: Iya.
4: Halo?
0: Iya, Bu.
4: Channel lagunya Biduan.
0: Biduan, ya mudah-mudahan sebentar ada yang request ya Ibu ya.
4: Iya, kiputar ke Biduan dan
0: insya Allah, iya Ibu, terima kasih Bu Nurintan.
4: Iya. Terima kasih dan
0: Cene. Iya, Bu.
4: Selamat bertugas ki, selalu.
0: Iya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, mudah-mudahan ada yang request lagu Biduan ya Ibu Nurintan, saya akan putarkan insya Allah. Baik, sahabat budaya di mana saja berada, kita langsung ke kelong, tapi ada yang mau ikutan kelong ini. Saya ikutan kak di tajamnya karang sebentar dente. Nena, siapa nama ta? Nah bilang Bang Ali, awas ki dente. Nena, pura-pura ki tidak kenal kak. Oke, siap Bang Ali, didengarkan kelongnya, tajamnya karang dan semua tadi yang menelpon ya.

0: fun fact seputar Piala Dunia.
1: Pernah kepikiran bagaimana tiga negara dengan karakter yang sangat berbeda bisa menggelar satu turnamen besar bersama? Itulah yang akan terjadi di FIFA World Cup 2026. Amerika Serikat membawa skala besar dan hiburan, stadion canggih, teknologi mutakhir, dan halftime show bersama Global Citizen dengan artis seperti Doja Cat. Olahraga dan hiburan menyatu jadi satu pengalaman global. Sementara Meksiko mengandalkan heritage sepak bola yang dalam, fansnya yang penuh semangat, sejarah panjang Piala Dunia, dan atmosfer stadion yang terkenal paling hidup. Nuansa Latin menguat melalui performa artis seperti J Balvin. Kanada hadir dengan pendekatan yang berbeda, yaitu inklusivitas dan keberagaman. Sebagai negara multikultural, Kanada mewakili bagaimana World Cup ini terbuka untuk semua identitas dan komunitas, termasuk melalui suara global dari Thames. Yang menarik, FIFA juga menghadirkan 3 maskot resmi, masing-masing mewakili setiap negara tuan rumah. Bukan satu identitas, tapi 3 yang hidup berdampingan dalam satu panggung dunia. Singkatnya, Amerika itu hiburan, Meksiko itu semangat, dan Kanada itu keberagaman. Satu turnamen, 3 wajah, 1 semangat.

0: Kabar Anda Pro 4 pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Sahabat budaya, Gunung Papandayan merupakan gunung berapi aktif yang terletak di Garut, Jawa Barat dan hingga kini menjadi salah satu destinasi populer untuk kegiatan pendakian. Di balik keindahannya, Gunung Papandayan menyimpan sejarah besar yang mengubah sebagian struktur gunung, terutama akibat letusan dahsyat pada tahun 1772 yang menjadi titik balik penting. Berdasarkan catatan Belanda, letusan tersebut menyebabkan runtuhnya sebagian besar sisi timur gunung sehingga terbentuk kawah besar, sekaligus mengubur sekitar 40 desa dan menewaskan lebih dari 3.000 orang. Peristiwa ini dianggap sebagai salah satu bencana vulkanik paling mematikan dalam sejarah Indonesia karena awan panas dan aliran lahar menghancurkan lahan pertanian di sekitar kaki gunung serta memaksa penduduk mengungsi dan meninggalkan wilayah terdampak.
1: Demikian Kabar Rakna Pro 4.

0: Kita ke penelpon berikutnya, sahabat budaya 0811 400 9255. Assalamualaikum, Sirin apa Ce?
1: Waalaikumsalam.
0: Dadah.
1: Senandung.
0: Lirik.
1: Senandung lirik lagu dari TNF. Yes.
0: Itu Mikol terlalu banyak ya beranu, ber apalagi namanya berimprovisasi. Lupa-lupa Miki.
1: Senandung lagu dandu na perompat ces.
0: Salah. Senandung lirik lagu na perompat ces. Jantung itu dangdut, walaupun dandut tapi ada liriknya toh.
1: Lagu dandut toh.
0: Tapi kan ada liriknya.
1: Oh, senandung lirik lagu na perompat ces.
0: Itu. Ya. Semua lagu itu ada lirik.
1: Gimana kabarnya Rintek nih?
0: Baik, alhamdulillah. Kita
1: ya. Lagi kepanasan di sini.
0: Kipas angin dong.
1: Tidak ada kedoran mistik.
0: Atau begini, celupkan itu badan ke dalam kolam ikan.
1: Kenapa Rintek nih kecil? Saya kasih suara atau?
0: Kasih besar-besar nih katulik.
1: Nanti menciut lagi.
0: Tidak Ji, aman Ji. Kalau menciut kutanya Ji Ki.
1: Ya oke.
0: Itu mi kalau sudah tua.
1: Ih masih muda Rintek.
0: Semudahnya ya Allah.
1: Masih kekar.
0: Kekar jatuh ke dalam kolam.
1: Masih bisa angkar angka
0: motor. Oh, saya kira angkat motor.
1: Yang tidak ada sinyal.
0: Anggaran yang tidak ada sih. Kayaknya biar anak kecil kuat deh itu. Yang baru jalan aja kuat angkat ya kira-kira ya.
1: Masih kekar ini.
0: Satu kali kalau satu di ujung-ujung itu toh di ujung apa lagi namanya di ujung kolam toh baru ditendang satu kali.
1: Dari mana ini?
0: Basis di Maros.
1: Lagi dulu toh dari halo
0: dari siapa? Dari siapa Ki?
1: Dari Pak Asis di tempat kesepiannya.
0: Banyaknya bicaranya.
1: Di tempat pembaringannya yang sepi.
0: Lasku deh.
1: Duda tidak laku-laku kok dong.
0: Duda tidak laku-laku.
1: Laku pada tene.
0: Jadi mau kilaku. Kasih penglaris Ki, cari Ki dukun.
1: Selalu kan ditolak kok dong.
0: Cari dukun Ki.
1: Iya, mau bakar kemenyang ini. Kalau
0: malam Jumat tuh.
1: Anu do.
0: Apa?
1: Tidur.
0: Tidur. Saya kira cening rara.
1: Selalu ditolak tuh jadi.
0: Makanya pakai ke cening rara.
1: Cinta ditolak dukun bertindak.
0: Itu cuma cening rara tuh. Ya ada baca-bacanya orang Bugis ya. Cening rara.
1: Sebenarnya ada. Minta opa di opa.
0: Minta
1: opa.
0: Nah tahu jika opa. Dadah opa.
1: Dadah opa.
0: Ketawa-ketawa itu Yulina di rumah.
1: Kalau Ibu Lina yang ada baca-bacana.
0: Ah, Yulina? Nggak aku tahu Ki. Nggak aku tanya juga.
1: Maka juga berguru di situ deh.
0: Siapa Ibu Lina? Sama Ibu Lina? Supaya laku Ki. Jajanan kapang.
1: Kada luar sama ini kesian. Nggak perlu laku-laku.
0: Kada luar sa. Ih, kodong. Tinggal mami dibuang kalau kada luar sa. kan kita bilang di barang itu ada kadaluarsanya. Manusia enggak ada kadaluarsanya, kita aja bilang.
1: Saya barang antik, susah dicari.
0: Barang antik baru sudah rongsokan gitu.
1: Susah dicari gitu. Barang antik tuh.
0: Nah, kalau rongsokan dari mana? Seneng. Ketawa.
1: Lagu apa lagunya? Apa anunya temanya?
0: Temanya lebih suka Ki pergi berwisata ke mana? Ke daerah lain atau daerah ta sendiri?
1: Daerah lain. Saya tuh suka daerah anu. Wisata alam.
0: Oh ya.
1: Supaya kita bisa bercinta. Di balik pepohonan.
0: Gele-gele ku deh.
1: Saya suka yang tempat yang sepi-sepi Rintek nih. Yang banyak batu-batunya toh.
0: Ih ngeri nah. Alaguna, biduan, selai koran, syahdu, resiko, Rafita, barabere, goyang kincir, bukan kaleng-kaleng, khayalan cinta.
1: Lagu apa itu?
0: Haram. Menari di atas luka anak yang malam.
1: Lagu kalaan lah kita buat.
0: Ah, itu kan lagu.
1: Tidak ada lagunya Ice.
0: Tidak ada nakasih Ambo. Tidak ada nakasih Ambo.
1: Kalau Mega Mustika?
0: Mega Mustika tidak ada. Yang ada itu Nini Carlina, Imam S. Arifin, Roma Irama, Roy A.J.
1: Bakar Caca Handika toh?
0: Caca Handika ini tahu nah.
1: Ya, itu saja dan
0: begitu kalau orang tua ya, makasih ya.
1: Ya, maka bakar kemenyam kalau malam Jumat.
0: Iya, bakar kemenyam.

0: Iya sahabat budaya di mana saja berada, kita masih bersama di Sirena Pace Senandung Lirik Laguna Perempat Ces. Ada tamuku tadi di lama kak ngomong. Assalamualaikum Sirena Pace Bunda Harsina.
1: Waalaikumsalam Senandung Lirik Laguna Perempat Ces.
0: Iya tahu, apa kabar Ki Bu Harsina?
1: Alhamdulillah sehat-sehat.
0: Alhamdulillah, oke lah.
1: Pura-pura gitu tadi Pak Asis tidak tahu anunya.
0: Tidak ada dengar.
1: Nah kasih bodoh-bodoh jadi
0: sengaja itu nagangguika.
1: Sengaja lah kasih bodoh-bodoh diri.
0: Nagangguika itu Bu Harsina, memang itu orang tua iya. Nggak anu kok, nggak mempan. Biasa. Suka anak kasih koro-koro nggak? Ada koro-koroan bercanda aja.
1: Ketawa
0: kan bilang. Ketawa
1: sih. Ketawa kan denger bilang, sengaja kayak tekanan kasih bodoh-bodoh diri.
0: Memang itu orang tua, bentar ya. Sok muda. Sok muda sekali, oke lah, oke.
1: Okay. Sehat ke selalu.
0: Yeah. Oke lah, Ibu. Kalau kita lebih suka rekreasi kemana? Ke
1: biasa,
0: daerah
1: ke
0: sendiri. Oh, ke luar daerah di.
1: Luar daerah.
0: Oke lah, iya. Baiklah. Ibu mau kita dengar kelong apa? Biduan.
1: Sahdu. Ada pendengar itu sahdu.
0: Iya tuh.
1: Rumah Irama.
0: Rumah Irama, iya cocok ya. Suka tak? Oke lah. Saya kira mau kibakar kemenyan juga kayak Pak Asis.
1: Enggak gitu masa duku denger.
0: Iya deh. Oke Bu, iya. Makasih Bu.
1: Iya, makasih.
0: Iya Bu.
1: Sehat selalu sekeluarga.
0: Amin.
1: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu juga Ibu. Siapa? Harsina di Paropo. Assalamualaikum Sirena Pace. Putus. Siapa mau ikutan kelongnya bakar kemenyan dan syahdu? Boleh langsung bergabung dengan kami di Sirena Pace Senandung Lirik Laguna Perempat Ces. Oke, ada Pak Radin di Bantimurung. Assalamualaikum Pak Radin, Sirena Pace.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya.
2: Senandung Lirik Laguna Perempat Ces.
0: Tahu. Jadi mau ikutan kelong ini Pak Radin, enggak apa-apa Ji?
2: Enggak apa-apa Ji. Omnya Omerama.
0: Iya, ada syahdu. Tapi ngomong yes. Mau katanya Ki dulu lebih suka Ki berwisata di kampung tak sendiri Bantimurung atau di daerah lain di luar daerah tak? Lebih suka di mana?
2: Ajak teman-teman.
0: Ajak.
2: Di luar daerah.
0: Oh, luar daerah.
2: Di luar daerah bagus.
0: Oh, bagus ya.
2: Di sini saya di dalam anu dekat juga. Wisata Bantimurung.
0: Oh, dekat dengan rumah tak?
2: Iya, jalan kaki saja masuk.
0: Tahu.
2: Iya.
0: Ai, nanti bisa jalan-jalan ke rumah tak ini. Oke lah, baik. Iya. Terima kasih ya Pak Radin ya.
2: Iya
0: Pak.
2: Assalamualaikum bertugas.
0: Iya Pak, makasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada mi temannya Pak Asis datang. Assalamualaikum Opa. Sirena Pace.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya.
3: Patis, masuk Ma Patis.
0: Dada Pak Asis Ibu Lina. Kasih dada dulu.
3: Ada anu. Sengaja dia nih itu nalumbai ka. Sengaja dia itu.
0: Sengaja ih.
3: Iya sengaja ih.
0: Kenapa ih? Kenapa Opa terlambat?
3: Dia expired nih itu.
0: Expired nih.
3: Malam-malam itu mah. Expired nih. Iya. Nama harapan.
0: Pak Asis. Tapi di yang bicara itu teman tak sendiri. Obat.
3: Expired nih itu dia.
0: Expired nih. Aduh ya Allah. Jadi.
3: Itu selalu malam itu.

0: bikin ani tuh, dupa-dupa itu, bikin penyemaan itu.
1: Mau bakar?
0: Kalau malam Jumat.
1: Oh, mau bakar kemenyan?
0: Iya.
1: Oh, iya. Nah. Supaya?
0: Supaya, anu.
1: Ada yang suka?
0: Nah.
1: Ih, kasihan deh. Tidak ada ji itu kalau kemenyan, enggak bau harum, kecuali baunya emas mau.
0: Tidak, tapi anu dari Bali tahu itu, anu dari Bali itu.
1: Siapa dari Bali?
0: Tidak, dari Bali itu, kanunya itu, dupa-dupanya itu.
1: Oh, dupa-dupanya dari Bali.
0: Iya.
1: Oh, saya kira dari Mekah.
0: Oh, bukan dari yang Bali itu.
1: Bali. Oh, Bali. Oh, iya. Agak.
0: Tidak, anak Asoki, boleh lah.
1: Apa boleh nak bilang? Apa?
0: Mau bikin anu ben itu, bubur 10 anu, 10 Muharram.
1: Oh, iya.
0: Tidak. Nah, panggulka. Nanti kalau dia di sini, saya bikin. Kalau tidak percaya.
1: Masih nah,
0: panggil kan, anu, bikin buburan itu asura toh.
1: Iya betul betul.
0: Iya. Harian barangkali dari kafe 10 itu 10 Muharram
1: ya. Ah begitu. Ya alhamdulillah.
0: Ya pasti menyar itu.
1: Saya, ai enggak bisa datang.
0: Kelontar dong.
1: Ai enggak bisa datang. Apa mi karaeng? Ai susah. Oke lah. Opa.
0: Apa lagu apa sih?
1: Pasis, bakar kemenyan.
0: Oh, oh iya, itu nih cocoknya. Itu mah itu.
1: Oh, ikut nih kayaknya. Oke lah. Terima kasih. Eh, opa kalau lebih suka wisatanya kemana? Ke luar atau ke luar daerah atau di daerah sendiri?
0: Bali.
1: Bali, Baliana Limbung. Oh iya, iya, iya.
0: Baliana Limbung.
1: Oke, baiklah. Baik, terima kasih opa.
0: Mau pergi Lina itu. Mau pergi Lina di situ itu.
1: Oh, mau kemana?
0: Iya, iya, anu grup tiga serang ke itu ke sana.
1: Ah begitu. Sana. Oh iya, iya, iya. Ditunggu saja pale undangan nak. Oh iya, iya. Oke lah.
0: Makasih,
1: makasih ya Pak. Iya, iya. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa lagi? Ibu Dewi di Takalar. Assalamualaikum Ibu Dewi. Sirin apa cek? Ah, putus. Eh mana ya? Maaf. Salah angkat. Assalamualaikum Ibu Dewi. Sirin apa cek?
2: Nandu lirik lagu na perompak cek.
1: Iya deh. Kalau kita panas sekali di Takalar.
2: Alhamdulillah panas.
1: Ketunggu.
2: Membawa berkah juga.
1: Oh iya juga ya. Karena kalau di sana padinya kering begitu ya Bu ya. Kalau
2: alhamdulillah
1: panas ya.
2: Panas tapi ada air dari irigasi.
1: Oh iya alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
1: Oke, Ibu Dewi, kalau boleh tahu Ibu Dewi lebih suka berwisata di mana? Di tempat sendiri, di daerah tak maksudnya, atau di daerah lain?
2: Kalau ada sih anugerah mau di daerah lain, supaya lihat juga
1: iya
2: daerahnya orang.
1: Betul, betul sekali. Bagus, bagus.
2: Iya. Kalau di sini kan sudah ditahu, nih, jadi emang tong tuh pergi-pergi di kabupaten lain, di tempat lain.
1: Iya ya. Juga ya. Oke, oke, baiklah. Oke, Bu, ikutan bakar kemenyan atau syahdu?
2: Eh, dua-duanya, Mi, deh. Mau didengar gitu, Mo.
1: Oke lah. Terima kasih, Bu Dewi.
2: Iya, yeah. Masih kembali. Sehat ke selalu.
1: Iya, yeah, Bu.
2: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa yang sama ya buat Ibu Dewi di Takalar dan Ibu Arsina. Kita dengarkan dulu dua kelong ya, sekaligus berturut-turut.

0: fun fact seputar Piala Dunia.
1: Pernah kepikiran bagaimana tiga negara dengan karakter yang sangat berbeda bisa menggelar satu turnamen besar bersama? Itulah yang akan terjadi di FIFA World Cup 2026. Amerika Serikat membawa skala besar dan hiburan, stadion canggih, teknologi mutakhir, dan halftime show bersama Global Citizen dengan artis seperti Doja Cat. Olahraga dan hiburan menyatu jadi satu pengalaman global. Sementara Meksiko mengandalkan heritage sepak bola yang dalam, fansnya yang penuh semangat, sejarah panjang Piala Dunia, dan atmosfer stadion yang terkenal paling hidup. Nuansa Latin menguat melalui performa artis seperti J Balvin. Kanada hadir dengan pendekatan yang berbeda, yaitu inklusivitas dan keberagaman. Sebagai negara multikultural, Kanada mewakili bagaimana World Cup ini terbuka untuk semua identitas dan komunitas, termasuk melalui suara global dari Thames. Yang menarik, FIFA juga menghadirkan tiga maskot resmi, masing-masing mewakili setiap negara tuan rumah. Bukan satu identitas, tapi tiga yang hidup berdampingan dalam satu panggung dunia. Singkatnya, Amerika itu hiburan, Meksiko itu semangat, dan Kanada itu keberagaman. Satu turnamen, tiga wajah, satu semangat.

0: Baik, Sobat Buana, di mana saja berada, kita masih bersama di Sirina Paces, Senandung Lirik Laguna Pro 4 Ces. Kita coba terima penelpon berikutnya, 0811-492-50. Ada telepon biasa dulu ya, sabar ya. Assalamualaikum, Sirina Paces. Ya, halo? Ya. Sirina Paces. I, Prodangdut, nggak ada Prodangdut. Sirina Paces, Sri, Pak Sri. Oke deh, baiklah, bercanda. Oke.
1: Halo.
0: Ye.
1: Kecil sekali suara tadi telepon ini, Banti.
0: Kenapa kecil? Sudah bagus, sudah. Tadi juga Pak Asis bilangnya begitu, tapi saya kayaknya suaranya powerful, Medi. Ada apa ya? Suara radio tuh kasih besar sedikit, mungkin karena kejauhan di Lutim ya. Kasih besar volume radio tak. Nah, iya, monitor jika pakai radio.
1: Di HP aja kecil, kalau di radio besar.
0: Oh iya, cocok nih berarti. Jangan pakai HP belah. Oke, kalau begitu. Boleh tahu kalau kita liburan lebih suka di wilayah sendiri atau di luar daerah?
1: Di luar daerah lah, wisata atau.
0: Oke. Kelona, biduan, sehelai koran, resiko, Ravita, barabere, goyang kincir, bukan kaleng-kaleng. Oh, barabere. Oke deh. Terima kasih, Asri.
1: Ya, sama-sama. Oke, assalamualaikum deh. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Asri di Lutim. Oke. Baik, yang berikutnya, Pak Saleh di Rapokaling. Assalamualaikum, Pak Saleh. Sirina Paces.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sirin apa aja senantun lirik lagunya berompak.
0: Iya. Oke, Pak. Pak Saleh, kenapa kelon tak rong? Sudah misirin apa cerak kelon tak rong? Dangdut. Kalau kita
2: Oke. Apalagi nih?
0: Pertanyaannya, kalau kita lebih suka liburannya atau berwisatanya kemana? Ke wilayah sendiri, di wilayah sendiri atau di daerah lain?
2: Di daerahku sendiri, di kampungku sendiri.
0: Ah, oh, lebih suka ya.
2: Pemandiannya di sana bagus, di Lu.
0: Oh, di Lu. Di ini, tunggu dulu. Di daerah tak di Makassar ya.
2: Di Makassar ya, paling-paling di Tanjung bagus.
0: Lebih suka daerah sendiri ya,
2: kampung ya, di sini. Bebas mandi.
0: Iya, alah. Pak Saleh, kelong apa?
2: Ulangi dulu bel deh.
0: Ih deh malasku berli
2: anu iya, kerja-kerja sedikit.
0: Kerja kagang. Ih sudah. Deh. Biduan. Sehelai koran. Resiko Ravita. Apalah gitu. Goyang kincir bukan kaleng-kaleng, hayalan cinta haram.
2: Hayalan cinta.
0: Siapa menyanyi kalau kita tahu?
2: Lekutak misalnya.
0: Nini Karlina, menari.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian ada ente, Nedi. Oke. Saya baca ulang ya, Sobat Budaya. Biduan itu penyanyinya Rita Sugiarto. Saya like koran nyanyinya Roy Aje. Resiko Irma Reviana. Ravita itu penyanyinya John Iskandar. Goyang Kincir, Sela Seli. Bukan Kaleng-Kaleng, Nisa Fauzia. Khayalan Cinta Nini Karlina. Haram itu penyanyinya Nur Halimah. Menari di Atas Luka Imam S. Arifin. Anak Yang Malang. Malang kayaknya ini Lesti. Oke, itu kelong-kelong yang nanti beberapa menit ke depan masih bisa didengarkan ya. Oke, ada yang mau ikutan dengan kelong ini, Barabere, Hayalan Cinta, silakan 0811 492 50.

0: Ada penelpon berikutnya. Assalamualaikum, Sirina Pace.
1: Pace.
0: Iya, dengan. Iya, dengan siapa, Ki?
1: Ini Wanti.
0: Siapa?
1: Wanti, Wanti.
0: Wanti di mana?
1: Di Petarani.
0: Bu Wanti di Petarani.
1: Iya.
0: Oke, okay. Bu Wanti kalau boleh tahu, kita lebih suka wisatanya di daerah sendiri atau di luar daerah?
1: Di daerah sendiri lah.
0: Oke, okay, di Makassar ya.
1: Iya.
0: Oke, okay, Bu Wanti ikutan Barabere, Hayalan Cinta yang mana?
1: Barabere.
0: Ah, jangan bilang yang itu, depannya diganti, bahaya. Oke lah, baik. Terima kasih Bu Wanti. Iya. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, kalau udah ganti depannya itu Ibu Niar, apa mi artinya Ibu Niar? Tolong dulu diterjemahkan Ibu Niar. Assalamualaikum, Sirina Pace.
2: Waalaikumsalam. Sembaran nak kalau nganu bente.
0: Kamper disebut.
2: Orang yang tidak monitor dikira saya kan. Dega.
0: Hampir tuh udah sebut salah Ibu Niar. Coba baca Ki Pale. Barabere.
2: Tidaknya Ibu Wanti.
0: Ah, apa?
2: Ibu Wanti. Kok Ibu Wanti?
0: Iya, Bu Wanti.
2: Di Petarani.
0: Iya.
2: Bukan.
0: Cocok.
2: Salam kenal Bu Wanti, dekat dari sini. Saya di Pelita, mungkin Ciri Baru.
0: Ih. Enggak ada salam-salam.
2: Sapa-sapa karena sering tuh aku dengar menelpon di Sirina Pace.
0: Oh iya.
2: Senandung lirik lagunya From Pace.
0: Iya tahu. Langsung.
2: Apa kabar? Kita dan sana.
0: Apa kabar? Baik. Kenapa Ki?
2: Tanya.
0: Pulang Mika bapaknya Haifa.
2: Minum teh.
0: Makan roti. Ketawa pasti tuh. Ada deh.
2: Makan lagi
0: kak.
2: Di rumah di sholat asar di masjid ada tetangga meninggal jadi ke masjid kak.
0: Oh kodong.
2: Sholat ikut mengafani dan mensolati teman majelisku kodong.
0: Iya innalillahi wa inna ilaihi raji'un kodong. Sakit apa ibu?
2: Ya itulah sakit ibu.
0: Sakit orang tua.
2: Iya.
0: Iya toh.
2: Belum tumpi telur tua bila 3 tahun 5-6.
0: Oh iya.
2: 5-6. Penyakit gula deh apa? Diabetes ya kalau gula ya.
0: Iya, diabetes. Betul. Itu bahaya juga ya.
2: Apa ini?
0: Temanya adalah lebih suka berwisata di daerah sendiri atau di luar daerah?
2: Mau tapi ke luar negeri.
0: Tanyanya mau nah. Ditanya di daerah tapi luar negeri kasihan ibu kak.
2: Jangankan ke luar negeri, ke luar daerah saja ada di lupa bisa baru pergi ke luar daerah itu kalau dilewati mi Makassar, dilewati mi Goa dia.
0: Iya, sampai ke Bali juga. Baliana Limbung.
2: Maros. Ya, sampai ke Denre kan luar daerah.
0: Iya toh. No. Tapi pernah Miki pergi ke daerah-daerah sana? Kayak Toraja
2: saya,
0: baru.
2: Saya tempat wisata yang saya pergi baru di yang jauh di Maros.
0: Oh.
2: Di Takalar. Galesong. Gitu Cikodong. Belum pas sampai di Pangkep. Ji, sampai ke Pang jalan nenek motor Ji jalan-jalan sama ponaan dulu.
0: Tanya Ki,
2: bakar-bakar ya,
0: RD kan. Mangka ajak ke rumahna.
2: Itu Mina mau katanya Ki, di mana rumahnya? Karena kalau kita kan satu kali jalan enak tong kalau ada di tot ke teman di daerah situ sampai dilewati dia maksudnya enggak masuk lorong-lorong gitu ya masuk kampung-kampung
0: enggak mau
2: tapi enggak mau kena kasih teleponnya memang cara mau kissing di rumah berarti dia enggak mau menjalin silaturahim dengan fansnya perempat
0: biar media cuekin nih
2: monitor di ini biar Mina ada dengar je.
0: Kalau dia dengar, kalau dia dengar juga alhamdulillah ya, tersinggung gitu ya.
2: Lagu tak dulu dan tinggal di
0: Barabere Hayalan Cinta. Yang mana kita mau ganti kodong?
2: Saya suka itu lagu kayak tadi Sahdu.
0: Oh, Sahdu.
2: Tak lima itu lagu jadul. Ya lainnya lagu-lagu yang sekarang.
0: Tanya ke Ambo dulu ke WA.
2: Iya, itu
0: nih.
2: Tanya Ambo ini kalau ketemu Kak. Padahal waktu ketemu Kak toh bilang, "Mbok, kita yang program lagu toh iyo." Ambo kasih lagu-lagu jadul mau tuh kalau Sirina Pace separuh. Kalau 10 tak lima. Karena pendengarnya kan orang dulu sama orang sekarang.
0: Iya, salah WA sama kode mabok kutulisi. Ambo. Ambo.
3: Nama
0: ih, salah ketika, Gang. Ambo, nah bilang Bu Niar toh, Ibu Niar. Katanya
2: lucu-lucu kudengar judulnya.
0: Iya. Katanya apa Bu Niar? Apa kita mau bilang?
2: Bilang jangan kisahnya lagu sekarang, aneh-aneh judulnya, lagu dandut jadul.
0: Kasih
2: lagu Elvis Presley,
0: dangdut
2: Kamelia Malik.
0: Oh, Kak, lagu
2: Sugiarto.
0: Lagu dandut jadul ya. Jadul. Iya, supaya ku ingat, Ki. Nanti lagi ku lupa, Ki.
2: Iya, bilang itu Sirina Pace, pendengarnya opa itu pasti suka lagu-lagu dulu. Bukannya itu Pak Asis pilih apa? Ibu Arsina pilih apa? Sahdu tuh.
0: Sahdu.
2: Iya,
0: iya. Iya, akhirnya saya tanya, Ki.
2: Orang-orang tua itu lah suka lagu-lagu dulu.
0: Ice Trisnawati, Ice Trisnawati.
2: Iya, Evita Mala.
0: Oke lah, sinam pepe, ku ketik ulang nih. Oke lah.
2: Maaf.
0: Enggak apa-apa, Jibu. Supaya ku ingat juga, Kak, banyak pesanan tahu.
2: Banyak yang bilang begitu.
0: Iya, ada beberapa. Iya,
2: okay. Seperti lah. Tahu Kilong Tarong bagus-bagus nih lagunya. Bervariasi. Cuma susah kita tembus. Jadi saya kalau Kilong Tarong dengar maaf karena mau pegang-pegang HP. Biasa enggak sadar dilempar HP tadi.
0: Kenapa ya?
2: Kalau capek dipencet-pencet tuh enggak tembus.
0: Biasa
2: enggak sadar dihempaskan itu HP.
0: Oh, jadi marah ceritanya begitu.
2: Jadi enggak mau maka kalau Kilong Tarong monitor dia saja dengar maaf.
0: Biar semua penyiar coba-coba mikir semua penyiar.
2: Dede Kodong semua, hampir semua mana waktu yang sering itu tembus Richard Ji sama itu ya, siapa Lakafi.
0: Oh, Lakafi.
2: Kalau kita jangan enggak pernah tembus. Banyak dulu fans nonton
0: ten.
2: Terutama itu si kakek-kakek semua.
0: Pada suka ke kor-koroang, suka ke ganggu-ganggui. Nah, suka-suka tuh enggak?
2: Kakek-kakek semua nak suka.
0: Iya, kor-koroang.
2: Macam Pak Asis.
0: Opa Din pada kor-koro.
2: Kalau Opa Din itu saya biar ketemu langsung main-main dia sama beliau, bercanda aja.
0: Sama Ji dua orang.
2: Kalau Pak Asis enggak pernah apa ketemu, datang kalau ketemu
0: kan
2: sama dengan Pak Marsuki suka juga bercanda biar ketemu.
0: Biar enggak katok kepala ta.
2: Oke, valid deh. Kata tuh masih ada mau nelpon.
0: Oke deh, makasih ya Bu ya.
2: Ikutan mas sama itu lagu yang kita mau putar.
0: Oke, Bu. Makasih.
2: Assalamualaikum. Kita tahu Anda beri salam.
0: Kenapa?
2: Apa tuh?
4: Salam.
2: Salam.
0: Salam
2: apa?
0: Salam apa? Salam kangen. Ada si istrinya. Ada istrinya, biar deh. Ada istrinya dengar, enggak apa-apa, Ji.
2: Nah, bilang tuh, ku bilangnya salam apa nih, salam apa? Salam rindu, Mo.
0: Iya, male. Oke lah, diterima salam rindunya.
2: Iya, oke, tahu.
0: Makasih, Bu Niar. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, diterima ya. Diterima. Ada istrinya, enggak apa-apa, Ji. Biar tomong. Kita dengarkan dulu ya. Dua kelang sekaligus berterter-terter.

Bagi misteri pertama berikut di mana saja berada, saya harus tuntaskan kebersamaan kita di acara Sirena Pace. Terima kasih untuk semua yang sudah bergabung di hari ini dan mudah-mudahan kita bisa bertemu di lain kesempatan ya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

permainan tradisional Nusantara. Meong-meongan merupakan permainan tradisional Bali yang umum dimainkan oleh sekelompok anak, satu orang sebagai meong atau kucing, dan satu orang lagi sebagai bikul atau tikus. Sisanya membuat lingkaran sebagai benteng untuk melindungi bikul yang berada di dalam dari si kucing yang ada di luar lingkaran. Mereka yang membuat lingkaran kemudian menyanyi lagu meong-meong. Setelah sampai pada lirik, "Jok meong, jok bikul," pemeran meong harus menangkap bikul yang ada dalam lingkaran. Bikul boleh berlari keluar lingkaran dan masuk seenaknya. Jika bikul tertangkap, maka bikul akan menjadi meong dan pemain lainnya akan menjadi bikul secara bergantian. Lestarikan permainan tradisional.

0: fact seputar Piala Dunia.
1: Pernah kepikiran bagaimana tiga negara dengan karakter yang sangat berbeda bisa menggelar satu turnamen besar bersama? Itulah yang akan terjadi di FIFA World Cup 2026. Amerika Serikat membawa skala besar dan hiburan, stadion canggih, teknologi mutakhir, dan halftime show bersama Global Citizen dengan artis seperti Doja Cat. Olahraga dan hiburan menyatu jadi satu pengalaman global. Sementara Meksiko mengandalkan heritage sepak bola yang dalam, fansnya yang penuh semangat, sejarah panjang Piala Dunia, dan atmosfer stadion yang terkenal paling hidup. Nuansa Latin menguat melalui performa artis seperti J Balvin. Kanada hadir dengan pendekatan yang berbeda, yaitu inklusivitas dan keberagaman. Sebagai negara multikultural, Kanada mewakili bagaimana World Cup ini terbuka untuk semua identitas dan komunitas, termasuk melalui suara global dari Thames. Yang menarik, FIFA juga menghadirkan tiga maskot resmi, masing-masing mewakili setiap negara tuan rumah. Bukan satu identitas, tapi tiga yang hidup berdampingan dalam satu panggung dunia. Singkatnya, Amerika itu hiburan, Meksiko itu semangat, dan Kanada itu keberagaman. Satu turnamen, tiga wajah, satu semangat.

0: Lembah Rama. Lembah ini merupakan kawasan wisata alam di kaki Gunung Bawakaraeng, Kabupaten Goa, yang terkenal sebagai lokasi pendakian dan camping dengan panorama pegunungan yang sejuk dan asri. Tempat ini memiliki hamparan padang rumput luas, aliran sungai jernih, serta pemandangan perbukitan yang sering diselimuti kabut, sehingga menjadi daya tarik bagi para pencinta alam. Untuk mencapai kawasan ini, pengunjung biasanya memulai perjalanan dari Desa Lembanda, lalu melanjutkan trekking beberapa jam melewati hutan dan jalur berbatu. Selain dikenal sebagai lokasi berkemah favorit di Sulawesi Selatan, Lembah Rama juga populer karena keindahan danau biru yang berada di kawasan tersebut. Keasrian alam, udara dingin, dan suasana tenang menjadikan Lembah Rama sebagai destinasi wisata petualangan yang banyak diminati wisatawan lokal maupun pendaki.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: tahun ya, Mir. Yuk, rayain ke puskesmas aja. Sekalian cek kesehatan.
1: Ah, enggak deh. Dulu aja aku periksa malah disuruh tes ini itu. Ujung-ujungnya bayar mahal. Lagian aku takut hasilnya.
0: Sekarang beda, Mir. Pemerintah sekarang punya program cek kesehatan gratis khususnya bagi yang ulang tahun kayak kamu sekarang.
1: Hah? Beneran gratis? Terus itu resmi dari pemerintahan?
0: Iya, anggap aja hadiah buat diri sendiri. Sehat tanpa takut biaya.
2: Program cek kesehatan.

Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.

0: obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
1: Pernah kepikiran bagaimana tiga negara dengan karakter yang sangat berbeda bisa menggelar satu turnamen besar bersama? Itulah yang akan terjadi di FIFA World Cup 2026. Amerika Serikat membawa skala besar dan hiburan, stadion canggih, teknologi mutakhir, dan halftime show bersama Global Citizen dengan artis seperti Doja Cat. Olahraga dan hiburan menyatu jadi satu pengalaman global. Sementara Meksiko mengandalkan heritage sepak bola yang dalam, fansnya yang penuh semangat, sejarah panjang Piala Dunia, dan atmosfer stadion yang terkenal paling hidup. Nuansa Latin menguat melalui performa artis seperti J Balvin. Kanada hadir dengan pendekatan yang berbeda, yaitu inklusivitas dan keberagaman. Sebagai negara multikultural, Kanada mewakili bagaimana World Cup ini terbuka untuk semua identitas dan komunitas, termasuk melalui suara global dari Thames. Yang menarik, FIFA juga menghadirkan 3 maskot resmi, masing-masing mewakili setiap negara tuan rumah. Bukan satu identitas, tapi 3 yang hidup berdampingan dalam satu panggung dunia. Singkatnya, Amerika itu hiburan, Meksiko itu semangat, dan Kanada itu keberagaman. Satu turnamen, 3 wajah, 1 semangat.

0: Malino merupakan tempat yang sangat indah dan sejuk. Terdapat banyak lokasi wisata menarik, salah satunya Air Terjun Takapala. Perjalanan ke Air Terjun Takapala sangat berliku dan terjal. Memasuki area air terjun, dari kejauhan kita dapat mendengar air deras mengalir dengan latar belakang bebatuan berlapis tipis lumut hijau dan tanaman rambat kecil akan menjadi pemandangan yang menyambut kita di Air Terjun Takapala. Tepatnya berada di Bontolerum, Kecamatan Tinggi Moncong, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Saripudi Naba, seorang pengelola di Air Terjun Takapala, dengan santai, Saripudi menjelaskan terkait keberadaan Air Terjun Takapala.
1: Dikatakan Takapala karena itu hulunya dari Sungai Takapala. Kemudian Takapala itu dari bahasa Makassar yang terdiri dari dua kata, yaitu Taka dan Pala. Taka artinya tempat, Pala artinya meminta. Jadi Takapala adalah tempat meminta. Warga di sini meyakini bahwa dengan mandi sambil berdoa di Takapala, maka doanya akan terkabulkan. Ketinggian dari Takapala itu kurang lebih 109 meter ketinggiannya.
0: Air Terjun Takapala dikelola oleh pemerintah terdahulu, lalu berpindah ke pemerintah Kabupaten Goa. Retribusi masuk yang relatif murah, baik hari biasa maupun saat liburan tiba.
1: Berdirinya itu di Takapala dibuka pada tahun 1982 oleh pemerintah provinsi dulu, tapi untuk dinas pariwisata Kabupaten Goa pada tahun 1996 7.000, masuk di Pemda 5.000, masuk di asuransi 2.000.
0: Masyarakat yang bermukim di area tersebut tertata dengan baik karena adanya pok darwis yang dibuat oleh kelompok lokal dan berpengaruh kepada peningkatan PAD.
1: Iya, kalau pok darwis Takapala itu sudah 5 tahun, tapi resminya berdiri pada tahun 2019. Pok darwis Takapala itu adalah kelompok yang dikelola atau dibentuk oleh masyarakat lokal. Kemudian fungsinya adalah ada di bidang keamanan, bidang distribusi, maka ini sangat bermanfaat bagi masyarakat karena ini adalah membantu untuk penjual-penjual ditata di dalam.
0: Dari kejauhan dan sepanjang jalan, kita bisa melihat beberapa rumah para pedagang berjejer, menjajakan bermacam-macam gorengan, makanan, aksesoris yang dapat kita beli. Bagi masyarakat yang ingin menginap, terdapat juga penginapan yang dapat disewa, sehingga meningkatkan pendapatan masyarakat.
1: Jual di dalam adalah makanan, kemudian ada membidangi masalah kelompok, misalnya keamanan, ada kelompok pendidikan, ada kelompok bidang usaha. Nah, bidang usaha itu yang menjual, ada kios, kemudian ada cendera mata, souvenir. Ini Takapala, alhamdulillah, itu sudah mata pencaharian masyarakat lokal di sini.
0: Di atas tanah sendiri, Ibu Mariani, seorang warga sekaligus penjual di Air Terjun Takapala, membangun rumah dan menghidupi keluarganya dari hasil usahanya. Ia juga berharap agar ada peningkatan infrastruktur di Air Terjun Takapala ini.
2: Saya namaku Ibu Mariani. Iya, warga sini, Takapala. Jualan bahan campuran dengan gorengan. Iya, snack-snack, minuman. Tahun 2000 saya mulai menjual di sini. Saya dulu punya rumah di atas sini, tapi baru jualan di sini tahun 2000. Tapi memang asli sini. Saya biasa ambil uang BRI. Tapi dulu, kalau sekarang alhamdulillah enggak. Pendapatan di hari biasa 400. Kalau hari libur sekitaran 1 jutaan per harinya. Kalau hari libur palingan itu Sabtu Minggu.
0: Harapan besar agar Air Terjun Takapala ini terjaga keasriannya dan menjadi tempat wisata yang selalu menjadi tujuan pelepas lelah masyarakat di Sulawesi Selatan.
3: Kita masih bersama di sore hari ini, sahabat budaya. Dan kalau tadi kita mendengar Takapala, Takapala itu sahabat budaya air terjun yang ada di Kabupaten Goa. Air terjun di mana lagi, sahabat budaya, di Kabupaten Goa? Kita akan cari tahu sama-sama. Apa ya Denten? Oke, kita coba ya. Di Kabupaten Goa itu ada air terjun yang memang juga bisa sahabat budaya lihat, yaitu air terjun Parangloe. Sudah pernah ke sana, sahabat budaya? Belum pernah, Dentene. Oke, baik. Kita akan mengetahui lebih jauh tentang air terjun Parangloe. Nah, untuk air terjun Parangloe sendiri, sahabat budaya, dia itu adalah salah satu tempat yang punya hidden gem di Sulawesi Selatan, namanya air terjun Parangloe. Air terjun ini letaknya di Kabupaten Goa, Parangloe, tepatnya Sulawesi Selatan, dan punya daya tarik unik yang terlihat dari bentuknya yang berunduk. Penasaran dengan tempat ini? Ah, ya. Tadi Nentini sudah bilang, ya saya juga penasaran, belum pernah ke sana. Oke, kalau liburan ke wisata alam ini, sahabat budaya, salah satu pilihan untuk melepas penat juga dari kesibukan sehari-hari. Tidak heran kalau destinasi seperti air terjun ini selalu ramai dikunjungi karena menawarkan keindahan alam yang tidak pernah lekang oleh waktu. Untuk itu, sahabat budaya, kalau sahabat budaya ingin ke air terjun di Kabupaten Goa ini, punya daya tarik yaitu panorama alam yang indah. Dan suasananya masih sangat asri atau alami. Air terjunnya juga ini berada di kawasan hutan yang dipenuhi pohon hijau atau pepohonan hijau. Saat perjalanan menuju lokasi, sahabat budaya juga akan disuguhi pemandangan alam khas pegunungan yang menyegarkan mata. Untuk itu, air terjunnya bertingkat dan instagramable. Kalau sahabat budaya ke air terjun Parangloe, air terjun ini jatuh di antara bebatuan besar dengan bentuk bertingkat, membuat tampilannya terlihat unik. Beda dari air terjun pada umumnya yang hanya memiliki satu tingkat. Nah, di sana punya beberapa tingkat, sahabat budaya. Kalau mau foto di sana boleh. Suasananya itu sangat fotogenik dan cahaya matahari yang masuk di sela pepohonan juga membuat area ini terlihat semakin cantik.

0: gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarinlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.
3: Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
4: Nusantara Sore masih bersama Anda.
5: Baik, kita ke tempat wisata, masih dari tempat air terjun Parangloe. Nah, sahabat budaya, di Parangloe juga ada nuansa petualang di tengah hutan. Kalau kita ke sana, sahabat budaya, perjalanan menuju air terjun Parangloe ini menjadi pengalaman tersendiri bagi wisatawan. Kenapa? Karena wisatawan atau pengunjung perlu melewati trekking ringan dan suasana hutan yang alami. Meski cukup menantang, perjalanan tersebut atau perjalanan itu justru menjadi bagian seru dari wisata tempat ini. Nah, untuk itu sahabat budaya, jika berangkat dari Kota Makassar, perjalanan menuju air terjun Parangloe itu memerlukan waktu sekitar 2 hingga 3 jam tergantung kondisi lalu lintas. Sebaiknya sahabat budaya kalau mau pergi ke sana itu menggunakan kendaraan pribadi seperti motor atau mobil untuk menuju ke kawasan ini. Rute yang biasanya dilalui adalah dari Makassar menuju Kabupaten Goa, kemudian melanjutkan perjalanan ke kawasan Parangloe. Setelah sampai di area itu, perjalanan dilanjutkan dengan berjalan kaki atau trekking menuju lokasi air terjun. Harga tiket masuk di Parangloe tergolong cukup terjangkau. Sahabat budaya bisa menikmati wisata alam dan bisa juga membayar tiket seharga Rp10.000 hingga Rp15.000 per orang. Namun harga tersebut bisa berubah ya sewaktu-waktu tergantung juga kebijakan pengelola setempat. Biasanya juga jelang liburan panjang atau libur hari raya akan terjadi penyesuaian harga. Selain tiket masuk, sahabat budaya juga mungkin perlu menyiapkan biaya tambahan untuk parkir kendaraan. Itu informasinya sahabat budaya di kebersamaan kita sore hari ini. Dan kita akan jelang kumandang azan maghrib wilayah Makassar dan sekitarnya. Kami akan hadirkan satu kelong dari Gita Gutawa dengan judul Kelona Kisah 8 Dirham. Kisah

Bagi orang-orang yang menjalankan puasa di bulan Ramadan, maka akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Dalam Al-Quran Surah Az-Zumar ayat 10, bagi orang-orang yang bersabar juga mendapatkan pahala dengan bilangan yang tidak ada batasnya.

0: Pernah suatu ketika, ada seseorang menderita sakit yang tidak sembuh-sembuh, sehingga akhirnya dia putus asa. Pada suatu hari, seorang teman menjenguknya. Teman itu memberikan nasihat serta mendoakannya. Dengan nasihat dan doa itu, si sakit menjadi terhibur. Tumbuh harapan besar dalam dirinya akan kesembuhannya. Memang, menjenguk orang sakit akan membawa hikmah yang besar bagi si sakit. Dalam sebuah hadis qudsi riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah berfirman pada hari kiamat, 'Hai manusia, aku Allah telah berada dalam kesakitan dan engkau tidak menjengukku.'" Orang-orang lalu menjawab, "Ya Tuhanku, bagaimanakah aku dapat menjengukmu sedangkan engkau adalah Tuhan yang mengatur alam semesta?" Allah berfirman, "Tahukah engkau bahwa hambaku berada dalam keadaan sakit yang engkau tidak menjenguknya? Tahukah engkau, jika engkau menjenguknya, engkau akan mendapati aku di sisinya."
1: Bajimi sahabat awal berikut di mana saja berada. Selanjutnya kita akan ikuti kumandang azan maghrib pukul 18 waktu Indonesia Tengah.
2: Sahabat budaya, saatnya kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya.

Kepada kaum muslimin muslimat yang berbahagia, kami bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, kami hadirkan lagu bernuansa islami. Kita jelang mengikuti risalah maghrib. Ada kelong dari Wandra dengan judul Kelonda Umeg Gema Azan, dan ada juga dari Gigi dengan judul Tuhan.

Pernah suatu ketika, ada seseorang menderita sakit yang tidak sembuh-sembuh, sehingga akhirnya dia putus asa. Pada suatu hari, seorang teman menjenguknya. Teman itu memberikan nasihat serta mendoakannya. Dengan nasihat dan doa itu, si sakit menjadi terhibur. Tumbuh harapan besar dalam dirinya akan kesembuhannya. Memang, menjenguk orang sakit akan membawa hikmah yang besar bagi si sakit. Dalam sebuah hadis qudsi riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah berfirman pada hari kiamat, 'Hai manusia, aku Allah telah berada dalam kesakitan dan engkau tidak menjengukku.'" Orang-orang lalu menjawab, "Ya Tuhanku, bagaimanakah aku dapat menjengukmu sedangkan engkau adalah Tuhan yang mengatur alam semesta?" Allah berfirman, "Tahukah engkau bahwa hambaku berada dalam keadaan sakit yang engkau tidak menjenguknya? Tahukah engkau, jika engkau menjenguknya, engkau akan mendapati aku di sisinya."

Nasihat dari Imam Ghazali. Segala sesuatu yang ditakdirkan untukmu akan sampai kepadamu meskipun jarak antara sesuatu itu denganmu sejauh antara dua gunung. Dan segala sesuatu yang tidak ditakdirkan untukmu tak akan sampai kepadamu meskipun jarak antara sesuatu itu dengan dirimu sedekat antara dua bibir.

0: Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idznihi wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para pendengar Risalah Maghrib ya insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali bersama dengan Ustaz Malung Basang Zainuddin. Tentunya kita senantiasa menghadirkan rasa syukur di dalam hati kita ini, karena dengan syukur itulah sehingga kita bisa memperoleh ketenangan, kebahagiaan hidup di dunia ini. Dan salah satu syukur kita kepada Allah adalah Allah masih senantiasa memberikan kita nikmat yang begitu banyak, seperti nikmat kesehatan, kesempatan, dan nikmat-nikmat yang lainnya. Kita bersalawat kepada baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan contoh suri teladan bagi kita semua. Jamaah pendengar Risalah Maghrib insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Qur'anul Karim yang tentunya merupakan kitab suci kita yang senantiasa kita membacanya bersamanya belajar membaca Al-Qur'an, maka di dalam Al-Qur'an itu ada ayat yang bercerita tentang janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Di antara janji-janji Allah yang termaktub dalam Al-Qur'an adalah yaitu ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku niscaya aku akan kabulkan doamu. Jadi tentunya jamaah sekalian, yang merupakan keyakinan kita sebagai umat Islam, seorang muslim, seorang mukmin, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita yakin bahwa tatkala Allah Subhanahu wa taala telah berjanji di dalam Al-Qur'anul Karim, maka pastinya Allah Subhanahu wa taala akan memenuhi janjinya. Allah tidak pernah lupa terhadap janjinya, Allah tidak pernah ingkar terhadap janjinya. Berbeda dengan kita manusia. Manusia itu tatkala hari ini berjanji, boleh saja esok dia lupa, atau mungkin bulan depan, tahun depan, dan hari-hari berikutnya manusia itu lupa terhadap janjinya. Tetapi Allah tatkala telah berjanji, inna Allah la yukhliful mi'ad, Allah tak pernah lupa terhadap janjinya. Lantas mungkin ada yang bertanya di dalam diri kita bahwa Allah telah berjanji ketika kita berdoa, tetapi kenapa hingga detik ini doa kita belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Mungkin salah satu faktor yang menyebabkan doa kita terhalang belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu mungkin sebagaimana kisah yang pernah terjadi di zaman baginda Nabi, bahwa datang seseorang kepada baginda Nabi melaporkan hal tersebut, mengatakan, ya Rasulullah, bukankah Allah itu telah berjanji dalam Al-Quran bahwa berdoalah kepadaku niscaya doamu akan kukabulkan. Akan tetapi kenapa hingga detik ini Allah belum mengabulkan doa tersebut? Padahal ketika saya berdoa dengan khusyuk, menggunakan pakaian yang paling bagus ketika berdoa. Tetapi kenapa Allah tidak mengabulkan doa-doaku hingga detik ini? Maka kata Nabi pada saat itu, di dalam tubuhmu terdapat makanan yang haram. Pakaian yang engkau pakai membelinya tercampur harta yang haram. Fa anna yustajabula, maka bagaimana mungkin doamu itu dikabulkan? Jadi para pendengar Risalah Maghrib ya insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika kita ingin doa kita bisa dikabulkan cepat oleh Allah Subhanahu wa taala, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang paling pertama kita lakukan adalah menjaga diri kita dari makanan-makanan yang haram yang bisa menyebabkan konektivitas doa kita terputus kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, kita pun harus mencari waktu-waktu mustajab ketika kita berdoa. Jadi ketika kita berdoa di waktu yang mustajab itu, maka insya Allah doa kita akan lebih cepat untuk dikabulkan oleh Allah. Di antara waktu-waktu mustajab atau tempat-tempat yang bagus berdoa adalah salah satunya adalah di sujud terakhir dalam sholat kita. Cuma harus ada yang kita ingat, ada catatannya. Bahwa di sujud terakhir sholat kita yang dimaksud oleh ulama ini adalah ketika kita sholat sendiri atau misalnya kita sholat berjamaah, kita sementara berdoa dan lantas imam sudah bangun dari sujudnya, maka kita tidak boleh berlama-lama memperlama sujud terakhir kita dengan memperbanyak doa tatkala imam sudah bangkit dari sujud. Kapan itu kita lakukan jamaah sekalian, maka itu bisa menjadikan sholat kita makruh. Jadi misalnya sujud terakhir yang paling bagus adalah yaitu sujud di sholat-sholat sunnah kita. Makanya banyak sholat-sholat sunnah dalam Islam. Ada namanya sholat sunnah rawatib yang mengiringi sholat-sholat fardu. Misalnya 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat atau sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya jamaah sekalian. Jamaah insya Allah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan menurut Imam Al-Ghazali, dia mengatakan bahwa jika seseorang memiliki hajat, maka Imam Al-Ghazali mengatakan jangan pernah rubah doa kita di dalam sujud terakhir kita selama 40 hari 40 malam. Jamaah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, janji Allah dalam Al-Qur'an yaitu wa ma tunfiqu min khairin fa huwa yukhlifu. Ketika engkau menginfakkan sesuatu kebaikan di jalan Allah Subhanahu wa taala, fa huwa yukhlifu, maka pastinya Allah Subhanahu wa taala akan mengganti segala sesuatu yang kita infakkan dengan catatan kita ikhlas memberi tanpa karena ingin dipuji, tanpa menyebut-nyebut atau tanpa menyakiti hati orang yang kita beri bantuan. Karena terkadang ada orang yang membantu sesamanya tetapi semua tetangganya atau mungkin satu kompleksnya tahu bahwa orang ini telah membantu si fulan, ini tidak boleh kita lakukan karena itu bisa merusak pahala kita, tentunya kita merugi. Kemudian yang terakhir, janji Allah Subhanahu wa taala yang mungkin ini yang sering kita alami dalam kehidupan, terutama dalam kehidupan rumah tangga. Allah Subhanahu wa taala berjanji iyyakunu fuqara yughnihimullah. Tatkala engkau fakir, miskin, ketika engkau sendiri, ketika kita menikah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan rezeki kepada kita. Lantas ada yang bertanya, kenapa setelah menikah bukan rezeki lapang yang kami dapat, justru rezeki kami semakin melarat? Ternyata jawabannya adalah Allah membukakan pintu-pintu rezeki dari pasangan suami istri, cuma terkadang di antara pasangan suami dan istri ini menutup pintu syukurnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak pernah cukup. Jamaah pendengar Risalah Maghrib insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang sempat kami sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kita senantiasa semakin mencintai Al-Qur'an, senantiasa rajin membaca Al-Qur'an tatkala kita sendiri dalam rumah tangga kita, ketika kita sedang rehat dalam kantor kita atau pekerjaan kita. Mari jangan pernah lupa untuk membaca Al-Qur'an, karena dengan berinteraksi dengan Al-Qur'an insyaallah kehidupan kita akan diberkahi dan diberikan kemudahan-kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Nasihat Umar bin Khattab dari begitu banyak sahabat. Tak kutemukan sahabat yang lebih baik daripada menjaga lidah. Aku memikirkan tentang semua pakaian, tetapi tidak menemukan pakaian yang lebih baik daripada takwa. Aku merenungkan tentang segala bentuk amal baik, namun tidak mendapati yang lebih baik daripada memberi nasihat yang baik. Aku mencari segala bentuk rezeki, tetapi tidak menemukan rezeki yang lebih baik daripada sabar.

0: Apakah kalian tahu dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pembalap? Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?
1: Pro 4, 92,5 FM. Suara Budaya, Sulawesi Selatan.

0: Sahabat Budaya, Air Terjun Biroro merupakan salah satu destinasi wisata alam yang terletak di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. Dikenal dengan suasana alamnya yang masih asri dan udara pegunungan yang sejuk. Air terjun ini memiliki aliran air yang jernih dengan ketinggian yang cukup menarik, dikelilingi pepohonan hijau serta bebatuan alami yang menambah keindahan panorama sekitar. Untuk mencapai lokasi, pengunjung harus melewati jalur perjalanan yang cukup menantang. Namun pemandangan alam sepanjang perjalanan menjadi daya tarik tersendiri. Selain menjadi tempat rekreasi dan bersantai, Air Terjun Biroro juga sering dimanfaatkan sebagai lokasi fotografi alam karena keindahan landscape-nya yang alami. Keasrian lingkungan dan suasana tenang menjadikan tempat ini cocok bagi wisatawan yang ingin menikmati wisata alam jauh dari keramaian perkotaan.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam sahabat budaya di mana saja berada. Kita berjumpa di malam hari ini tentunya di acara apresiasi budaya lokal. Alhamdulillah di malam hari ini kita akan bicara tentang merintis karir hari ini menggapai sukses hari esok. Saya sudah bersama Bapak Dr. Agus Arman MSI. Beliau adalah Ketua Rektor STIE Nusantara Makassar. Kita menyapa beliau. Assalamualaikum, selamat malam Pak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar Pak?
1: Baik, selamat
0: alhamdulillah
1: malam.
0: Sehat ya Pak ya?
1: Sehat.
0: Kita kenal narasumber yang berikutnya adalah Muhammad Fadil Hasjudin SM. Beliau adalah owner toko Ventela Sus Makassar. Assalamualaikum, selamat malam.
2: Waalaikumsalam, ya selamat malam.
0: Iya, apa kabar?
2: Baik.
0: Alhamdulillah baik ya. Ade, oke lah. Baik, kayaknya oke. Kita akan mendengarkan dulu sebuah lagu ya. Kita akan kembali saat lagi sahabat budaya. Saya juga akan terima telepon sebentar di 0811 409 250 by WA ya, boleh. Silahkan mau bertanya tentang topik kita hari ini, silahkan sahabat budaya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Kita dengarkan dulu Keleng berikut ini.

0: Baik sahabat budaya, di mana saja berada, kita masih bersama di apresiasi budaya lokal dan alhamdulillah kami akan berbincang dengan kedua narasumber malam hari ini. Dan kita akan dulu kembali bersama narasumber kami, ada siapakah dia, yaitu Bapak Dr. Agus Arman MSI dan juga Muhammad Fadil Hasjudin SM. Kita coba dulu ke Bapak Dr. Agus. Selamat malam Pak Dokter.
1: Selamat malam.
0: Ya, Pak Dokter. Kalau bicara tentang topik kita di malam hari ini. Nah, sebagai seorang rektor, tema dialog hari ini tuh merintis karir hari ini menggapai sukses hari esok. Menurut pandangan Bapak sendiri, mengapa penting bagi mahasiswa untuk mulai merintis karir sejak bangku kuliah, bukan baru memikirkannya setelah lulus begitu? Silakan Pak.
1: Ya, baik. Jadi pengalaman saya pribadi kurang lebih 20 tahun di dunia kampus akademik.
0: Ya,
1: itu sebenarnya saya melihat sebuah perjalanan bahwa menurut saya ada dua kategori mahasiswa ketika berkuliah di kampus. Pertama adalah satu kelompok mereka serius untuk menyelesaikan kuliah, setelah itu mencari kerja. Nah, yang kedua ini sebenarnya yang bagus menjadi contoh, karena justru selama mereka berproses di perguruan tinggi itu sudah menyiapkan masa depannya di situ gitu. Tidak harus menunggu nanti setelah wisuda baru kemudian pikir pekerjaan. Tapi yang paling bagus saya merasa kelompok ini adalah mereka justru berproses dengan sangat baik di kampus, dan ketika sudah sarjana mereka sudah punya pekerjaan gitu. Dalam hal ini adalah konteks kewirausahaan terutama seperti itu. Nah, saya melihat ya, masalahnya memang adalah yang kita hadapi sekarang adalah Gen Z, generasi Z yang mendominasi kampus-kampus saat ini. Kita memahami bahwa mereka itu tumbuh berkembang bersama internet dan media sosial seperti itu. Namun di satu sisi kami juga menyadari ternyata dunia mereka saat ini persaingannya juga sangat ketat seperti itu.
0: Betul.
1: Ya, sangat ketat, sangat ketat. Oleh karenanya di STI Nusantara kami selalu mendorong supaya bagaimana mahasiswa ini meskipun masih berproses itu beralih dari job seeker, pencari kerja, menjadi job creation gitu ya, justru menjadi pencipta lapangan kerja. Dan nanti juga salah satu yang kita bawa ke sini adalah baru saja menyelesaikan pendidikan sarjananya, usahanya sudah ada, nanti ditanya sendiri berapa omsetnya.
0: Oke, bisa-bisa.
1: Dan sukses mempekerjakan orang gitu.
0: Jadi,
1: Saya justru merasa sangat bangga dengan proses yang kita lalui, karena mahasiswa kami bukan setelah sarjana melamar untuk jadi PNS dan seterusnya, tapi itu sudah bicara, Pak, usahaku sudah jalan, karyawan ketiga gitu ya. Justru karyawan itu Pak dari PTN loh yang melamar ke saya.
0: Jadi,
1: menurut saya seperti itu. Namun memang bahwa pengalaman juga menunjukkan bahwa mahasiswa yang berproses selama kuliah kemudian mengembangkan dirinya, meskipun misalnya belum punya usaha, mereka terbukti lebih siap memasuki dunia kerja daripada mereka yang kuliah mengejar IPK 4,0 gitu.
0: Menurut Bapak IPK tinggi lebih bagus atau lebih kelulusannya tuh bermanfaat begitu?
1: Iya, artinya kalau harus memilih, saya akan mengatakan kepada mahasiswa tidak perlu semua nilai mata kuliahmu adalah A, tidak apa-apa B atau mungkin C, tapi kamu bisa membuktikan bahwa setelah menjadi sarjana kamu bukan pencari kerja.
0: Jauh lebih baik.
1: Itu jauh lebih baik dibandingkan dengan kamu IP-mu 3,9. Kok 2 tahun belum dapat kerja gitu ya.
0: Betul.
1: Ternyata kampus lain IP-nya 3,99.
0: Wah.
1: Ternyata masih kalah.
0: Masih kalah ya. Karena kan Pak, itu kan akademik juga menjadi salah satu ini ya, tolak ukur juga kalau orang diterima dalam suatu perusahaan atau suatu tempat kerja begitu.
1: Iya, betul. Jadi biasanya tuh ke apa

0: dunia kerja mensyaratkan IPK minimal gitu ya.
1: Iya.
0: Biasanya sih 3,00 gitu.
1: Iya betul.
0: Jadi
1: Pak,
0: bagi saya kalau mahasiswa sudah bisa mendapat nilai A minus itu sebenarnya enggak usah gelisah gitu ya. Itu sudah kamu memenuhi standar kok.
1: Iya.
0: Ditambah dengan program studi itu terakreditasi baik sekali, itu sebenarnya sudah aman sekali gitu. Meskipun karena kebetulan kampus kami membina program studi manajemen kehususan kewirausahaan, selalu kita dorong gitu ya. Kalau bisa sebelum kamu tamat di sini sudah punya usaha sendiri, dan tugas kami adalah mentoring dan seterusnya sampai bisa.
1: Oke, wah keren. Oke, baiklah, kita ke mahasiswa yang sudah hadir saat ini di studio kami juga. Siapakah dia? Kita akan coba menyapa yang hadir di studio kami saat ini. Kita coba dulu ya ke mahasiswa yang membuktikan bahwa beliau atau dia sukses dalam juga mengelola usahanya. Ada siapa di sana? Ada Fadil. Assalamualaikum Fadil.
2: Waalaikumsalam.
1: Selamat malam.
2: Malam.
1: Oke, baik. Fadil, kayaknya kamu terlindung ya dari komputer saya. Oke, saya coba geser-geser dulu sedikit ya. Oke, baik. Fadil, kalau bicara tentang kuliah di STIE Makassar ini bagaimana? STIE Nusantara Makassar, bagaimana sebenarnya awal mula Fadil sendiri mulai atau memulai usaha sepatu Ventela di Kota Makassar, dan kenapa bisa mau cari sepatu begitu? Kenapa tidak usaha lain? Oke, silakan. Dan kapan mendirikan usaha ini? Ya, silakan.
2: Ya, awalnya itu sebelum COVID 2020 bulan Maret.
1: Iya.
2: Di situ cuman iseng-iseng.
1: Oh, iseng-iseng.
2: Iseng-iseng cari kegiatan karena memang di situ belum ada kegiatan.
1: Ya,
2: kita pakai rumah. Kita memiliki di situ teman juga yang ikut support.
1: Iya.
2: Dan kita memasukkan barang 1-5 pasang sepatu.
1: Iya. Kenapa memilih usaha sepatu?
2: Karena banyak di kalangan remaja pasti akan butuh, apalagi merek-merek sepatu lokal itu sudah bisa bersaing dengan brand luar.
1: Terus waktu dirikan usaha itu masih kuliah atau sudah lulus begitu?
2: Belum masuk kuliah.
1: Belum masuk kuliah? Ya,
2: belum.
1: Kenapa mau pilih di STIE Nusantara Makassar?
2: Saya punya kakak Irna namanya. Dia rekomendasikan di jurusan manajemen kewirausahaan. Jadi pasti kita akan membutuhkan juga itu, bagaimana nanti kita menjalankan bisnis dengan benar.
1: Oke, dan itu diajarkan?
2: Iya.
1: Oke, baiklah, kita ke Bapak Dokter kembali. Oke, beliau kan rektornya begitu ya. Oke, Pak, bagaimana kewirausahaan mahasiswa di kampus yang Bapak pimpin? Apakah memang harus atau wajib itu? Oke, silakan Pak.
0: Ya, baik. Kami menyadari bahwa untuk menciptakan ya, katakanlah kewirausahaan mahasiswa itu sebenarnya tantangannya berat, dan kami menyadari bahwa itu tidak mungkin selesai hanya dalam satu semester atau satu tahun.
1: Oh iya.
0: Makanya kami merancang di STIE Nusantara, kami merancang bahwa mereka ini kan akan menempuh pendidikan selama 4 tahun. Nah, tahun pertama fokus pembelajaran kewirausahaan adalah menyiapkan mindset mereka, yang nanti outputnya adalah 1 tahun pertama setiap mahasiswa harus punya 3 ide bisnis yang paling menurut mereka adalah paling besar punya peluang, bersama dengan rencana bisnis sederhananya. Jadi semua mahasiswa harus punya 3 rencana bisnis.
1: Nah,
0: itu tahun pertama, sederhananya dulu. Masuk ke tahun kedua, pembelajaran fokus pada bagaimana menjalankan salah satu dari 3 itu.
1: Nah,
0: tugas kami diantaranya adalah mendampingi, memonitoring dan seterusnya. Disinilah periode paling berat sebenarnya, tahun kedua gitu ya. Dan disini paling banyak yang gagal.
1: Iya.
0: Idenya bagus gitu ya, tapi seperti tidak menginjak bumi.
1: Oh begitu Pak, lupa bumi maksudnya?
0: Iya.
1: Kenapa Pak?
0: Ketinggian gitu ya.
1: Oh ketinggian cita-citanya?
0: Cita-citanya ketinggian.
1: Oh iya.
0: Ketika dia berhadapan dengan dunia nyata, kita sudah siap, kok pembelinya gak ada ya?
1: Realitanya tidak ada sih ya Pak ya?
0: Oke. Okay, okay. Ini termasuk yang kita monitoring bisnisnya. Yeah. Fadil okay. Ini adalah, saya juga senang karena mereka ini punya inisiasi tadinya, itu di rumah mereka kan ada tempat sedikit yang tadinya bekas
2: garasi,
0: travel ya.
2: Oh travel pertama itu.
0: Iya, yeah. Karena COVID gak ada yang mau traveling ya.
1: Iya betul, takut semua ya. Iya.
0: Lalu? Mereka kemudian punya ide bagaimana kalau kita jualan sepatu ya. Ya sudah coba saja lah, dia coba lah tadi 5 pasang dulu.
2: Iya 5 yeah. pasang dulu.
0: Yang terjual berapa?
2: Cuman satu dulu.
1: Satu dulu dalam?
2: Dalam 2 minggu.
1: Oh iya. Yeah. Tapi dari mana itu yang beli?
2: Online.
1: Pertama, online, ya. Oke okay, baiklah. Silakan lanjutkan.
0: Saya coba tanya, jadi gimana? Ini harus lanjut Pak, kenapa? Malu, sudah pasang nama toko gitu ya.
1: Iya.
0: Nah, dia lanjut.
1: Oke. Okay.
0: Nah, itu tadi jadi masuk pada tahun kedua adalah ini periode berat karena kami harus mencoba membantu mahasiswa mengimplementasikan idenya untuk bisa menjadi kecil-kecil aja enggak apa-apa. Tahun ketiga kami berharap itu semakin besar dan sudah punya pendapatan seperti itu. Tahun keempat, insyaallah dia sarjana. Ketika di wisuda, saya sebagai ketua merasa bangga bahwa di antara 100 yang diwisuda hari ini, 60 orang di antara yang sudah punya usaha dan mempekerjakan orang.
1: Iya, alhamdulillah. Iya, tahu. Itu bukti ya, Pak ya. Sebagai kebanggaan lah tersendiri ya. Oke. Okay. Nah, kembali lagi ke Fadil. Fadil, sebagai mahasiswa, tantangan apa yang paling besar ketika harus menjalankan kuliah dan bisnis secara bersamaan? Oke, silakan.
2: Pas masuk kuliah itu bingung di situ mau bagaimana caranya jalankan toko saya ini. Terus ada saran dari keluarga atau sepupu itu, dia jaga ketika saya lagi kuliah. Jadi nanti setiap selesai kuliah gantian lagi.
1: Ah begitu. Ya. Oke, baiklah ke Pak Rektor Kembari. Bagi generasi muda saat ini arti sukses seringkali juga bergeser. Nah, bagaimana Setia Nusantara Makassar mendefinisikan bahwa kesuksesan bagi para lulusannya itu di era modern ini diperlukan begitu. Oke, silakan Pak.
0: Iya. Dulu memang sepertinya kebanyakan dari kita mendefinisikan kesuksesan adalah identik dengan memperoleh jabatan tinggi atau penghasilan yang besar. Nah, kami di Setia Nusantara justru mendefinisikan kesuksesan itu tidak hanya diukur dari seseorang bekerja dan berapa besar penghasilannya. Karena kami menganggap bahwa kesuksesan adalah ketika seorang lulusan mampu hidup mandiri, integritasnya bagus, kemudian memberikan manfaat melalui ilmu yang dia dapat kepada orang lain. Itu. Itulah menurut kami definisi kesuksesan yang kami kemudian ramu sedemikian rupa di kampus bahwa kalian dan juga menjadi harapan orang tua, kamu itu dikuliahkan adalah supaya suatu saat kamu bisa membanggakan orang tuamu, bukan cuma bagaimana caranya dapat jabatan tinggi atau gaji yang besar, tapi yang paling penting adalah punya integritas dan kamu melalui ilmumu memberi manfaat kepada orang lain.
1: Iya tahu, oke siap, mantap. Nah kalau begitu kembali lagi ke Pak Dokter Kembali. Nah apa saja bentuk dukungan perguruan tinggi terhadap siswa yang berkuliah di kampus Bapak sendiri? Kan pasti ya kampus itu harus mendukung lah supaya mahasiswanya itu sukses ya, salah satunya Fadil gitu ya. Oke silakan Pak Dokter.
0: Iya, kami menyadari bahwa ini kelihatan di semester awal ya.
1: Iya.
0: Iya sih memilih program studi manajemen kemudian mau ke kewirausahaan. Tapi kalau dilihat di semester-semester awal, ini orang sebenarnya tidak punya bakat ini.
1: Oh iya. Aduh.
0: Iya. Tapi cita-citanya mau jadi pengusaha gitu ya. Kan misalnya di bagian-bagian awal kuliah itu kan selalu ada misalnya ciri utama dari mereka yang punya talenta menjadi wirausaha.
1: Iya.
0: Katakanlah 6 gitu ya.
1: Iya, oke. Okay.
0: Setelah itu dikasih. Coba sekarang jawab semuanya dengan jujur, di antara 6 itu kamu sudah punya berapa gitu.
1: Iya.
0: Okay. Kalau punya 4 tapi optimis gitu ya. Mm-hmm. Tapi cuma 1.
1: Oke. Oh iya. Jadi 1 ya, Pak ya. Ada lucu juga ya.
0: Ada
1: ya.
0: Yang 1. Karena sebenarnya kan talenta untuk jadi pengusaha itu diantaranya adalah tahan banting, selalu berinovasi gitu ya. Bisa komunikasi dengan orang lain. Ini enggak bisa komunikasi gimana bacaranya berbisnis gitu ya.
1: Kan harus banyak bicara ya, Pak ya. Kalau orang jadi penjual gitu, mohon maaf ya.
0: Iya. Ya jadi seperti itu. Nah kami kemudian, jadi yang kami dorong adalah bagaimana di kampus menciptakan iklim supaya mereka bisa bertumbuh seperti itu. Biarkan saja secara alamiah seperti itu. Nah hal lain bentuk dukungan perguruan tinggi adalah pendidikan kewirausahaan itu kita buat kurikulum sedemikian. Kalau dulu waktu saya kuliah kan mata kuliahnya cuma satu ya, kewirausahaan. Sekarang kita setiap tahun itu ada satu mata kuliah, dan mahasiswa juga diberi kesempatan untuk mengembangkan dirinya di kampus. Misalnya nih sudah mulai tadi ya yang tahun kedua, Pak saya punya bisnis donat gitu ya.
1: Iya.
0: Coba karya apa itu kan banyak mahasiswa coba kau tawarkan di situ.
1: Iya.
0: Oh, silakan gitu ya. Dan kami beri kesempatan seperti itu untuk mereka bagi pembelajaran seperti itu. Itu jadi ada materi perkuliahan dan kami beri kesempatan untuk praktekkan di kampus paling dekat. Itu kan paling mudah. Ada juga alumni, silakan kalau mau hubungi alumni untuk menawarkan lewat media sosial silakan gitu ya. Dan di situ juga kelihatan ada yang memang sangat kreatif ya. Begitu dikasih nama-nama alumni, nah hubungi semua gitu.
1: Iya tahu.
0: Berapa penghubung? Ada 40, Pak. Ada pesanan, ada 3. Ya. Alhamdulillah
1: tahu.
0: Kan.
1: Iya tahu.
0: Itu tahu. Bagus, artinya ada memang bakatnya gitu ya.
1: Iya.
0: Tahan banting gitu ya.
1: Harus tidak malu mungkin, Pak ya.
0: Ada juga berapa kok masuk? 6. Terus kena lanjut, tidak ada yang balas.
1: Kayaknya sebenarnya bukan malu tapi malu-maluin harus itu, Pak ya, kalau begitu ya. Malu-maluin.
0: Jadi baru 6 kali tidak direspon sudah mau berhenti gitu.
1: Oh begitu. Ya. Kodong.
0: Kurang talentanya perlu diasah lagi seperti itu. Pada saat yang lain bentuk dukungan adalah kami mentoring gitu.
1: Iya, Pak. Ya. Oke.
0: Mentoring itu mencoba mendampingi mereka. Ya. Kemudian ada monitoring. Monitoring itu kita monitor misalnya sepatunya tadi.
1: Iya.
0: Tahun kemarin penjualannya sekian gitu ya. Ini ada ternyata kita sama-sama melihat dia ya. Ada bulan tertentu di mana penjualan turun.
1: Iya.
0: Apa yang kita lakukan gitu ya. Ini apalagi promosinya sepertinya harus masuk ke segmen ini gitu. Monitor.
1: Oke, Pak, seberapa pentingkah program mentoring yang diperlukan mahasiswa untuk berwirausaha? Oke, silakan, Pak.
0: Iya, jadi tantangan terbesar sebenarnya memang bukan cuma menemukan ide ya. Tapi bagaimana bisa mengimplementasikan ide itu? Dan kuncinya menurut kami berdasarkan pengalaman adalah mentoring seperti itu. Ya. Contoh kalau ini kan sudah jalan ya. Ada juga mahasiswa kami yang menjalankan usaha jual kopi pakai gerobak motor listrik gitu ya. Makanya jadi dia itu datang ketika kita mentoring gitu ya. Itu programmu apa? Saya, Pak, kalau hari jam begini saya datang ke sekolah ini karena jam istirahat. Mentoringnya adalah mencoba mencarikan dosen praktisi yang terbukti sukses di bidang perkopian, katakanlah gitu ya. Kan kopi tadi juga.
1: Jadi
0: itu sangat bagus karena mereka langsung di mentoring. Dalam satu hari kamu perjalananmu kemana? Target-targetmu apa? Kemudian penjualannya berapa? Kemudian dikasih tahu juga resikonya gitu ya. Ini dek, kalau kau berbisnis perkopian, sainganmu adalah ini. Jadi menurut kami bahwa mentoring itu penting sekali karena yang mentor mereka adalah pengusaha sejenis yang terbukti sukses gitu.
1: Oh iya, iya. Okay.
0: Yang lebih banyak lagi, banyak sekali contoh-contoh makanan atau ada juga jasa.
1: Jadi itu semua dia. Pak ya?
0: Iya, yang mentoring kita memang agak susah sih mencari dosen mentoring ya.
1: Iya, iya, iya.
0: Ada pengusaha sukses tapi saya tidak pernah pengalaman mengajar mahasiswa.
1: Iya, betul Pak. Ada memang orang begitu.
0: Saya tidak sarjana, belum bukan sarjana Pak. Tapi pengalaman Bapak, ya tapi nanti mengalir saja lah ngomongnya gitu ya. Kalau bahasa Indonesia tidak bagus, bahasa Makassar juga tidak apa-apa.
1: Yang penting dimengerti mahasiswanya. Oke.
0: Pengalamannya Ibu, nah disitulah kesempatan mahasiswa. Misalnya pernah gagal begini, saya 16 kali gagal masih lanjut.
1: Oke, baiklah. Oke, baik Pak, kita jeda dulu ya. Di Fadil juga nanti kita akan kembali berbincang selepas satu lagu berikut ini. Oke.

0: Kita hidup di era digital yang serba cepat dan mudah. Bayar tagihan atau belanja tinggal klik. Tapi di balik kemudahan itu juga membuka ruang bagi para pelaku kejahatan digital. Mereka menyabar sebagai customer service bank, kerabat, dan admin. Mereka mengirim link palsu dan meminta kode OTP. Dan tanpa kamu sadari, mereka sudah memiliki akses ke dompet digitalmu. Satu klik bisa jadi bencana. Bukan hanya saldo yang habis, datamu pun bisa dijual. Jangan beri OTP kepada siapapun. Jangan klik link yang mencurigakan. Gunakan aplikasi resmi dan cek dua kali sebelum rugi sekali. Ekonomi digital harus aman. Mulai dari kamu. Klik aman, dompet aman.
1: Baik Sobat Budaya, kita melanjutkan kebersamaan kita di malam hari ini. Dan pasti juga kita masih berbincang tentang merintis karir hari ini, menggapai sukses hari esok. Saya sudah bersama kedua narasumber yang hadir bersama kami di Studio Perempat. Kita kembali ke Fadil dulu. Fadil kan seorang mahasiswa sekaligus pengusaha ya, alhamdulillah sekarang. Nah sebagai mahasiswa, seberapa peran kampus dalam menjalankan usaha yang dijalankan saat ini? Silakan Fadil.
2: Peran kampus itu sangat penting, apalagi ada manajemen kewirausahaan, konsep dasar kewirausahaan, ada juga beberapa banyak sekali memberikan contoh-contoh sukses kewirausahaan, dan ada juga inspirasi bisnis yang membantu ide.
1: Iya, kalau boleh tahu, Fadil ini berapa tahun sudah menjalankan usaha?
2: Jalan 5 tahunan.
1: Iya, apa yang Fadil lakukan untuk memajukan usahanya?
2: Kalau saya itu pasti dari konten ya.
1: Ya.
2: Kita melakukan promosi, biarpun itu masih sedikit viewers, tapi tetap kita akan melakukan upgrade konten gitu.
1: Oke, kan kalau bicara tentang konten, kita kan pakai sekarang kan digitalisasi itu tidak bisa dipungkiri lah. Nah, seberapa penting digitalisasi menurut Fadil sendiri untuk menjual atau memberikan promosi kepada brand yang ada?
2: Pastinya itu sangat penting, dan apalagi media sosial sekarang itu lagi naik daunnya. Jadi bisa kita di situ pasarkan mulai dari TikTok atau Instagram.
1: Oke, boleh tahu apa yang nama dari Instagram ataupun juga TikTok atau Facebooknya ada?
2: Instagram dan TikTok.
1: Yeah.
2: Instagram itu IG yang di atas namanya Acquire ID.
1: Ya,
2: tapi kita mempunyai kayak cabangnya. Maksudnya cabang itu ada Patrobas, ada Kompas, sama Kampes.
1: Oh iya, ya. Wah.
2: Ada total 4 brand lokal yang masuk
1: di situ.
2: Ya, tapi yang lebih fokus itu di Ventelanya.
1: Oh, Ventelanya.
2: Ya, karena kita sudah jadi distributor dan reseller resminya.
1: Begitu, oke, baiklah. Nah, sekarang kalau ke Pak Dokter lagi ya. Pak Dokter, kalau bicara tentang tadi mentoring. Nah, kali ini menurut Bapak, seberapa pentingkah monitoring yang dilakukan kampus untuk mahasiswa yang mau berwirausaha, Pak? Silakan Pak Dokter.
3: Iya, monitoring menurut saya sama pentingnya dengan mentoring ya. Kalau tadi mentoring adalah bagaimana pengalaman itu diperoleh dari praktisi yang sudah terbukti sukses, sementara monitoring kita fokus ini bisnis berjalannya sampai di mana, apakah berkembang atau stuck atau malah hilang seperti itu. Disinilah menurut saya kampus perlu hadir dengan fungsi monitoringnya, adalah karena bagaimanapun juga tidak bisa hanya semangat ide di awal, di pertengahan hilang gitu ya. Jadi mata kuliah sekarang memang menurut saya dibandingkan ketika saya kuliah dulu jauh berbeda ya. Kita merancang memang dia continue gitu. Jadi setiap, ini khusus untuk mata kuliah terkait kewirausahaan, selalu kita pantau gitu ya. Dari pertemuan ke pertemuan harus ada progresnya seperti apa. Itulah fungsi monitoring sebenarnya.
1: Oke. Masih ada Pak? Dilanjut lagi, oke. Baik, kita ke pertanyaan berikutnya. Baik, masih ada Pak? Oke.
3: Okay. Lanjutnya.
1: Oke, okay, oke. Okay. Baik, tantangan terbesar yang dihadapi oleh fresh graduate di Makassar dan sekitarnya dalam memulai karir mereka, baik itu di Makassar dan nasional, apa sebenarnya Pak tantangannya?
3: Iya, sekarang ini bukan lagi kita bicara genset yang tumbuh berkembang bersama internet ya, tapi begitu banyak sekarang pekerjaan yang kemudian bisa dilakukan dengan kecerdasan buatan AI gitu ya.
1: Iya, oke. Okay.
3: Dan itu membuat kampus dalam hal melakukan pembelajaran harus membuat inovasi-inovasi supaya misalnya adik-adik kami yang atau mahasiswa kami yang mengambil program studi manajemen atau akuntansi ini nanti sebenarnya diambil alih pekerjaannya sama AI seperti itu.
1: Oh iya, betul.
3: Itu sudah AI masuk di teknologi, belum lagi juga persaingan ya. Persaingan itu apa membuat kami menyiapkan betul-betul adik-adik kami berdasarkan kompetensi yang ada. Itu tadi kalau bisa jangan sarjana dulu deh kalau belum punya persiapan untuk memasuki dunia kerja. Karena ada juga sebenarnya mahasiswa yang tidak sepenuhnya kuliah misalnya di program studi manajemen mau menjadi pengusaha. Saya mau kerja di bank gitu ya. Oke, kita bantu. Kita bantu caranya adalah gini loh, kalau mau misalnya melamar di Bank Indonesia, TOEFL itu harus 500 gitu.
1: Oh iya.
3: Contohnya gitu ya.
1: Oke.
3: Okay. Kalau mau lolos berkas, ya sudah dari sekarang siapkan dirimu gitu ya. Jangan nanti sarjana baru cari, oh 500 toh, disiapkan dari sini. Kalau kau mau masuk ke bank, kau harus menguasai manajemen perbankan minimal ini produk jasanya dan seterusnya dan seterusnya. Kamu harus paham pemasaran bank gitu ya. Kamu harus paham produk dan jasa bank. Nah, jadi mereka memang tidak mau jadi pengusaha, tapi insya Allah setelah sarjana, karena biasanya bank mintanya kan sarjana. Ketika ada lamaran seperti itu, kami yakin seleksi awal berkas dia sudah lolos gitu ya. Kenapa? Karena kami memang sudah siapkan. Begitu juga ketika di interview, begini loh yang biasanya ditanya ketika interview itu gini. Tapi yang berat biasanya, Pak kalau ditanya minta gaji berapa, jawabannya gimana ya?
1: Iya biasa begitu Pak, kalau interview paling susah Pak. Dan interview itu adalah salah satu kunci yang paling diwarnai dengan dilema ya. Pernah saya dilema itu dengan jawaban maunya yang tinggi Pak. Pasti pasti kita kalau mendaftar pasti tinggi lah levelnya. Iya. Apa ini anjurannya Bapak ini sebenarnya?
3: Iya. Saya bertanya kepada orang perbankan ya. Ternyata jawabannya tidak seragam juga ternyata.
1: Oh iya.
3: Tidak seragam. Okay. Waktu itu saya tanya kebetulan dia mengajar juga di kampus kami. Wakil Kanwil ya, sebuah perbankan swasta. Pak ini kalau mahasiswa kita ditanya ketika interview minta gaji berapa sebenarnya jawabannya apa gitu. Dia bilang ada strategi sebenarnya yang aman. Bilang saja begini, saya percaya bank ini makanya saya melamar. Saya juga percaya penggajian di sini, saya ikut.
1: Itu kuncinya ya Pak ya.
3: Kita, salah satu gitu ya.
1: Gitu ya. Kan biasa dibilang nominalnya berapa kira-kira. Ah, kan menjerat begitu ya Pak ya. UMR kalau begitu deh.
3: Okay. Itu saya dikasih tahu sama
1: alhamdulillah.
3: Tapi ada juga yang lain gitu ya.
1: Iya, Pak, iya.
3: Sebenarnya kalau ada pertanyaan begitu, begini. Bagusnya tuh gini. Kalau kau misalnya melamar di perusahaan A, coba cari-cari tahu juga lewat karya. Emang gajinya orang berapa sih di sini?
1: Iya.
3: Ya. Oh ternyata kalau S1 pengalaman nol itu gajinya sekian. Kalau kau disuruh sebut angka jangan jauh-jauh dari situ lah.
1: Iya. Jangan paling di bawah standarnya dikit ya Pak ya. Padahal maunya standarnya tinggi gitu ya.
3: Jangan di situ standarnya 4 juta kok minta 8 juta gitu ya. Bisa jadi faktor tidak kamu diterima gitu.
1: Langsung,
3: cari tahu dulu lah.
1: Iya, oke. Okay. Itu perlu ya Pak ya.
3: Perlu cari jadi mata-mata, cari mata-mata dulu.
1: Iya. Oke, begitu ya Pak ya. Baik, Pak, kembali lagi ini kalau bicara tentang kampus yang pasti juga sebagai mahasiswa lah atau juga mungkin yang ingin meniti karir tantangan ya tadi Bapak sudah sampaikan banyak perusahaan Pak yang kini tidak hanya melihat indeks prestasi atau IPK tetapi juga soft skill dan adaptasi adaptabilitas teknologi. Menurut Bapak sendiri, keterampilan apa yang paling krusial dan wajib dirintis oleh mahasiswa STIEN Nusantara Makassar sejak hari ini begitu atau saat ini ya?
3: Iya, saya selalu menyampaikan kepada mahasiswa termasuk yang di kelas saya, IPK itu penting ya, karena sering menjadi syarat gitu ya.
1: Iya.
3: Tapi bukan semata-mata urusannya IPK. Menurut saya itu setidaknya ada 3 atau 4 hal yang merupakan keterampilan yang paling krusial ya, yang wajib dimiliki oleh mahasiswa. Pertama adalah kemampuan komunikasi gitu. Karena mau jadi akuntan, kemudian konsultan pajak, jadi pengusaha, gimana caranya kalau nggak bisa komunikasi gitu?
1: Ya juga, ya. Iya.
3: Kami juga menyadari bahwa di kampus kami tidak ada program studi komunikasi ya. Tapi kami memberi kesempatan seluas-luasnya, kalau ada di sekalian, kalau ada basic skill komunikasi, kursus itu ya ikutin apa-apa gitu ya.
1: Ya seperti boleh itu. Pak ya. Ya
3: silahkan okay. Seperti itu. Yang paling penting menurut saya adalah kemampuan berkomunikasi. Kemudian yang kedua adalah mahasiswa harus memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan gitu ya. Dalam pengertian, kalian harus tahu kalau berhadapan dengan entitas atau kelompok seperti ini, Anda bisa menempatkan diri dengan baik gitu ya. Yang paling sederhana lah, junior dengan senior, mahasiswa dengan dosen, kalian dengan orang tua, kan seperti kalau itu saja susah, itu susah itu berjalan ya. Yang tidak kalah pentingnya adalah literasi digital. Tapi ini kan kita bicara gen Z yang tumbuh berkembang bersama teknologi biasanya. Saya percaya bahwa mereka itu tidak kekurangan informasi gitu ya. Tapi bagaimana mengubah informasi itu menjadi sebuah value, itu yang tidak kalah pentingnya sebenarnya. Ada informasi, bisa gak dijadikan itu sebagai sebuah peluang usaha seperti itu. Kemudian ini yang unik sebenarnya adalah mereka harus belajar untuk memecahkan persoalan. Jadi decision making seperti itu atau problem solving. Misalnya gini, saya biasa mengajar di kelas seperti ini. Mungkin Fadil juga masih ingat. Misalnya nih, penjualan sepatu menurun ya. Karena banyak kompetitor menjual yang sama. Itu kita bisa mendapatkan jawaban yang beragam. Yang kemampuan adaptasinya apa, problem solvingnya rendah, kan mengatakan, Pak, penjualan saya turun karena banyak pesaing gitu. Tapi kalau dia terasa dengan baik, maka dia akan menjawab, saya membuat program member pelanggan, saya meningkatkan promosi, saya memberikan layanan pesan antar, supaya mempertahankan pelanggan. Nah, itu kan kelihatan bahwa apa yang kita ajarkan tentang problem solving itu berhasil seperti itu.
1: Cocok Pak, apalagi sekarang tuh konsumen tuh lebih suka online ya.
3: Iya.
1: Iya, itu tidak dipungkiri Pak, apalagi saya ibu-ibu juga suka sekali online. Maaf ya, begitu. Oke, baik, kita ke Fadil. Fadil, kembali lagi. Ini apakah mentoring dan monitoring dari kampus itu juga membantu perkembangan usaha tak? Dalam bentuk apa saja kira-kira ini contohnya mungkin?
2: Ya, silakan. Sangat membantu pastinya. Karena kita mendapatkan masukan dari praktis bisnis dan banyak belajar dari pengalaman seperti senior, karena seperti kakak saya juga, karena dia juga memiliki bisnis animerka.
1: Merchandise. Apa itu merchandise-nya kalau boleh tahu? Contohnya
2: gantungan kunci anime.
1: Tapi dia pakai apa yang spesial begitu kalau boleh tahu?
2: Ya kayak gimana?
1: Spesialnya apa animenya? Tiga dimensi kah atau bagaimana kah atau biasa saja?
2: Biasa
1: aja, tapi bagus ya. Kalau anime kan banyak yang suka ya. Dia dari kayu atau apa ini gantungannya? Boleh tahu? Gantungan kuncinya?
2: Dia kayak
1: plastik gitu.
2: Akrilik kalau gitu.
1: Akrilik. Yeah. Oh iya, yeah. Sekarang begitu ya banyak ya. Anak-anak muda, kalau dijual di toko-toko yang terkenal itu yang gambarnya kuning gitu ya atau orange. Promosinya juga ke sana, arah ke sana diajarkan.
2: Promosinya sama juga. Sebelumnya juga dia itu punya Ventela juga.
1: Ventela
2: dia tempatkan di Tonasa.
1: Cuman
2: beralih lagi ke Animerka karena memang kurang di sana.
1: Kalau boleh tahu di mana tempat jualan ataukah ada tempat memang khusus jual sepatu Ventela ini?
2: Yang Animerka?
1: Boleh animerka, boleh sepatu yang kita kelola begitu.
2: Kalau animerka itu dari seperti
1: jalan.
2: tenan.
1: Oh tenan. Ya.
2: Kalau masuk di mall kayak gitu.
1: Oh mall ya. Tahu. Wow. Nah kalau Ventela sendiri kita punya sepatu di mana jualannya? Ada tokonya atau bagaimana?
2: Tidak.
1: Tidak ada.
2: Kita cuman satu baru ndak bercabang dia. Cuman
1: oh, iya.
2: Di rumah.
1: Di rumah. Ya. Boleh tahu jalan apa?
2: Jalan Zebra.
1: Jalan ya. Zebra.
2: Kebetulan juga kita punya identitas toko itu tetap di Zebra karena tidak berpindah tempat selama COVID sampai sekarang.
1: Oh, di rumahnya ya. Fadil sendiri ya. Jadi ada memang apalagi namanya spot-spot yang memang disiapkan untuk di situ belinya.
2: Iya, betul.
1: Oke, baiklah. Nah, kembali lagi ke Bapak Dokter. Pak Dokter, kalau bicara tentang sekolah tinggi ilmu ekonomi, bagaimana Bapak melihat peluang karir di bidang ekonomi digital atau kreatif entrepreneurship bagi mahasiswa untuk beberapa tahun ke depan? Silakan Pak.
3: Iya, ini bisa dibilang.
1: Maaf Pak, ya silakan Pak. Iya silakan. Iya ya.
3: Kalau ekonomi digital itu sekarang kan sedang booming ya.
1: Iya.
3: Kalau mau disederhanakan, apa sih ekonomi digital? Ya adalah bisnis berbasis aplikasi gitu ya. Jadi itulah ekonomi digital. Kalau creative entrepreneurship, dia itu adalah bisnis yang muncul karena hasil kreativitas. Contoh fashion, konten kreator, apalagi itu. Itu kan hasil kreativitas ya.
1: Benar. Nah,
3: seperti itu. Saya melihat memang kecenderungan sekarang adalah sepertinya sangat jarang kita akan menemukan bisnis hari ini yang keluar dari dua itu, ekonomi digital dan kreatif.
1: Betul.
3: Penjual tape dekat rumah saya saja pakai kiris ya.
1: Iya Pak, tapi hati-hati Pak, kiris itu bisa diedit loh.
3: Oh bisa diedit.
1: Iya bisa.
3: Iya, saya ingat waktu perjalanan kemana naik taksi, saya sudah bayar pakai kiris. Kenapa Mas? Ntar Mas tunggu laporan. Kenapa?
1: Iya.
3: Ada yang palsu. Oh, ada
1: benar.
3: Yang palsu.
1: Makanya mereka sekarang memakai suara, Pak, yang langsung. Jadi kalau penjual sekarang yang ada di jalanan, mohon maaf itu, dia sekarang menggunakan suara supaya ketahuan bahwa itu masuk nominalnya. Oke, silakan Pak, ada lagi.
3: Menurut saya dua hal ini kalau mau dikunci ya.
1: Iya.
3: Jadi ekonomi digital itu membuka peluang. Tetapi kreativitas yang menentukan keberhasilan.
1: Okay.
3: Ya, kreativitas yang menentukan keberhasilan. Ekonomi digital adalah peluang untuk sampai ke sana menurut saya. Dan ini pembelajarannya juga cukup banyak sih sebenarnya mata kuliahnya ya. Manajemen pemasaran digital, pokoknya digital. Kebetulan bukan saya mengajar gitu.
1: Bapak rektornya saja gitu ya Pak ya. Oke. Baik, yang terakhir mungkin Pak, pesan utama yang ingin Bapak titipkan kepada seluruh mahasiswa Setia Nusantara Makassar atau juga mahasiswa yang lainnya lah yang berkuliah, yang sedang berjuang merintis masa depannya saat ini di bidang usaha. Sekaligus closing statement Pak, nanti saya ke Fadil juga. Silakan Pak.
3: Baik. Pesan utama ya, saya kira ada beberapa hal yang menurut saya penting sekali ketika kita berbicara terutama terkait tema merintis karir hari ini dan menggapai sukses hari esok ya. Pertama adalah kepada adik-adik sekalian yang berkuliah atau baru saja sarjana atau bahkan baru juga tamat SMA gitu ya. Itu pertama jangan menunggu lulus untuk mulai mempersiapkan masa depan. Ya, harusnya berproses seperti itu. Maka manfaatkan masa kuliah untuk membangun kompetensi, membangun jejaring, kemudian menjadi bekal untuk profesional maupun kewirausahaan. Nah ini khusus untuk Gen Z ini yang memiliki keunggulan yang luar biasa karena hidup di era teknologi informasi seperti itu ya. Kalian memang tidak diragukan lagi bahwa mengakses informasi itu tak terbatas gitu ya. Tapi yang paling penting sebenarnya adalah informasi yang adik-adik dapatkan itu bisa tidak diubah menjadi sebuah peluang. Seperti itu. Ya, teruslah belajar. Jangan berhenti. Mentoring itu penting, monitoring itu penting, dan jangan juga tidak mau kuliah gitu.
1: Belajar itu penting Pak ya.
3: Penting juga karena faktanya ada beberapa yang kasus kami di kampus ya. Itu tadinya memang dia tidak mau kuliah, tapi nya balik lagi kuliah. Kenapa? Kantornya supaya bisa naik level harus sarjana gitu ya. Maka diambillah program rekognisi ya. Tapi memang bagus juga karena menurut saya seorang karyawan misalnya yang bekerja di kantor terkait dengan bagian keuangan, katakanlah sudah 3-4 tahun, itu bisa diakui di kampus bahwa sudah hampir setara dengan sarjana. Tinggal kuliah 3 semester selesai.
1: Oh iya tahu, alhamdulillah. Oke, baik, sudah kembali ke Fadil juga yang terakhir. Mungkin Fadil, apa yang ingin Fadil sampaikan terkait merintis karir hari ini menggapai sukses hari esok? Closing statement lah, silakan. Iya.
2: Intinya itu dalam berusaha tentunya harus serius dan punya identitas agar dikenal dan bisa bersaing di dunia bisnis.
1: Itu saja. Baik, terima kasih untuk kedua narasumber kami. Sebenarnya kita buka line telepon ya, 0811-400-9250. Saya tidak sebutkan tadi ya, mohon maaf, karena kayak kasihkan gitu mendengarkan ilmu yang ada begitu. Terima kasih banyak untuk kedua narasumber kami, Bapak Dr. Agus Arman MSI, Ketua Rektor STIE Nusantara Makassar, juga Muhammad Fadilah Hasjudin SM, owner toko Ventela Sus Makassar. Sukses untuk usahanya, sukses untuk kuliahnya Pak Rektor, untuk kampusnya. Siap. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek.
4: Pro 4 92,5 FM. Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: Kabar Anda pro 4 pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Sahabat budaya Danau Kakaban adalah danau air payau berprasejarah yang terletak di Kepulauan Derawan, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Terkenal sebagai habitat jutaan ubur-ubur tidak menyengat, danau ini menjadi salah satu destinasi ekowisata bawah air paling langka dan unik di dunia. Berusia sekitar 2 tahun, danau seluas 5 km persegi ini terbentuk dari atol karang yang terangkat.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Surabaya, Sulawesi Selatan.
1: Baji Misa debat amal berikut di mana saja berada. Saya Anti harus pamit dari ruang dengarta. Terima kasih kebersamaannya. Sebentar ada rekan saya Yunika yang akan menemani dari sekarang hingga jelang pukul 00 malam nanti. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Budaya Sulawesi Selatan.

Feng Ji mungkin terdengar asing. Ia seorang seniman Tionghoa pencipta lagu rakyat Makassar yang telah menghasilkan karya. Jika dilihat dari namanya, ia bukan pribumi asli, tapi peranakan Tionghoa Bugis Makassar yang sangat cinta tanah Makassar. Tahun 1950, ia mendirikan kelompok musik bernama Singgara Kula Kulawa yang membawakan lagu-lagu Bugis dan Makassar yang akhirnya mendapat tawaran sebagai pengisi tetap siaran Radio Republik Indonesia di Makassar. Tahun 1953, Ho Eng Ji dan orkesnya mendapatkan penghargaan dari RRI atas sumbangsi mereka untuk musik nasional. Ia pun berkesempatan menemui Presiden Soekarno di Istana Merdeka. Lagu ciptaannya yang populer sampai saat ini adalah Ati Raja, Sailong, Dendang-Dendang, dan Amat Ciang.

Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat malam, salam sejahtera. Om Santi, Santi Om Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sari Batang Malabiriku. Selamat malam, bermalam minggu lagi bersama Richard Ferdinand ya. Bung Richard hingga di jam 10 rua tengah malam nanti. Oke, perjalanan kita awali dulu dari informasi malam hari ini, sahabat budaya ya. Ini dalam ragam irama Nusantara, ini sesi yang kedua kita akan hadirkan dulu sahabat budaya. Informasi-informasi malam hari ini, informasi yang ini ya, informasi ringan aja yang menjadi menemani sahabat budaya malam hari ini ya, di kesempatan Alo Sabtu tanggal 20 Juni 2026 dari rr.co.id Jakarta. Piala Dunia selalu menghadirkan suasana meriah yang dinantikan penggemar sepak bola dari berbagai negara. Selain pertandingan menarik, turnamen Piala Dunia ini juga menjadi wadah ekspresi para supporter. Beragam tradisi pendukung lahir dan dikenal luas sepanjang sejarah Piala Dunia, di mana tradisi tersebut mencakup nyanyian, koreografi hingga perayaan khas yang menginspirasi supporter lain. Nah, mengutip dari berbagai sumber, ini berikut kita akan hadirkan sebentar informasinya buat budaya. Berita sejumlah tradisi unik supporter yang menjadi bagian dari kemenangan Piala Dunia. Seperti apa? Jangan kemana-mana, ini informasinya kita akan hadirkan di ruang dengar tak Sari Batang Malabiriku.

0: menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Eleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
3: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh.
0: Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan. Suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
4: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.

Jalangkote, jajanan khas Makassar, memiliki cerita panjang sejak kemunculannya. Nama Jalangkote diyakini berasal dari dua kata, jalang yang berarti berjalan, dan kote yang menggambarkan suara teriakan penjual mirip ayam yang berkotek. Dulu, Jalangkote dijajakan secara sederhana, menjadi makanan ringan yang mudah dibawa sekaligus pengisi perut masyarakat Makassar. Isi Jalangkote awalnya sederhana, hanya bihun, kentang, wortel, dan telur rebus dengan bumbu lokal. Namun seiring waktu, isian berkembang dengan tambahan daging cincang, ayam, hingga udang. Di daerah lain di Indonesia, Jalangkote kerap disebut dengan nama lain, seperti pastel di Jawa atau panada di Manado, yang berisi ikan cakalang pedas. Semua punya ciri khas masing-masing, tetapi Jalangkote tetap menonjol dengan sambal cairnya yang khas. Kini, Jalangkote mengalami inovasi besar. Tak lagi sebatas jajanan pasar, ada varian beku atau frozen food yang bisa dikirim hingga keluar kota, bahkan luar pulau. Kreativitas juga hadir lewat isian kekinian, seperti tuna, mayo, keju, atau rendang, menyesuaikan selera modern, dari makanan tradisional hingga ikon kuliner yang siap mendunia. Jalangkote terus berevolusi tanpa kehilangan cita rasa khas Makassar.

Sambut break kita berlanjut lagi ya. Masih membahas euforia Piala Dunia. Ya, yang pertama adalah Mexican Wave. Mexican Wave merupakan salah satu tradisi supporter paling populer dan dalam sepak bola dunia. Ya, dalam dunia sepak bola. Aksi ini dilakukan dengan berdiri dan mengangkat tangan secara bergantian di tribun. Gerakan tersebut menciptakan efek gelombang yang mengelilingi stadion secara beruntun. Dan tradisi ini kenal luas sejak Piala Dunia 1986 di Meksiko dan masih berlanjut hingga kini. Kemudian Viking Clap. Viking Clap merupakan salah satu tradisi supporter yang dikenal luas dalam sepak bola modern. Tradisi ini populer saat Islandia tampil di ajang internasional termasuk Euro 2006. Aksi tersebut dilakukan dengan tepukan tangan serempak disertai teriakan berirama dari pandangan pendukung. Kini Viking Clap juga diadopsi supporter berbagai tim dengan beberapa variasi. Ya, ada yang namanya Orange Van Walk. Orange Van Walk merupakan tradisi khas supporter bola Belanda, ya tepatnya. Menjelang pertandingan tim nasional, pendukung mengenakan tribut orange sambil berjalan bersama menuju stadion. Sepanjang perjalanan, para supporter ini menyanyi dan memberi dukungan penuh dengan semangat. Tradisi ini juga kerap menarik perhatian karena menghadirkan lautan warna orange di jalanan. Wah, luar biasa ya sahabat budaya. Nah, nanti kita akan membahas juga informasi berikutnya, tetap bersama Richard Ferdinand di sini di Suara Budaya Sulawesi Selatan. Ya, selamat malam untuk semua sahabat Batang Malabiriku. Ya, malam ini kita bermalam minggu bersama Bung Richard di Perempat RRI Makassar sampai di jam sampulo ya. Sampulo tengah malam nanti ya. Oke. Kita lanjut lagi untuk lagu berikutnya dengan informasi masih membahas tentang ini ya. Dukungan ya, tradisi supporter yang mewarnai Piala Dunia.

0: Eh Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang nggak malu?
1: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget, malah kelihatan lebih stylish. Dan gue nggak perlu keluarin duit banyak.
0: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
1: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
0: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
1: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
0: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
1: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.

Sahabat wisata, di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, terbentang sebuah permata alam yang memukau dunia. Rambang-Rambang, kawasan pegunungan Batu Kapur terbesar ketiga di dunia. Menyajikan panorama tebing batu menjulang tinggi yang berpadu dengan hijaunya alam pedesaan.

Dengan perahu tradisional, Anda bisa menyusuri aliran Sungai Putih. Sepanjang perjalanan, hamparan nipah, hutan bakau, dan panorama tebing kapur akan menyapa setiap pandangan Anda. Memanjakan mata, rambang-rambang juga menyimpan jejak sejarah. Di dalam gua prasejarahnya, terdapat lukisan tangan dan simbol-simbol peninggalan manusia purba yang menjadi bukti peradaban ribuan tahun silam. Kini, rambang-rambang berkembang sebagai desa wisata berbasis masyarakat. Pengunjung dapat menikmati Telaga Bidadari, Taman Batu, hingga keramahan warga lokal yang selalu menyambut dengan senyum hangat. Rambang-rambang, wisata alam unggulan Sulawesi Selatan, pesona dunia yang lahir dari kekayaan Nusantara.

Oke, sahabat budaya, tradisi Uni Supporter yang muara Piala Dunia berikutnya adalah dari Jepang. Nah, ini Jepang dikenal sebagai salah satu kekuatan sepak bola Asia yang rutin tampil di turnamen dunia. Selain prestisius ya, supporter Jepang juga menarik perhatian ke berbagai ajang internasional. Mengapa? Karena pendukung Jepang ini mereka memiliki kebiasaan unik, yaitu membersihkan tribun setelah pertandingan berakhir. Tradisi membersihkan inilah yang mendapat apresiasi dunia karena mencerminkan kedisiplinan dan kepedulian terhadap lingkungan. Wah. Sementara di Maroko lain lagi, sahabat budaya ya. Nah, ini nih mereka melakukan tepukan tangan meriah serempak disertai teriakan dengan ritme tertentu. Aksi ini pun menciptakan suasana meriah dan gemuruh yang terdengar di seluruh stadion. Oke, kita menuju ke pukul 9. Sebentar ada program legenda asal mula nama Gunung Mekongga. Setelah itu baru kita masuk di program Dimensi Keroncong. Jangan kemana-mana, sahabat budaya.

Kita tahu bahwa buah kurma mengandung banyak nutrisi yang baik bagi kesehatan. Tapi tahukah Anda, ada jenis kurma yang termahal di dunia? Namanya kurma mejol. Kurma mejol dikenal sebagai raja kurma. Ukurannya jauh lebih besar dari kurma lainnya. Panjangnya mencapai 10-15 cm dengan daging buah yang tebal serta aromanya yang manis dan khas, membuat banyak orang memburu kurma ini. Harga jualnya mencapai Rp500.000 per kilogramnya. Selain itu, kurma mejol perlu waktu lama untuk bisa tumbuh dan membutuhkan suhu serta lingkungan khusus agar bisa berbuah dengan baik. Makanya nggak heran kalau kurma ini dijual dengan harga yang lebih mahal.

0: air cair.
1: Akhirnya momen yang ditunggu-tunggu datang juga. Bukan cuma lebaran, tapi waktunya terima THR. Saldo rekening bertambah, senyum pun merekah. Tahukah kamu, dilansir dari detik.com, pakar antropologi Universitas Airlangga Joko Adiprasetyo mengungkapkan bahwa tradisi berbagi uang saat lebaran sudah ada sejak era kerajaan Mataram Islam pada abad ke-16 hingga ke-18. Para raja dan bangsawan membagikan uang baru kepada rakyatnya sebagai tanda syukur setelah berpuasa sebulan penuh. Di tahun 1950-an, istilah THR mulai dikenal saat pemerintah memberikan tunjangan bagi pegawai negeri oleh Menteri ke-6 Indonesia Sukiman Wirjosanjojo. Tapi kini, bukan cuma pegawai, semua orang berharap dapat THR, bahkan anak-anak kecil yang menagih salam tempel ke om dan tante.
2: Om, THR-nya mana?
1: Dari masa kerajaan hingga masa kini, THR bukan sekedar tradisi, tapi juga bentuk kebersamaan dan kasih sayang. Entah digunakan untuk belanja, ditabung, atau dibagikan lagi, THR selalu membawa kebahagiaan di setiap keluarga.

masih mendengarkan Nusantara Malam Pro 4 RRI Makassar. Gunung Mekongga, kebanggaan masyarakat Mekongga, merupakan gunung tertinggi di Provinsi Sulawesi Tenggara. Menurut legenda, nama Gunung Mekongga tak lepas dari kisah burung raksasa bernama Kongga Aha.

0: Pagi ini cuaca cerah. Secerah hatiku dan hatimu. Iyo toh? Hey, kau pintar juga menjawab, Di. Sambil gembalakan kamu, kita dengar radio dulu toh. Hiburan hai ini, sumber informasi. Mana mini pro 4? Ah, ini media. Satanda ya suaranya.
1: Siklopedia.
0: Dengar dulu radio toh. Begini juga. Sahabat budaya ya saya.
2: Sahabat budaya, Wonwa Surume saat ini dalam keadaan genting. Seekor burung raksasa Kongo Aha memangsa hewan-hewan ternak.
0: Matimi.
2: Bahkan seorang warga
0: Matimi kita. Ada burung raksasa pemakan ternak. Kau dengar itu? Kau dengar itu diumumkan di RRI?
2: Wonwa Surume untuk waspada.
0: Bohama. Baru-baru kita dengar infonya di radio. Sekarang udah muncul betul, Mi. Kau bersuara lagi. Nggak lama kau dimakan sama itu burung raksasa. Kau diam-diam dulu. Kita pulang. Jangan sampai kita ketemu itu burung raksasa.
3: Kongga Aha, burung raksasa. Konon ukurannya 7 kali lipat ukuran kerbau. Kemunculannya membuat masyarakat ketakutan. Inilah awal petaka di bumi Sorumi.

0: apa?
1: Enggak. Burung raksasa.
0: Hah?
1: Dah serang kampung ta. Dah makan ternak ta.
0: Betul kok.
1: Nggak lama kalau habis mi ternak kita lagi yang dah makan.
0: Bagaimana mi kasihan ini?
1: Bagaimana? Bagaimana? Mako viralkan toh. Supaya semua masyarakat tahu di bisa selamatkan dirinya.
0: Iyo betul
1: pokoknya saya kasih tahu memang jangan kau lewat di lapangan terbuka dan lihat kau nanti dan makan kau itu
0: itu kan
1: Dela sudah tahu kayaknya kita lagi ceritain dia. Datang mi itu mi Kongo aha itu mi burungnya.

0: Tolonglah tua. Tolonglah tua. Tolonglah tua. Tolong kasihan. Ternakku habis dimangsa burung raksasa. Istriku meninggal gara-gara itu penggaha burung raksasa. Kamu tinggal di mana kasihan? Habis ini ternak tak? Nggak lama kita dimakan.
1: Untuk sementara waktu, maka kalian boleh tinggal di sini, di hutan. Sampai itu penggaha burung raksasa itu bisa kita lumpuhkan.
2: Karena sudah sangat mengkhawatirkan, akhirnya Tonomotuo dan warga desa sepakat mencari seorang cerdik pandai bernama Larumbalangi. Mereka meminta pendapat Larumbalangi untuk mengatasi Kongga Aha.

0: kamu yang ada di balik pohon itu. Saya tahu dari tadi kamu memperhatikan saya. Kemarilah.
1: Maafkan saya, Tuan. Saya tidak sengaja lewat hutan ini. Kampung saya di seberang sana, Saya sengaja lewat hutan supaya tidak diserang sama Konggo Aha.
0: Siapa namamu?
1: Nama saya Kedu'u, Tuan.
0: Dan apa maksudmu dengan Konggo Aha itu?
1: Burung raksasa yang memakan ternak, meresahkan masyarakat.
0: Oh, jadi begitu.
1: Kalau boleh saya tahu, Ingomiu ini siapa? Dan apa yang Ingomiu lakukan di tengah hutan seperti ini?
0: Saya Larung Balangi. Saya datang di Honua ini untuk membantu umat manusia.
2: Akhirnya Kedu'ulah yang membawa kabar tentang keberadaan Larung Balangi kepada Tonomotuo. Tidak menyia-nyiakan waktu, mereka langsung saja menemui Larung Balangi.

0: Inggomiu. Perkenalkan, ini To'ono Motuo beserta beberapa warga desanya.
1: Ada yang ingin kami sampaikan dengan Inggomiu.
2: Tanpa basa-basi, To'ono Motuo pun langsung mengutarakan maksud dan tujuannya, yakni memohon kesediaan Larung Balangi mengatasi Kongga Aha.
3: Baiklah, saya bersedia. Masalah ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Warga harus bekerja sama untuk menyelesaikan masalah Kongga Aha, burung raksasa ini.
0: Apa yang harus kami lakukan, Inggomiu?
3: Kumpulkan bambu sebanyak-banyaknya dan seekor kerbau.
1: Iya, Inggomiu. Akan kami lakukan. Kalau begitu, kami mohon pamit.
3: Tunggu dulu.
1: Adakah Inggomiu petunjuk untuk kami?
3: Iya. Kalian juga harus menyiapkan seorang pemuda pemberani yang bersedia menjadi umpan.
0: Umpan? Apa maksudnya, Inggomiu?
3: Siapkan saja. Saya yakin dia akan baik-baik saja. Untuk menaklukkan burung Kongga Aha ini, kita harus pasang siasat. Kita harus membuat perangkap dari bambu yang tertancap melingkar. Kerbau dan pemuda itu berada di dalam lingkaran sebagai umpan.
1: Iya, Inggomiu. Petunjuk Inggomiu akan kami laksanakan.

0: warga desa mempersiapkan segala sesuatunya untuk jebakan Kongga Aha, burung raksasa, termasuk seekor kerbau dan seorang pemuda pemberani sebagai umpan. Pemuda itu bernama Tasahea. Tasahea kemudian dibawa ke tengah padang bende. Ia dikelilingi oleh beberapa bambu runcing yang sudah ditancap ke tanah. Kemudian semua warga mulai bersembunyi.
1: Kalau Kongga Aha itu muncul, mau saya bunuh dia. Saya akan balas dendam atas semua yang sudah dia bikin sama kampung.
0: Menjelang siang, tiba-tiba suasana menjadi mendung. Itu pertanda Kongga Aha, burung raksasa, telah datang. Burung mengerikan itu langsung melihat mangsanya di padang bende.
1: Ah, itu dia, Kongga Aha. Akan kuhabisi kau.
0: Saat burung itu mulai terbang rendah, mendekat, Tasahea pun segera mengambil kuda-kuda. Pada jarak yang cukup dekat, Tasahea melemparkan bambu runcing yang dipegangnya dan tepat mengenai perut Kongga Aha, burung raksasa itu.
1: Tamat riwayatmu, Kongga Aha, bawa malapetaka. Darahmu di tubuhku, ini bukti bahwa malapetaka di burung sorume telah berakhir.
0: Pembawa petaka. Tasahea berhasil menancapkan bambu runcing tepat di perut burung raksasa itu. Burung itu kesakitan. Ia terjatuh dan menancap ke bambu-bambu runcing yang sudah dipasang. Tamatlah riwayat burung raksasa itu. Masyarakat pun bersuka cita dan menggelar pesta selama 7 hari 7 malam. Namun, sukacita itu tak berlangsung lama karena bangkai Kongga Aha, burung raksasa itu, membusuk dan terjadilah wabah penyakit. Tonomotuo, Tasahea, dan Keduu kembali menemui Larung Balangi untuk memberitahu bencana baru yang mereka alami.
2: Sabe, Ingomiu.
3: Hei, ada apa lagi kalian datang kemari?
2: Musibah menimpa kami. Bangkai Kongga Aha itu membusuk dan menjadi wabah penyakit. Masyarakat terserang penyakit, bahkan hingga meninggal dunia. Tolonglah kami, kekasihan.
3: Pulanglah. Saya yakin musibah ini akan segera berakhir.
0: Setelah mereka semua pergi, Larung Balangi berdoa kepada Yang Maha Kuasa.

0: sembuhkanlah mereka dari wabah penyakit. Turunkanlah hujan yang deras hingga dapat menghanyutkan hati ini.
1: Seketika itu hujan turun dengan derasnya. Tuhan mengabulkan permohonan larumbalanya. Sungai-sungai pun meluap dan menghanyutkan bangkai Kongga Aha, burung raksasa itu. Wabah itu pun lenyap seketika. Sahea, sang kesatria, diangkat derajatnya menjadi bangsawan. Larumbalangi kemudian menjadi raja pertama di Mekongga dan bergelar Sangia Larumbalangi. Gunung tempat jatuhnya burung raksasa itu kemudian dinamakan Gunung Mekongga. Kata Me berarti melakukan kegiatan.

0: adalah nama burung raksasa itu.
1: Pagi yang cerah, secerah hatiku dan hatimu, Yoto. Kau pintar mi juga menyaut di. Tenang mi hatimu to, nada mi konggo aha, burung raksasa pemakan ternak dengan manusia, aman. Mari mi, kita dengar radio dulu.
2: Sahabat budaya, saat ini negeri Sorume telah bebas dari petaka burung Konggoaha. Pemuda pemberani, Tasahea, berhasil membunuh burung raksasa tersebut. Kini situasi telah aman. Selamat beraktivitas hari ini, tentu bersama RRI Pro 4, Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan.

0: Selamat malam Haji Saleh. Haji Saleh selamat malam. Selamat malam Haji Saleh.
1: Pan Bun Richard.
0: Iya, selamat malam Haji, silakan.
1: Dimensi keroncong.
0: Dimensi keroncong, oke.
1: Oke. Lagunya.
0: Iya, saya sapa juga ada Pak Radi di Bantimurung, selamat malam.
1: Malam.
0: Iya.
1: Oke, dimensi keroncong.
0: Iya. Silakan Haji Saleh. Iya.
1: Bunga malam. Sakura.
0: Ya?
1: Bunga sakura.
0: Bunga lagu keroncong ya?
1: Iya, iya.
0: Bunga sakura, mau jumpa buat siapa?
1: Ada?
0: Ya, mau jumpa buat siapa, Tabe?
1: Siapa pertama? Pak Asri di Wutu Luwu Timur, Nur Hikmah di Maros, Puan Dato di Pendrang, Pak Sani di Sukamaju, Bunda Sophie di Pau-Pau Gua. Berapa ini pencak?
0: Iya.
1: Satu pi.
0: Satu lagi.
1: Iya, satu lagi. Bunda Sophie di Pau-Pau.
0: Oke.
1: Salah. Double pi. Cuma saja. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Radin, selamat malam. Silakan.
2: Malam.
0: Iya. Yeah.
2: Saya minta lagunya. Rembulan Malam.
0: Rembulan Malam.
2: Iya.
0: Coba kita lihat dulu ya. Rembulan
2: ada Pak Asis di Maros, Padi Sri Sinta MU, Bunda Lina, Puan Dato, Pindrang, Pak Umar, Emang Ibu Rusia. Ya, semuanya mi selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mainkan lagunya dulu, sahabat budaya. Nanti sebentar aja terima telepon lagi ya.

0: Kalau pemain sepak bola itu 11, tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.
1: Nusantara Sore masih

0: Selamat malam, Opa Din.
1: Selamat malam juga, Pendeta.
0: Opa Tahan.
1: Oke,
0: kabar baik, amin. Opa Tahan sebentar, ada Pak Ahmad Yani, saya sapa. Selamat malam, Pak Ahmad Yani.
2: Selamat malam, Bu Rica.
0: Iya, silakan Opa, lagunya.
1: Lagu keroncongnya, Bu Ruri.
0: Oke.
1: Aku jatuh cinta.
0: Aku jatuh cinta.
1: Iya.
0: Oke, okay. Opa mau sapa buat menyapa, siapa Opa? Mari silakan Opa.
1: Yang ada itu Pak Ahmad Yani yang di anu. Ya. Bunda Lina di Peterang Utara, Pak Akis di Maros. Sri Sinta di MU. Siapa lagi itu? Pak Radin Bantimurung dan Tantri di Parepare.
0: Oke, okay, Opa.
1: Makasih Bu Rica.
0: Iya, Opa.
1: Terima kasih, ya.
0: Terima kasih.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam. Pak Ahmad Yani di mana, Ki?
2: Di Sopeng.
0: Sopeng, silakan lagu keroncong, tak?
2: Lagu Dimensi Keroncong, iya. Lagunya. Teringat selalu.
0: Teringat selalu, coba Richard lihat dulu, ya.
2: Iya. Jumpa-jumpa nih Pak Le.
0: Mari silakan, iya.
2: Ya, buat Opa Di, Opa Is, ada Bunda Sofi, ada Uki, ada Sri Sinta, ada Rosdian Yasir, dan semua-semuanya Bun Rica. Makasih.
0: Iya, terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu. Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dan

0: masih mendengarkan Nusantara Malam. Bro.
1: Selamat malam Bunda Sri Sinta di MU.
2: Malam Bunda.
1: Selamat malam. Saya sapa dulu yang di samping teh juga, selamat malam.
3: Malam.
1: Oke, dua ibu-ibuku tersayang. Boleh saling menyapa dulu?
3: Ya.
1: Bunda Sri Sinta di MU sama ibuku Nur, Ibu Nursia di Panser, Pampang Sere. Boleh saling menyapa?
3: Iya.
1: Silakan Bunda. Bunda Sri Sinta, Bunda Sri Sinta kelong tak? Kelong keroncong.
2: Kelong tak. Hah? Ini judulnya tangan merah.
1: Yang mana judulnya?
2: Sapu tangan merah dah.
1: Oh, sapu tangan merah.
3: Sapu tangan merah.
1: Sapu
3: tangan biru.
1: Keroncong sapu tangan merah.
2: Jembatan merah.
1: Oke. Jembatan merah. Mau jumpa buat siapa ini lagu tak?
2: Ibu Nursia dengan Pak Umar. Halo, Ibu Nursia.
3: Halo.
2: Ada Ibu Lina, Opa Din. Ada Pak Asi, juga Serang Tengah. Nur, ada Ahmad Yani dengan Nurina Emnur, ada Tanti, terus ada Uli Ape, Ibu Siti Nurbaya, Ibu Miar, Pak Radin, makasih Pak Radin, Pak Mandiwati dan semua-semuanya nih yang lagi monitor. Dari cacat lalu.
1: Amin, terima kasih. Iya. Silakan ibuku.
3: Kelong dulu.
1: Iya, kelong dulu.
3: Kelongnya.
1: Astaga, terputus ki. Silakan ibuku, boleh menelpon kembali. Aduh, mohon maaf Richard Salatin di sini. Astaga. Aduh, mohon maaf. Silakan ibuku, Ibu Nursia. Aduh, mohon maaf Bung Richard Salatin di sini. Mohon maaf ya. Silakan Pak Asis sebentar ya. Richard tahan dulu aja Pak Asis ya. Iya, selamat malam.
3: Malam.
1: Iya, silakan. Astaga, mohon maaf Richard Salatin di sini buku.
3: Iya,
1: silakan. Boleh.
3: Iya.
1: Apa benang putus? Oh, bukan.
3: Keroncengnya
1: Telemoyo. Wih, lagu mahal itu.
3: Mas Mulyadi punya ya.
1: Oh, Mus Mulyadi. Kalau gitu coba saya telepon dulu orangnya, Di. Keroncong Telemoyo dari almarhum Mus Mulyadi. Oke, sebentar kita mainkan ya.
3: Iya.
1: Kita ingat kembali. Iya, legendanya.
3: Iya.
1: Suara emasnya. Silakan betul. 100 orang mau disapa.
3: Sama ada Sinta di sini. Makasih Sinta ya. Semoga sehat selalu. Ada Pak Asis di Maros. Bapak Rading. Ada Ibu Lina. Ada Ibu Fatma. Dan ada Ibu Arsina. Dan semua-semuanya sampai kecuali. Ibu Risa,
1: sehat
3: selalu ya.
1: Amin.
3: Hati-hati kalau pulang.
1: Iya, terima kasih.
3: Pamit, ucapan selamat malam.
1: Selamat malam, terima kasih.

0: Bambu gila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
1: Hanya ada di Indonesia.
2: Nusantara Malam masih bersama Anda.

0: Selamat malam Pak Angga. Iya, Pak Angga Prasetya. Pak Angga di mana Pak Angga?
1: Di Limbung.
0: Oke, Pak Angga di Limbung. Saya sapa ada Pak Asis di Maros juga. Selamat malam.
2: Selamat malam Bun Rika.
0: Iya, oke.
2: Calon takar.
0: Eh, dimensi keroncong ini.
1: Ya, dimensi keroncong.
0: Oke, saya sapa dulu Pak Angga Prasetya. Silakan Kelong tak.
1: Ya, lagunya ya.
0: Iya. Yeah.
1: Simfoni Rindu.
0: Simfoni Rindu. Coba kita lihat dulu ya. Oke. Simfoni Rindu ya.
1: Oke, ada ya.
0: Iya, silakan mari Bapak.
1: Oke, pertama saya sapa Pak Asridi Yodu. Ada Pak Asis. Rasani, Pak Uli Ape. Pak Umar, bersama Umar Siang. Terakhir, buat Norikma, selamat bobo. Dan tolong diaktifkan nomornya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Simfoni Rindu. Selamat malam, Pak Asis.
2: Ya, selamat malam.
0: Silakan, iya.
2: Lagunya Walau Hati Menangis.
0: Walau yang Hati Menangis. Oke, mari silakan Pak Asis mau jumpa buat siapa? Ya. Kilong tak?
2: Pertama ada Bunda Sopi di Pau. Upadin di Tidung,
0: iya.
2: Ibu Lina di Petarang Utara, Pak Radit di Bantimurung, Pak Sani di Sukamaju, dan Angga Prasetya di Goa, dan Trisinta di MU. Terima kasih, Merdeka.
0: Iya, sama-sama.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam.

0: Aku nama Marta. Saat ini, saya bersekolah di salah satu SMA di Surabaya. Menjadi minoritas di sini tidak terlalu berat buat saya. Karena mereka...
1: Marta, selamat pagi.
0: Pagi, Alex.
1: Kamu sudah mengerjakan tugas biologi kemarin?
0: Sudah, Alex. Barang jalan biasa. Meskipun awalnya saya dipandang sebelah mata karena berasal dari timur Indonesia, seperti kisah ini.
1: Marta, kamu dari Papua ya? Di sana ada nasi, ada roti, ada mall.
0: Benar, saya dari Papua. Semua yang kamu tanyakan ada di sana. Bahkan, Papua lebih indah dari apa yang kamu bayangkan.
1: Wow, keren sekali. Saya jadi penasaran dengan Papua.
0: Itu dia sedikit kisah saya, Marta si anak dari timur Indonesia. Jangan pernah insecure ya menjadi minoritas di suatu daerah. Karena kan Indonesia memang berbeda-beda, tetapi tetap satu.
2: Nusantara Malam masih bersama Anda.
3: Iya, selamat malam Dimensi Keroncong. Halo.
4: Halo.
3: Selamat malam.
4: Selamat malam.
3: Selamat malam ayahandaku. Ayah Umar ayah, di ya. Panser.
4: Iya.
3: Ada juga Kakak Lina, selamat malam. Halo Kakak Lina.
5: Halo.
3: Ya, selamat malam Kakak.
5: Ya, selamat malam Bu.

0: sendiri. Nanti
1: jangan
0: agak
1: menangis.
0: Tak ingin sendiri.
2: Oh.
0: Oke, nanti kita mainkan. Iya. Oke.
2: Ayah Umar dulu, ayah Umar.
0: Iya. Apa? Jangan menangis ya.
2: Jangan menangis.
0: Janganlah kau menangis. Apa sih nah judulnya? Jangan menangis ya. Silakan sapa-sapa.
2: Saya menyapa dulu ya.
0: Iya. Iya.
2: Ya, buat Ayah Umar, Ibu Nursia, Pak Asis tadi, Ibu Sri Sinta, Pak Yai Tasmon, Pak Radin, Opa Din, dan semuanya mau Bu Richard.
0: Oke.
2: Iya, Pak Umar, makasih. Assalamualaikum Pak Umar. Terima kasih Bang Richard.
0: Oke, nanti kita mainkan lagunya Sahabat Budaya. Jangan kemana-mana.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oke, sahabat Bude Richard, buka lagi line telepon di 0811-400-9250 atau 0812-4401-9250. Mari, silakan. Oke, mari silakan sahabat budaya 0811-400-9250 atau 0812-441-9250 di lagu-lagu keroncong di hari Sabtu malam ya, 20 Juni 2026. Oke, selamat malam Dimensi Keroncong. Selamat malam, Dimensi Keroncong. Oke. Silakan Richard buka kembali di 0811-400-9250 atau 0812-4401-9250. Oke. Selamat malam Pak Azhar.
1: Iya,
0: mari silakan.
1: Lagunya.
0: Iya.
1: Kalau 1002 dong. Kalau di versi keroncongnya ada kah?
0: Coba dicat lihat dulu ya.
1: Oh, ada kemarin diputar sama Bu Puyan kapan?
0: Oke, okay, nanti dengar. Kita putarkan.
1: Jadi
0: boleh mau jumpa buat siapa ini?
1: Tuli Ape di Senjai, Pak Hardi Bone, Ahmad Jan Mung di Sopeng, bersama Bulan Mutu Maros, Sumi dan sama-sama Yung Richard.
0: Iya. Selamat malam, assalamualaikum. Silakan penelpon selanjutnya, Richard tunggu di 0811-400-9250 atau 0812-4401-9250. Kita punya banyak sekali lagu-lagu keroncong malam ini, sahabat budaya. Oke, selamat malam Dimensi Keroncong. Halo. Halo, selamat malam Dimensi Keroncong. Iya, kalau gitu kita putar lagu dulu ya sahabat budaya, nanti dicat lanjut lagi. Selamat malam Opa Is.
2: Malam ya Richard.
0: Silakan Opa.
2: Dimensi Keroncong.
0: Iya. Yeah.
2: Lagunya dinginnya anu mau dinginnya malam ini.
0: Dingin.
2: Ada kayak lagu-lagu dingin.
0: Dingin, nanti dicat mainkan.
2: Iya, nanti ya mainkan.
0: Opa mau jumpa buat siapa lagunya?
2: Tadi siapa tadi ya, ada yang di Pampan di iya. Ada Pak Hamsa, ada Pak Umar, ada yang di Sinjai tadi siapa? Yang Sinjai.
0: Oke.
2: Aki siapa?
0: Iya.
2: Kemudian ada Ibu Lina, Opa Din, Pak Asis.
0: Iya.
2: Santri, kemudian Nur, ada Anderika, ada siapa lagi, Lumut 22, ada Ibu Amsina, Pak Ropo, Triwewe, apa, kemudian yang dari Maros, semua mi, ya karena ini. Lagunya merasa dingin saya ini.
0: Oke, Opa.
2: Iya. Oke, terima kasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam hati-hati. Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Richard, iya. Kalau pulang.
0: Iya. Ya, terima kasih, Opa. Oke, silakan yang mau menelpon selanjutnya, Richard tunggu. Di 0811-400-9250. Supaya nanti sekalian Richard putarkan lagunya. Selamat malam, Pak Arjuna. Selamat malam Pak Arjuna. Kroncong, iya, silakan Pak Arjuna.
3: Masih bisa saya pilih lagu nih?
0: Boleh.
3: Lagunya mana saya Mus Mulyadi, cek ya.
0: Yang mana judulnya?
3: Kita memang judulnya. Punya semua dengan suaranya Mus Mulyadi.
0: Iya. Siapa-siapa
3: mungkin? Lagu saya mudah-mudahan begadang ini.
0: Wih, sedap.
3: Iya, nama sebentar main legenda lainnya tuh.
0: Oh iya tahu.
3: Mas lagi sebut Ben Sopi Jerman.
0: Iya.
3: Iya. Begitu. Bu Fatma juga selamat malam. Iya. Yeah. Selamat istirahat. Terus Bunda Sopi yang di Paropo juga buat Sina. Terus siapa lagi yang di Sopi gini? Ahmad Yani Tasmun. Berapa orang Bunda Cak?
0: Silakan, sudah.
3: Oh iya, Bun Rusia juga, iya. Dan semua-semuanya ya, pendengarnya ini di Sikoroncong yang sihat selalu. Selamat malam dan iya. Ayo kita dukung terus bela dunia.
0: Iya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Iya, selamat malam Dimensi Keroncong. Halo, selamat malam Dimensi Keroncong. Halo, selamat malam. Iya, mungkin sinyal ya. Selamat malam Dimensi Keroncong. Halo.

0: Inside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
1: Ini dia, kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

Iya, sahabat budaya dimanapun berada, terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Nanti kita ketemu lagi di lain waktu ya. Selamat malam, selamat bermalam minggu ya bersama RRI Makassar. Karena nanti kita akan menghadirkan siaran sepak bola ya untuk sahabat budaya semuanya, dan sehat terus. Nanti besok kita ketemu lagi ya di siaran subuh. Richard Ferdinand masih menemani semua sahabat budaya. Selamat malam, terima kasih untuk kebersamaannya. Richard pamit ya. Nanti kita ketemu lagi di besok subuh ya. Selamat bermalam minggu. Kita masih terus bersama hingga jam 12. Nanti setelah ini jam 11 akan kita hadirkan ya Kecapi Bolong Manyala oleh Indo Oga ya. Tetap bersama Suara Budaya Sulawesi Selatan di sini. Sahabat budaya, terima kasih untuk semuanya. Richard pamit ya.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini. Pilih yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.
2: Nusantara Malam.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kami sepanjang hari ini. Program 4 kembali mengudara besok, tepat jam 5 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera. Om Santi, Santi Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Sari Batang Malabiriku. Inilah perempat dari Makassar yang kembali hadir di Ruang Dengarta di Alam Minggu tanggal 21 Juni 2006 bersama Richard Ferdinand. Depar 1 jam 5 subuh ini hingga dicampul jam 10 pagi nanti. Sekali diudar, tetap diudar. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa, dan janganlah kamu menghalangi mereka kawin dan menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebahagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian, bila kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah. Karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali daripadanya barang sedikit pun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan menanggung dosa yang nyata? Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul, bercampur dengan yang lain sebagai suami istri? Dan mereka istri-istrimu telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Agama Islam adalah agama nasihat. Semua sendi dalam agama Islam adalah nasihat. Dan setiap kita dalam agama ini akan senantiasa menasehati dan dinasehati. Sebagaimana dalam hadis dari Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Agama adalah nasihat." Para sahabat bertanya, "Untuk siapa?" Beliau menjawab, "Untuk Allah, kitabnya, rasulnya, para pemimpin kaum muslimin dan umat muslim seluruhnya."

masa Abbasiyah, hiduplah Abu Abdullah Al-Harts Al-Muhasibi, seorang sufi. Dia dinamakan Al-Muhasibi karena dia sangat berhitung akan dirinya. Dia sangat alim dan ucapan-ucapannya penuh makna. Di antara pernyataan-pernyataannya yang masih pantas kita renungkan sekarang adalah, umat manusia yang baik adalah mereka yang tak terpengaruh akhiratnya oleh dunia, tidak pula meninggalkan urusan dunia karena akhirat. Sebaik-baik kelakuan adalah tahan dari kesukaran dan kesakitan. Sedikit marah, luas belas kasihan, lemah lembut, dan indah setiap tutur katanya. Orang-orang zalim akan kiamat meski dipuji, dan orang yang dizalimi akan selamat meski dicela. Orang-orang yang selalu kecewa, termasuk fakir, meskipun mereka punya harta yang

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk Pak Haji.
0: Iya Pak Ustaz, rezeki saya lihat ini. Baru kita pulang salat subuh, jadi jalan-jalan ke ini sih Pak Ustaz. Begini Pak Ustaz, kalau minggu lalu itu kita sudah cerita-cerita masalah bahaya lidah. Barangkali subuh hari ini atau pagi hari ini kita lanjutkan ini, tapi bukan lagi masalah lidah, tapi ucapan lidah, yaitu mengatakan yang tidak layak. Jadi bagaimana ini Ustaz seputar mengatakan yang tidak layak?
1: Terima kasih Pak Ji. Yang kita bicarakan pada hari ini masih berkaitan dengan materi yang dibicarakan sebelumnya,
0: yeah,
1: yang berbicara tentang bahaya lidah. Sebelumnya banyak dijelaskan tentang dari dalil yang berkaitan dengan bahaya lidah,
0: yeah.
1: Maka pada kesempatan ini akan diurai yang mana termasuk bahaya lidah itu,
0: yeah, yeah.
1: Tetapi pada hari ini yang akan dibicarakan adalah satu di antaranya bahaya lidah, yaitu berbicara yang tidak layak. Ada sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
0: Iya, apa Ustaz hadisnya?
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni."
0: Iya, iya. Apa artinya Ustaz?
1: Di antara baiknya Islam seseorang,
0: iya,
1: atau bisa dipahami di antara keberislaman yang baik bagi seseorang adalah meninggalkan apa yang tidak layak.
0: Meninggalkan apa yang tidak layak.
1: Ya.
0: Jadi banyak sekali itu Ustaz kalau meninggalkan yang tidak layak.
1: Ya, banyak.
0: Ya.
1: Di antaranya ghibah.
0: Iya, iya. Ya.
1: Menceritakan kejelekan orang lain.
0: Fitnah juga barangkali Ustaz.
1: Ya, fitnah juga termasuk juga namimah.
0: Iya.
1: Dusta,
0: sumpah palsu.
1: Termasuk berdebat juga, tetapi perdebatannya tidak ada ujung pangkalnya. Karena masing-masing mempertahankan pendapatnya sendiri, meskipun pendapatnya itu tidak kuat atau tidak benar.
0: Apalagi kalau dilandasi dengan emosional Ustaz, bisa perang fisik.
1: Ya. Karena itu kalau seandainya mau berbicara, maka berbicaralah yang penting saja. Mengucapkan sesuatu yang dibolehkan dan tidak membawa risiko atau mudarat kepada sesama manusia.
0: Artinya bebas risiko kalau berbicara.
1: Makanya ada kata-kata hikmah, asumtu hukmun. Diam itu adalah
0: emas,
1: hikmah.
0: Oh, hikmah.
1: Dengan demikian orang muslim yang baik adalah orang muslim yang mampu menjaga lidahnya dari sesuatu yang tidak penting dan tidak punya kebutuhan untuk itu.
0: Jadi yang penting-penting saja yang dijadikan bahan pembicaraan.
1: Ya, yang penting saja yang dijadikan bahan pembicaraan.
0: Jadi kalau tidak penting tidak usah.
1: Ya. Perkataan yang baik itu Pak Ji adalah perkataan yang dapat mendatangkan rahmat Allah. Seperti tahlil,
0: zikir,
1: menyampaikan amar ma'ruf, nahi mungkar,
0: berdiskusi untuk kebaikan.
1: Bahkan ucapan yang seperti ini akan berpotensi seseorang membangun istana di dalam surga.
0: Karena
1: kebaikan-kebaikan yang diucapkan oleh lidahnya sendiri.
0: Berarti bagus manfaatnya ini Ustaz. Kalau berbicara yang layak saja, yang penting-penting.
1: Ada seorang sahabat yang bernama Anas. Anas ini pernah mengatakan bahwa saya pernah menyaksikan seorang laki-laki pada perang Uhud. Jadi ini terjadi perang Uhud, tapi dia melihat ada seorang laki-laki. Laki-laki itu dia mengikat batu di perutnya karena kelaparan. Kemudian datang ibunya melumuri tanah di wajahnya, lalu mengatakan, "Wahai anakku, selamat surga untukmu." Melihat keadaan seperti ini, Rasulullah bertanya kepadanya, "Dari mana Anda mendapatkan informasi bahwa dia akan masuk surga?" Ibu itu menjawab, "Anak saya katakan selamat untukmu surga, karena anak saya itu ketika dia berbicara maka tidak mengucapkan sesuatu yang tidak layak.
0: Iya.
1: Jadi mencegah dirinya dari apa yang dapat mendatangkan bahaya.
0: Artinya biasa dengan istilah sekarang saya mencegah lebih baik.
1: Ya.
0: Daripada mengobati.
1: Ya, seperti itu Pak Haji.
0: Jadi ibunya ini sudah memastikan mau masuk surga anaknya.
1: Ya. Kenapa dia pastikan Pak Haji?
0: Iya.
1: Karena ternyata anaknya ini tidak mengucapkan sesuatu yang tidak layak. Dan anaknya juga mencegah dirinya dari apa yang mendatangkan bahaya.
0: Jadi sesuatu yang harus dicegah supaya tidak mendatangkan bahaya.
1: Ya. Rasulullah juga pernah mengatakan kepada Abu Sar, Pak Haji.
0: Sahabat juga ini.
1: Ya, Rasulullah itu seringkali ketika berbicara dengan sahabatnya, Rasulullah memberikan pesan kepada sahabatnya.
0: Apa pesannya, Rasul?
1: Pesannya Rasulullah kepada Abu Sar atau perkataan yang disampaikan Rasulullah kepada Abu Sar, ya, dia katakan, maukah saya beritahukan kepadamu suatu amal yang ringan di badan?
0: Iya.
1: Tetapi berat dalam timbangan.
0: Ringan di badan.
1: Tapi berat dalam timbangan. Maknanya ini mudah dilakukan, tetapi nanti di hari kemudian kalau ditimbang, maka timbangannya itu
0: bisa berat.
1: Menjadi berat. Abu Sar, seorang sahabat, mengatakan, Tentu ya Rasulullah, saya mau mengetahui yang mana amalan yang ringan itu tetapi berat dalam timbangan. Rasulullah menjawab, amalan yang ringan tapi berat dalam timbangan adalah asumtu, diam.
0: Asumtu diam.
1: Itu yang pertama Pak Haji.
0: Yeah.
1: Kemudian yang kedua kata Rasulullah, wahusnul huluk. Memiliki akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Kemudian yang ketiga ucapan Rasulullah adalah watarkumala yakni, dan meninggalkan apa yang tidak layak bagimu.
0: Jadi ini Ustaz, kalau kita melihat ini jawaban Rasulullah ini yang dipertanyakan oleh Abu Zar ini ada tiga ya.
1: Ya.
0: Artinya kalau orang ingin mengerjakan sesuatu yang ringan, kemudian berat dalam timbangan. Yang pertama yang tadi katakan Pak Ustaz, pertama diam.
1: Ya, diam Pak Haji.
0: Yang mau saya tanyakan Pak Ustaz, diam bagaimana yang dimaksudin?
1: Diam yang dimasukkan di sini tentunya diam yang benar. Karena orang mukmin yang benar itu, kalau seandainya ucapannya tadi tidak layak, atau tidak ada kata-kata yang bisa diucapkan daripada berbohong, menimbulkan fitnah, lebih baik diam. Tapi diamnya orang mukmin itu berpikir, merenung. Ketika dia memandang sesuatu, maka dia mengambil i'tibar, dia mengambil pelajaran di situ.
0: Jadi diamnya ini bermakna.
1: Ya, diamnya bermakna, bukan sekadar diam saja.
0: Dianggap bisa berpikir, merenung. Jadi tidak semata-mata diam tok saja.
1: Ketika kita diam menulis apa yang baik-baik, daripada bicara menceritakan kejelekan orang. Bicara tetapi menimbulkan dusta. Bisa menyebabkan berdosa.
0: Jadi diam ini yang membawa manfaat.
1: Ya, yang membawa manfaat Pak Haji.
0: Daripada berbicara tapi tidak layak bisa menimbulkan masalah. Oh, Ustaz, barangkali begitu.
1: Ya, seperti itu Pak Haji.
0: Yang kedua tadi Nus, ada berakhlak yang mulia. Bagaimana maksudnya Nus, berakhlak yang mulia ini?
1: Ya, berakhlak yang mulia. Sudah dikemukakan sebelumnya yang berkaitan dengan akhlak. Ternyata Rasulullah disanjung, dihargai, dimuliakan oleh Allah, dipuji-puji oleh Allah. Karena Rasulullah memiliki akhlak yang mulia. Ayatnya, wa inna kalala hulukin azim. Termasuk akhlak yang mulia adalah mengucapkan kata-kata yang benar. Memberikan makan kepada orang yang lapar. Itu juga termasuk akhlak yang mulia.
0: Jadi kalau bicara akhlak ini ternyata luas Pak Ustaz. Bisa juga bersilaturahim barangkali.
1: Ya, bisa juga bersilaturahim. Bisa juga berbuat baik kepada orang yang menyakiti kita. Itu juga termasuk akhlak.
0: Yang lebih penting lagi bisa barangkali juga masuk kebersihan, menjaga kebersihan barangkali.
1: Ah, itu juga termasuk Pak Haji.
0: Jadi luas ini berakhlak yang mulia.
1: Luas maknanya.
0: Jadi ini yang dikatakan pertanyaannya Abu Zar. Yang dijawab oleh Rasulullah tentang amal yang ringan di badan tapi berat dalam timbangan.
1: Iya, berat timbangannya.
0: Jadi ternyata setelah kita dengarkan tadi penjelasan tapawasus, ternyata luas ini.
1: Iya.
0: Ya, tentang untuk mendapatkan pahala yang berat dalam timbangan.
1: Iya, ya, luas maknanya,
0: luas
1: Pak.
0: Maknanya.
1: Ya.
0: Kemudian yang ketiga tadi, tapawasus adalah meninggalkan apa yang tidak layak baginya. Ya,
1: meninggalkan apa yang tidak layak.
0: Ya.
1: Maknanya di sini, kalau seandainya ucapan itu tidak bermanfaat, ya, bisa menyebabkan mengeluarkan kata-kata yang tidak benar, ya, lebih baik tidak bicara. Atau bisa menyebabkan orang lain berdusta disebabkan karena kita. Karena ada juga ucapan kita bisa menyebabkan orang lain berdusta. Seperti ada orang yang jahat, Pak Ji. Orang yang sering melakukan perbuatan buruk, ya, perbuatan jelek. Nah, kita bertemu di jalan, lalu kita bertanya, dari mana?
0: Nah,
1: dari pertanyaan ini bisa menyebabkan dia berdusta. Kalau seandainya dia mau menutupi kejahatan yang dia lakukan. Bisa saja pura-pura saya dari rumahnya temanku. Kebetulan temanku ada acaranya. Makan kepur misalnya. Padahal tidak dari situ. Bisa juga menimbulkan lagi dusta yang lain. Ketika bertanya lagi kedua kalinya, sama siapa makan di sana? Nah, bisa berdusta lagi. Karena bukan dari situ tadi asalnya. Dia dari melakukan perbuatan yang keji.
0: Jadi kalau mendengarkan penjelasan tadi Pak Ustadz, meninggalkan apa yang tidak layak baginya, ini bisa dalam bentuk ucapan, bisa juga dalam bentuk gerakan.
1: Ya, bisa juga seperti itu. Pokoknya yang mana saja tidak layak, bisa berkaitan dengan ucapan, berkaitan dengan perbuatan.
0: Ya, jadi perbuatan misalnya mencuri.
1: Nah,
0: itu. Walaupun dia tidak berkata-kata, tapi tangannya mengambil barang orang.
1: Tidak mengambil barangnya orang itu ya termasuk juga meninggalkan yang tidak layak.
0: Memang luas sekali ini pemahamannya saya tentang mengatakan sesuatu yang tidak layak, ya, yang harus kita hindari. Kemudian apalagi kalau bisa dikembangkan ini Ustaz, untuk menghindari mengatakan sesuatu yang tidak layak ini.
1: Ya, kalau untuk menghindarinya, ya nanti ya akan ada disampaikan itu Pak Ji, episode berikutnya. Yang jelas ini untuk meninggalkan ini mengetahui akibatnya, apa akibat yang bisa dimunculkan.
0: Akibat
1: Ustaz, akibatnya bisa termasuk dosanya di situ. Akibatnya itu kan bisa kita bermusuhan dengan teman.
0: Artinya bisa memutuskan tali silaturahmi.
1: Kalau mengucapkan kata-kata yang tidak benar.
0: Bahkan jangankan putus silaturahim, bisa proses hukum juga.
1: Bisa seperti itu.
0: Artinya pencemaran nama baik ke apa sekarang ini. Jadi barangkali kita mendengarkan sedikit.

0: Kita lanjutkan lagi proses tentang bincang-bincang kita ini di pagi hari ini tentang mengatakan yang tidak layak ini. Ternyata banyak sekali kejadian di masyarakat ini.
1: Banyak kejadian.
0: Yang kadang persoalan kata saja atau biasa juga ucapan-ucapan yang sebenarnya baik, tapi kadang orang juga menerima yang tidak baik.
1: Ya,
0: kadang begitu. Jadi permasalahannya itu sebenarnya tidak harus jadi masalah, tapi bisa menimbulkan masalah.
1: Ya,
0: ini jadi pemahaman kita ini kadang biasa terjadi di masyarakat. Bagaimana tanggapan kita, Pak Ustaz?
1: Ya, makanya tadi sudah disampaikan Pak Haji.
0: Iya.
1: Sebelum berbicara, maka perhatikan dulu itu apa yang mau dibicarakan.
0: Iya.
1: Pikirkan dulu. Kalau seandainya tidak terlalu bermanfaat, tak perlu kita berbicara.
0: Iya.
1: Tetapi kalau dianggap itu baik, maka tidak apa-apa kita berbicara.
0: Iya.
1: Ada yang ingin saya sampaikan ini, Pak Ji.
0: Iya, apa itu, Pak Ustaz?
1: Ada seorang sahabat yang bernama Mujahid. Mujahid ini pernah mendengarkan Ibnu Abbas mengatakan kepadanya.
0: Iya.
1: Cintailah lima hal, engkau lebih mencintai lima hal itu daripada uang yang tersedia. Jadi meskipun banyak sekali uang, tapi lebih baik kau cintai lima itu daripada uang yang banyak.
0: Apa kira-kira itu, Ustaz? Mencintai lima hal daripada uang yang banyak.
1: Mungkin ini disampaikan ini karena manfaatnya luar biasa. Bukan hanya di dunia manfaatnya, tapi juga di akhirat. Pertama ini, Pak Ji, yang disampaikan, janganlah berbicara terhadap apa yang tidak layak.
0: Jangan berbicara kepada sesuatu yang tidak layak.
1: Terhadap sesuatu yang tidak layak. Kalau tidak layak, tak perlu dibicarakan.
0: Buang-buang waktu juga.
1: Bisa dikatakan pemborosan. Buang waktu.
0: Kemudian juga baik kalau menghasilkan pahala, kalau dosa juga, Ustaz. Ya, sia-sia betul.
1: Ya, kalau seandainya kita sering mengatakan menghambur-hamburkan uang, ini bisa dikatakan menghambur-hamburkan ucapannya. Kelebihan dalam berbicara.
0: Menghambur-hamburkan kata-kata.
1: Menghambur-hamburkan kata-kata. Kelebihan dalam berbicara.
0: Jadi jangan berbicara yang tidak layak.
1: Kalau seandainya terjadi seperti itu, terlalu banyak bicaranya, maka tidak aman dari dosa. Sebelumnya sudah dijelaskan Pak Haji bahwa siapa yang paling banyak bicaranya, maka berpotensi untuk berdosa. Karena kalau banyak bicara, mungkin di situ ada embel-embelnya mengantarkan melakukan atau mengatakan kata-kata yang tidak benar. Maka berdosalah dia. Siapa yang berdosa, maka tidak ada yang bisa membersihkan dia nanti di hari kemudian kecuali dimasukkan di dalam neraka.
0: Ini juga barangkali, Pak Ustaz, yang biasa kita dengar ini bercanda.
1: Bercanda
0: itu kadang memang kita anggap main-main, tapi kadang ucapan-ucapan yang kita main-mainkan itu bisa menyinggung orang. Padahal kita cuma bercanda misalnya.
1: Nanti suatu saat juga kita akan bicarakan itu mengenai bahaya lidah, termasuk diantaranya bercanda. Bagaimana bercanda itu? Karena ada orang bercanda tetapi candanya tidak benar.
0: Ini kelewat batas.
1: Kalau Nabi bercanda, bercandanya benar.
0: Pak Haji. Ada manfaat yang didapatkan.
1: Ada manfaatnya. Sama seperti ada nenek-nenek datang kepada Rasulullah. Ya Rasul, doakan saya supaya masuk surga. Tetapi Rasulullah mengatakan, tidak ada nenek-nenek masuk di dalam surga. Menangislah nenek itu. Ketika menangis, Rasulullah mengatakan kepadanya, nek, nanti kalau masuk surga, mandi dulu. Ada air yang dipakai mandi. Ketika kita sudah mandi, maka kembali menjadi muda.
0: Jadi kalau kita melihat tadi, Pak Ustaz, candanya Rasulullah ini bernuansa pengetahuan.
1: Begitu, Pak Haji.
0: Yang kedua, Ustaz, apa tadi ini? Mencintai lima hal daripada uang yang banyak ini, Ustaz?
1: Yang kedua, janganlah berdebat dengan orang yang baik hati dan orang yang bodoh.
0: Dua ini, Pak Haji. Jangan berdebat dengan orang yang baik hati. Orang baik maknanya ini.
1: Dan orang yang bodoh.
0: Apa maksud ini?
1: Maknanya ini, kalau berdebat dengan orang yang baik hati, maka bisa menyebabkan orang yang baik hati itu marah, dan marahnya tidak diungkapkan tapi di dalam hatinya.
0: Tersimpan
1: Tersimpan di dalam hatinya. Dan kalau tersimpan di dalam hatinya, Ketika dia berdoa boleh jadi diterima doanya oleh Allah karena dia adalah orang yang baik hati.
0: Artinya bisa menimbulkan ketersinggungan.
1: Bisa menimbulkan ketersinggungan. Ya, makanya ini ada ulama-ulama yang istimewa. Ketika dia melihat ada perdebatan, tapi perdebatan itu tidak membawa kepada manfaat, maka dia alihkan pembicaraan.
0: Yang bermanfaat.
1: Karena bisa menyebabkan ketika berlarut di situ, maka orang yang baik ini bisa menyebabkan terpengaruh.
0: Ya, apalagi kalau berdebatnya tidak selesai-selesai, tidak ada jalan keluarnya, Ustaz. Makan waktu.
1: Tahun-tahun lalu masih itu diperdebatkan. Tahun ini diperdebatkan. Boleh jadi tahun depan masih itu diperdebatkan. Karena ada begitu pagi dalam kehidupan masyarakat.
0: Kemudian yang ini, Ustaz, jangan berdebat dengan orang yang bodoh. Bagaimana maksudnya?
1: Jangan berdebat dengan orang yang bodoh, karena orang yang bodoh itu ketika marah disebabkan karena jengkel tadi terlalu lama berdebat di situ, maka bisa menyebabkan dia menyakiti kita. Dia kalau dia dapat kursi di situ karena kebodohannya tidak ada ilmunya di situ, dia lemparkan.
0: Apalagi kalau emosional
1: kursinya.
0: Emosional. Kalau sudah emosional,
1: dia tidak mengetahui akibatnya bagaimana kalau menyakiti orang. Bisa menyebabkan masuk penjara.
0: Jangan berdebat dengan orang yang baik hati dan jangan berdebat orang yang bodoh. Kemudian yang ketiga, Ustaz.
1: Yang ketiga ini pesannya, ingatlah kebaikan saudaramu. Ingatlah kebaikan saudaramu ketika saudaramu itu tidak ada di hadapanmu. Jadi misalnya kita Pak Haji ini ada teman tak satu. Ketika berbicara kepada saya mengenai teman tak itu, maka yang diucapkan adalah kebaikannya, bukan kejelekannya. Paling penting lagi itu Pak Haji, ya kita mendoakan dia. Kalau seandainya dia umrah, kita doakan. Mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah. Diterima umrahnya oleh Allah.
0: Bukan diiri, Ustaz.
1: Karena
0: biasa juga orang iri. Temannya atau saudaranya beli kulkas, dia yang kedinginan. Jadi
1: ingatlah kebaikan saudaramu. Dan kalau perlu doakanlah dia ketika tidak ada di hadapanmu.
0: Harus ingat-ingat kebaikan teman, sahabat, saudara. Yang keempat, Pastor.
1: Yang keempat, bergaullah dengan saudaramu berdasarkan dengan cinta, sebagaimana engkau mencintainya kalau engkau diperlakukan seperti itu.
0: Jadi bergaullah dengan saudaramu dengan cinta.
1: Dengan cinta.
0: Ini bahasa-bahasa
1: sebagaimana engkau mencintainya ketika engkau diperlakukan seperti itu.
0: Apa pemaknanya ini sekali ini bahasanya?
1: Maknanya ini ketika kita bergaul, kita bersahabat, yang diperlihatkan itu adalah cinta. Kalau perlu cinta karena Allah. Makanya sering kita dengarkan saya mencintaimu karena Allah. Dalam hal ini saling mengingatkan misalnya.
0: Artinya bukan karena nafsu tapi
1: bukan karena nafsu. Bukan karena ada yang diinginkan. Misalnya bergaul dengan seseorang karena banyak hartanya. Bergaul dengan seseorang karena ada jabatannya.
0: Ada maunya. Ada maunya. Jadilah bergaullah dengan saudaramu dengan cinta.
1: Dengan cinta. Bisa juga dipahami di sini bahwa ketika kita bergaul, perlakukan saudaramu apa yang engkau anggap baik. Apa yang engkau senangi. Ketika saudaramu itu perlakukan kamu seperti itu, maka kamu juga merasa senang.
0: Kalau dia dibaliki tadi. Kemudian yang terakhir, Ustaz, yang kelima.
1: Yang terakhir, lakukanlah perbuatan yang baik. Karena perbuatan yang baik itu akan dibalas dengan kebaikan.
0: Ini kan biasa disampaikan saat apa dalam surah Al-Asr itu, wa'amilus sholihat wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Itu mengerjakan amal saleh, bahkan diperintahkan berlomba-lomba dalam kebajikan.
1: Fastabiqul khairat istilahnya, Pak Haji. Fastabiqul khairat. Ada pengalaman saya ini, Pak Haji. Saya pernah ke Bulukumba. Naik mobil bersama dengan sahabat-sahabat. Tetapi ketika di perjalanan, mungkin kita juga sudah merasa lapar. Sehingga singgah di warung.
0: Iya.
1: Ketika saya mau bayar, teman itu ternyata sudah bayar.
0: Dia duluan nih, Ustaz.
1: Dia duluan. Saya sampaikan kepada, mengapa dibayar?
0: Iya.
1: Dia katakan, ini namanya fastabiqul khairat.
0: Iya.
1: Berlomba-lomba dalam kebaikan.
0: Iya.
1: Dilanjutkan lagi perjalanan. Mobil singgah di pompa bensin, beli bensin. Ketika mau dibayar, ternyata sudah ada uangnya siap.
0: Iya.
1: Ditanya, tak perlu kau bayar.
0: Iya.
1: Nah, dia katakan, fastabiqul khairat,
0: iya,
1: berlomba-lomba dalam kebaikan.
0: Iya. Ini satu saja bahasa ini, Ustaz, ternyata iya, luas pemanahannya.
1: Iya.
0: Ya, jadi perbuatan yang baik ini ternyata banyak juga, Ustaz. Bukan cuma satu macam saya, ternyata banyak sekali. Ya, jadi perbuatan yang baik ini luas sekali, Ustaz.
1: Iya.
0: Tinggal kita menerjemahkan dalam kehidupan ini, yang jelas perbuatan itu yang merupakan perbuatan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala.
1: Iya.
0: Kira-kira apa lagi tambahannya ini, Ustaz?
1: Tambahannya ini, Pak Ji, ya. Ini tadi ini ada perkataan dari Umar, janganlah memasuki persoalan yang tidak layak bagimu. Jadi kalau persoalan itu tidak layak, tak perlu. Jauhilah musuhmu. Ketika ada musuh, dijauhi. Hati-hati bersahabat kecuali orang yang terpercaya. Dan ternyata tidak ada yang terpercaya kecuali orang yang takut kepada Allah.
0: Satu kata kunci, yang cuma takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
1: Janganlah bersahabat dengan orang yang berdosa, pelaku kemaksiatan, maka kamu akan mengetahui keburukannya ketika bersahabat. Janganlah membuka rahasiamu. Ini masih ucapannya Umar bin Khattab. Rundingkanlah urusanmu dengan orang yang takut kepada Allah. Jadi kalau ada masalahnya, jangan sembarang dibicarakan, tetapi rundingkanlah kepada orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala.
0: Ini Ustaz, karena sudah menjelang pagi ini, barangkali kita simpulkan saja dulu, Ustaz. Apa yang bisa kita sampaikan kepada umat kita ini?
1: Jadi kesimpulannya ini, Pak Ji. Kalau seandainya ucapan itu tidak penting, tidak bermanfaat, maka lebih baik diam. Lebih baik diam. Ini salah satu juga cara untuk menjaga lidah. Kemudian yang kedua, janganlah bertanya dengan persoalan yang bisa menyebabkan orang lain berdusta. Salah satu contohnya, ketika bertanya kepada seseorang, ya mungkin tidak terlalu penting itu pertanyaannya, tapi dia bertanya tentang ibadah, seperti puasa. Apakah Anda puasa?
0: Nah,
1: kalau seandainya temannya menjawab ya, maka dapat menyebabkan dia ria. Dalam hal ini mempertontonkan ibadahnya. Kalau seandainya menjawab tidak, berarti dia dusta. Dan kalau seandainya dia tidak menjawab, maka dikatakan orang itu menghina dirinya yang bertanya. Jadi kalau tidak penting, tak perlu mengucapkan sesuatu, tetapi ketika membawa manfaat, penting untuk dibicarakan, maka tidak ada masalah. Saya kira seperti itu, Pak Ji.
0: Jadi terima kasih Pak Ji Nusas atas penjelasan diskusi kita pada pagi hari ini. Karena kita saya lihat mau juga siap-siap, saya juga. Jadi saya pamit dulu paling Pak Ustadz.
1: Terima kasih Pak Ji.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nusantara Pagi, Pompet, Makassar. Kabaratna Pro 4.

0: Sahabat budaya tari kecak. Tari kecak adalah tari tradisional khas Bali yang terkenal hingga mancanegara. Tarian ini dikenal sebagai tari tanpa alat musik karena iringan utamanya berasal dari suara para penari laki-laki yang duduk melingkar sambil meneriakan kata cak, cak, cak secara miritmis. Suara tersebut berpadu membentuk harmonik unik yang menjadi ciri khas tari kecak. Pertunjukan tari kecak biasanya menggambarkan kisah epos Ramayana, khususnya pertempuran antara Rama melawan Rahwana untuk menyelamatkan Dewi Sinta. Dengan gerakan tangan yang dinamis, formasi melingkar, serta suasana magis dari nyala api obor, tarian ini mampu memikat penonton. Selain sebagai hiburan, tari kecak juga memiliki nilai spiritual karena berakar dari tradisi ritual masyarakat Bali.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: fun fact seputar Piala Dunia.
1: Pernah kepikiran bagaimana tiga negara dengan karakter yang sangat berbeda bisa menggelar satu turnamen besar bersama? Itulah yang akan terjadi di FIFA World Cup 2026. Amerika Serikat membawa skala besar dan hiburan, stadion canggih, teknologi mutakhir, dan halftime show bersama Global Citizen dengan artis seperti Doja Cat. Olahraga dan hiburan menyatu jadi satu pengalaman global. Sementara Meksiko mengandalkan heritage sepak bola yang dalam, fansnya yang penuh semangat, sejarah panjang Piala Dunia, dan atmosfer stadion yang terkenal paling hidup. Nuansa Latin menguat melalui performa artis seperti J Balvin. Kanada hadir dengan pendekatan yang berbeda, yaitu inklusivitas dan keberagaman. Sebagai negara multikultural, Kanada mewakili bagaimana World Cup ini terbuka untuk semua identitas dan komunitas, termasuk melalui suara global dari Thames. Yang menarik, FIFA juga menghadirkan tiga maskot resmi, masing-masing mewakili setiap negara tuan rumah. Bukan satu identitas, tapi tiga yang hidup berdampingan dalam satu panggung dunia. Singkatnya, Amerika itu hiburan, Meksiko itu semangat, dan Kanada itu keberagaman. Satu turnamen, tiga wajah, satu semangat.

yang kami ciptakan adalah komitmen dan tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

Ya, selamat pagi sahabat budaya. Langsung kita hadirkan informasi kita pagi ini di Panorama Pagi dari ri.co.id Biak. Pendeta Bruri Marwono tepatnya, Wood Mensa STH MSI, mewakili rohaniawan yang mendampingi dengan Besparawi Provinsi Papua asal Kabupaten Biak Numfor, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada semua pihak yang telah mempersiapkan Besparawi Nasional ke-14 dengan baik yang diselenggarakan di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat mulai 20 hingga 28 Juni 2026. Ajang nasional ini diwakili Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Kerom, Kabupaten Jayapura, dan Kota Jayapura Provinsi Papua. Bruri menegaskan semua yang ditampilkan di panggung Besparawi hanya untuk kemuliaan Tuhan, dan soal juara atau peringkat ini menurutnya merupakan bagian dari refleksi iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Pendeta Bruri menyebut Besparawi ke-14 merupakan momen meningkatkan kebersamaan antara seluruh kontingen dari berbagai provinsi di Indonesia serta memberi yang terbaik untuk Tuhan melalui puji-pujian. Karena menurutnya ajang Besparawi ini menunjukkan kesadaran bahwa hidup manusia terbatas dan hanya bergantung kepada Tuhan. Pendeta Bruri Marwono, Wood Mensa STH MSI, atas nama rohaniawan mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berkorban demi terselenggaranya Besparawi ke-14 di Manokwari. Setelah itu nanti kita lanjut lagi untuk informasi berikutnya. Sahabat budaya, jangan kemana-mana.

0: No make up dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

0: paket. Oh iya, makasih ya kak.
1: Beli apa lagi mbak?
0: Ini beli lauk buat makan siang bentar.
1: Lauk kok beli online? Kan ada banyak di pasar.
0: Dek, pasar itu jauh. Mbak juga sibuk urus rumah. Jadinya beli online, lebih praktis, hemat waktu. Dan mbak masih bisa masak.
1: Oh, jadi memang kebutuhan ya? Bukan gaya-gayaan.
0: Betul, ekonomi digital bukan tren, tapi kebutuhan kita.

lanjut lagi sahabat budaya dari rri.co.id Biak ya. Kita sekarang di program Nusantara Pagi. Indonesia menduduki peringkat pertama dalam negara paling murah senyum di dunia. Indonesia secara konsisten dinobatkan sebagai negara paling murah senyum di dunia berdasarkan berbagai survei global. Mengutip laman Good States, berdasarkan berbagai laporan emosi global seperti yang dirilis oleh Gallup, masyarakat Indonesia dikenal dengan keramahannya dan budayanya saling menyapa. Persentase warga yang terbiasa memberikan senyuman sehari-hari ini sangat tinggi, menjadikan keramah-tamahan sebagai identitas kuat yang diakui dunia. Dalam Global Emotion, sekitar 90% responden di Indonesia mengaku selalu mendapatkan senyuman hangat dari orang lain sehari sebelum survei dilakukan. Indonesia menempati peringkat papan atas dunia dalam skor indeks pengalaman positif, hanya bersanding ketat dengan negara-negara Amerika Latin seperti Panama. Jauh sebelum laporan Gallup terbaru, riset berkala dari The Smiling Report oleh Badan Swedia juga mencatat skor keramahannya dan senyuman masyarakat Indonesia yang sudah mencapai 98%. Masyarakat Indonesia menempati peringkat teratas dalam frekuensi mengekspresikan emosi positif seperti tersenyum dan tertawa dalam kehidupan sehari-hari. Menariknya, daftar negara dengan tingkat senyum tertinggi didominasi oleh negara-negara berkembang dari berbagai kawasan dunia. Seperti selain Indonesia, Senegal berada di posisi kedua dengan 91%, Panama dan Laos sebagai posisi ketiga dengan persentase 90%. Daftar 10 besar juga diisi oleh negara-negara tetangga Asia Tenggara, seperti juga ada Amerika Latin, Timur Tengah, dan Afrika. Nanti lanjut lagi di karya berikutnya, sahabat budaya, jangan kemana-mana.

0: fun fact seputar Piala Dunia.
1: Pernah kepikiran bagaimana tiga negara dengan karakter yang sangat berbeda bisa menggelar satu turnamen besar bersama? Itulah yang akan terjadi di FIFA World Cup 2026. Amerika Serikat membawa skala besar dan hiburan, stadion canggih, teknologi mutakhir, dan halftime show bersama Global Citizen dengan artis seperti Doja Cat. Olahraga dan hiburan menyatu jadi satu pengalaman global. Sementara Meksiko mengandalkan heritage sepak bola yang dalam, fansnya yang penuh semangat, sejarah panjang Piala Dunia, dan atmosfer stadion yang terkenal paling hidup. Nuansa Latin menguat melalui performa artis seperti J Balvin. Kanada hadir dengan pendekatan yang berbeda, yaitu inklusivitas dan keberagaman. Sebagai negara multikultural, Kanada mewakili bagaimana World Cup ini terbuka untuk semua identitas dan komunitas, termasuk melalui suara global dari Thames. Yang menarik, FIFA juga menghadirkan tiga maskot resmi, masing-masing mewakili setiap negara tuan rumah. Bukan satu identitas, tapi tiga yang hidup berdampingan dalam satu panggung dunia. Singkatnya, Amerika itu hiburan, Meksiko itu semangat, dan Kanada itu keberagaman. Satu turnamen, tiga wajah, satu semangat.

jantung kota Sinjai, berdiri sebuah peninggalan abad ke-16 yang menyimpan kisah panjang perjuangan. Namanya Benteng Balang Nipa. Benteng ini dibangun oleh Kerajaan Telu Limpoe sebagai pusat pertahanan melawan penjajah. Batu kapur dan padas disusun kokoh, menjadikannya benteng yang kuat menghadapi gempuran serangan laut. Keistimewaan Balang Nipa tidak hanya pada fungsinya sebagai benteng perang, letaknya yang strategis di tepi laut membuatnya jadi pusat aktivitas politik, ekonomi, sekaligus pertahanan rakyat Bugis di Sinjai. Arsitekturnya unik, berbentuk persegi dengan bastion di setiap sudut. Gaya pertahanan Eropa tapi berpadu dengan kearifan lokal. Inilah bukti pertemuan budaya dan strategi perang di Nusantara. Hari ini, Benteng Balang Nipa bukan lagi arena peperangan. Ia menjadi ruang wisata sejarah, tempat belajar, sekaligus ikon budaya yang memperlihatkan kebesaran Bugis melawan penjajahan. Berjalan di dalamnya, kita tidak hanya melihat dinding batu tua, tapi juga merasakan denyut sejarah yang membentuk identitas Sulawesi Selatan.

Iya, sahabat budaya, kita lanjut lagi dari dunia olahraga, Piala Dunia. Dari rri.co.id Houston, Belanda sukses tekuk Swedia 5-1 pada laga kedua grup F Piala Dunia 2006 di Houston Stadium. 5 gol Brian Brobe hingga Cody Gakpo membawa Orange unggul pada Minggu 21 Juni dini hari waktu Indonesia Barat. Dalam jalannya pertandingan tak perlu waktu lama, Belanda menguasai permainan. 2 gol Belanda dicetak oleh Brian Brobe di menit ke-5 dan ke-17 pada babak pertamanya. Bahkan usai turun minum, Cody Gakpo langsung menambah keunggulan tim Orange Belanda menjadi 3-0. Serangan cepat dari sisi kanan membuat pertahanan Swedia kembali kesulitan menghadapi tekanan Orange. Jui Verman ikut membangun serangan di tepi kotak penalti. Bola kemudian bergerak ke arah Denzel Vermes yang mengirim umpan mendatar untuk diselesaikan Gakpo. Duet andalan Alexander Isak dan Victor Gyokes beberapa kali mampu bekerjasama dengan baik di depan, ya. Namun mereka belum mampu menyamai dominasi Belanda. Swedia masih kesulitan mengimbangi intensitas Belanda sejak babak pertama. Pelatih Graham Potter tampaknya ini akan kembali memasukkan beberapa pemain Premier League untuk mengubah situasi. Oke, sahabat budaya, terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Kita menuju pukul 7 sebentar untuk menghadirkan program Bahasa Jangan Kemana-mana.

0: Bagi banyak orang, hal ini menjadi aktivitas paling menyebalkan. Mata jadi berair, seperti sedang meratapi kesedihan yang luar biasa saat mengiris bawang. Ratapan ini bisa menjadi kenyataan, sebab sebuah lembaga riset di Chicago mengungkapkan bau bawang bisa menjadi pemicu sakit kepala sebelah alias migrain. Bawang mengandung bahan kimia sinpropanethylsoxida. Ketika diiris, kimia ini dilepaskan ke udara yang membuat kelenjar air mata iritasi dan menyebabkan kita menangis. Mengunyah permen karet membuat otot wajah, khususnya di area mata, akan bergerak, yang menangkis saat penyebab mata perih dan tidak perlu lagi meneteskan air mata, sehingga menangis pun bisa dihindari.
1: Setiap detik yang kita miliki adalah investasi untuk hari esok. Jangan biarkan investasi masa depanmu hangus.

0: yang ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.
2: Kabaratna Pro 4.
3: Sahabat budaya Kalomba. Kalomba merupakan tradisi khusus suku Kajang yang diperuntukkan bagi anak-anak. Tujuan dari ritual ini adalah untuk menghilangkan penyakit turunan dari leluhur sang anak. Menurut masyarakat Kajang, tradisi ini wajib dilaksanakan bagi anak-anak. Namun pelaksanaannya tetap bergantung pada kesediaan orang tua. Ritual Kalomba memerlukan biaya yang cukup besar dan biasanya dilaksanakan di rumah anak yang akan di Kalomba. Oleh karena itu, usia anak saat melaksanakan Kalomba ini bisa berbeda-beda. Selain itu, pelaksanaan ritual itu juga harus bertepatan dengan hari-hari yang dianggap baik oleh masyarakat setempat.
2: Demikian Kabaratna Pro 4.

obrolan fun fact seputar Piala Dunia. Ini dia kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

0: Kalau pemain sepak bola itu 11, tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.
1: Sahabat Budaya, saatnya kita ikuti program acara Barik Basa, kabar pagi obrolan santai.

Selamat pagi sahabat budaya, dimanapun berada Richard Ferdinand hadir lagi di pagi hari ini di program Mbak Ribasa. Yang mau bergabung Richard tunggu, mari 0811 409 250 atau 0812 4401 9250. Kita nanti sampai jam 8.

0: Untuk sesi pertama ya. Oke, hari ini Sahabat Budaya kita membahas tentang hal-hal yang sederhana di sekitar kita. Bagaimana cara Sahabat Budaya membahayakan diri sendiri? Kalau Richard membahagiakan diriku sendiri adalah yang pertama aku jogging, yang kedua beli makanan favorit ya. Kemudian juga tidur. Nah, itu cara-cara yang bisa membuat hatiku bahagia, membuat hidupku bahagia. Nah, kalau Sahabat Budaya sendiri seperti apa? Ingin membahagiakan diri sendiri? Mari kita tunggu di 0811 409 250 atau 0812 4401 9250. Oke, banyak hal-hal yang bisa kita lakukan dalam diri kita. Oke. Iya, assalamualaikum, selamat pagi ayahandaku.
1: Selamat pagi juga.
0: Iya, selamat pagi juga.
1: Pagi ya kan?
0: Oke, ada juga ibuku Ibu Niar di sini. Selamat pagi untuk berdua.
1: Iya, oke lah.
2: Selamat pagi.
0: Iya.
1: Pagi juga. Tidak lame-lame.
0: Oke.
1: Saya cuma 5 menit saja.
0: Gak apa-apa, satu jam juga boleh.
2: Ya, duluan Pak Marsuki.
1: Iya, oke. Tidur dengan dua.
0: Ayah Haji, bagaimana cara kita membahayakan diri tak sendiri versi tak?
1: Kalau bahaya itu ada di hati.
0: Oke, sadar. Berarti sebentar kita bisa nyanyi-nyanyi toh, makelong toh.
1: Jadi kalau ada di hati, jauhi penyakitnya hati.
0: Oh, oke.
1: Cemburu. Apalagi manja, iri hati, dengki. Buang itu semua.
0: Oke.
1: Iya. Kalau ada orang kita lihat bagus, ya kita berdoa. Ya, terakhir ya.
0: Iya. Amin.
1: Dulu itu waktu ada orang dia bawa kendaraan mewah.
0: Iya.
1: Bapak saya bilang, kamu telan air liur supaya kau juga bisa begitu. Kalau kau tidak bisa, mungkin ada mau jadi suruh. Nah, doakan dia. Begitu. Akhirnya pada satu saat ketika saya mau keluar, dia bilang, Pak Haji, naik maki, dan santri keluar. Begitu, jadi kesimpulannya ada di hati. Iya, jangan terlalu susah lah. Jangan terlalu pikir yang susah. Tapi harus menantang. Iya. Oke?
0: Oke, terima kasih, Ayahandaku.
1: Lanjutkan, karena saya masih ngantuk.
0: Oh,
1: habis
0: ketemu
1: bareng. Soalnya... Oke Nanda, selamat
0: pagi. Ya, terima kasih, selamat pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibuku Tabe.
2: Pagi.
0: Iya, mari silakan. Iya.
2: Bahagia mini otak.
0: Oh ya.
2: Dengar prompa.
0: Amin amin amin amin.
2: Tiap hari dengar prompa. Tapi hari ini bagus tahu temanya. Memang itu pun perlu variasi Bung Richard. Tema-tema yang diangkat itu jangan yang berkaitan dengan budaya terus. Terus sekali-sekali yang kayak gini.
0: Terima kasih.
2: Kehidupan kita sehari. Ya, apalagi hari Minggu lah. Spesial buat hari Minggu gitu ya. Temanya yang kayak begini bagus gitu. Kalau saya itu yang membuatku bahagia, yang apa yang bikin saya bahagia setiap hari ya, karena kita Muslim, setelah ibadah itu saya selalu jalan Bun Wircat.
0: Oh iya.
2: Walaupun cuma dari masjid ke sampai ujung Veteran, berdua dengan bapaknya Aipa, muter sampai rumah, ya urus pekerjaan seperti biasanya, langsung putar radio.
0: Mantap.
2: Itu tiap hari yang kayak gitu, kecuali kalau ada kegiatan yang mesti saya harus meninggalkan rumah agak cepat, jam juga atau jam berapa, bangunnya lebih cepat lagi buat selesaikan semua urusan, karena saya nggak bisa pergi kalau belum selesai yang di rumah. Kalau bersih-bersih bisa sendiri. Setrika itu bisa dipending dikerjakan hari itu, tapi kalau memasak itu mesti wajib harus, karena saya jarang beli yang
0: sama. Richard pun sampai sekarang masih bawa makan. Richard pun sampai sekarang bawa makanan dari rumah.
2: Kalau pengen makan nasi kuning.
0: Oh
2: iya. Lagi malas juga buat sendiri ya beli. Tapi kalau lagi mau ya hari Minggu mau makan nasi, ditanya dulu mau semua makan nasi kuning, ya bikin.
0: Oh, wih,
2: tapi kalau cuma 1-2 ya beli. Mm-hmm. Begitu Bung Richard. Yeah, kalau yeah, makanan sehari-hari ya buat sendiri, jadi enggak bisa kalau enggak masak Bung Richard.
0: Iya, yeah,
2: iya. Yeah. Iya, yeah, begitu. Bahagia itu sebenarnya dari hati, seperti yeah, tadi yang Pak Aji Marsuki bilang, hilangkan semua berprasangka buruk, iri dengki, benci-benci. Harus memanage hati kita, Bung Richard. Semakin bertambah usia, semakin mengurangi itu banak-banak yang dulu waktu masih muda.
0: Iya.
2: Ya, saya insya Allah mudah-mudahan dengan tahun Hijriah ini, mudah-mudahan kedepannya kita sebagai ibu rumah tangga bisa semakin baik dengan keluarga, dengan teman-teman.
0: Amin, amin.
2: Yang penting itu Bung Richard, kita bisa menerima apa yang sudah menjadi rezekinya kita, ya, keadaannya kita. Kita enggak menolak takdir. Amin. Gitu ya. Semua itu pasti rezeki itu pasti ada, kesehatan itu pasti diberikan, cuman waktunya yang enggak ditentukan, rezekinya enggak ditentukan kapan, berapa banyaknya gitu. Jadi itulah fungsi dari doa. Kita berdoa mudah-mudahan hari ini rezeki kita bertambah, sehat, kesehatan juga enggak berkurang, bertambah, apalagi usia kita kan, karena kematian itu kan pasti Bung Richard. Cuman kita enggak tahu kapan. Jadi itulah fungsinya doa. Semakin banyak kita berdoa, ya insya Allah semakin hati itu semakin tenang Bung Richard.
0: Amin. Ada juga Ibu Nursia di sini.
2: Dunia jini Bung Richard, mau jadi tinggalkan.
0: Ada Bu Nursia di samping tak?
2: Tahu ah. Kalau ini saya akui, saya. Saya tuh Bung Richard dengan Ibu Nursia, kalau saya ke rumahnya terus terang ya. Di situ saya banyak belajar. Masya Allah. Ini Bapak Umar dengan Ibu Nursia ini betul-betul jadi panutan buat saya. Kadang saya bilang sama bapaknya, "Hai Bapak, kira-kira kalau kita berdua kayak gitu bisa enggak kita jalan hidup?"
0: Amin, amin.
2: Betul,
0: amin,
2: Kak, amin. Betul ini Ibu Nursia toh jangan kan aku bale-bale makanan jo suka kapi rumah teh Ibu Nurnya.
0: Iya.
2: Karena saya juga pernah merasakan di situasi seperti itu, Bu Nursia, keadaan rumah. Ibu Nursia itu beralaskan bukan tanah. Saya pernah hidup di atas lantai rumah itu cuma tanah, atapnya atap nipah, dindingnya dinding gemecah. Hidup dengan beberapa ekor ayam, di bawah meja makan itu ayam. Kita makan di atasnya Bung Richard. Meja makan itu dijadikan kandang ayam sama saya punya nenek. Jadi kalau saya ke rumahnya Bung Pak Umar dengan Ibu Nursia itu, saya senyum-senyum. Saya membayangkan saya dulu pernah di situasi rumah yang kayak begini, enak, maksudnya kecil tapi kita bahagia Bung Richard. Enggak perlu besarnya, yang penting kita bahagia. Mudah-mudahan sehat ke Ibu Nursia, Pak Umar. Belum Pak Imi sampai kakiku ke situ kodongnya, tapi insya Allah tiba-tiba Kak muncul nanti sayang. Sehat kina Ibu Nursia, Pak Umar. Oke, Pak.
0: Terima kasih Ibu.
2: Pamit mak saya. Iya, Pak. Selamat pagi.
0: Oke, selamat pagi. Selamat pagi.
3: Pagi juga.
0: Oke. Dari mana? Dari Amerika, Kanada, atau dari?
3: Dari Italia.
0: Oh, dari Italia. Oh, menang kah?
3: Iya.
0: Oh, menang. Masa? Berapa? 1.000?
3: Iya.
0: Atau 1.003?
3: 1.002.
0: Oh, 1.002. Iya, asik. Jagoan tak apa ini? Kita jagoan tak?
3: Apa itu?
0: Jagoan tak apa Piala Dunia?
3: Oh,
0: yang kita jagokan apa? Jangan jagokan
3: apa
0: saya.
3: Apa saja?
0: Jangan jagokan saya, bahaya kalau jagokan saya.
3: Oh, begitu. Apa?
0: Nanti dunia terbalik.
3: Oh, anu saja. Saya buat ini saja ke.
0: Apa itu?
3: Masih ada Argentina kan?
0: Oh, ada.
3: Iya, saya ikut di situ.
0: Kalau Ayata, ayah anda tak?
3: Apa itu? Anu, yang di kale itu.
0: Apa?
3: Apa yang nakale itu yang menang 6-0 itu?
0: Yang dikali
3: dulu itu.
0: Oh, ini bintang 5.
3: Iya. Apa?
0: Bintang 5.
3: Bintang 5. Baru bintang 7.
0: Bintang 7. Bintang 7, bintang. Oh, ini. Apa?
3: Nah itu.
0: Lima kosong.
3: 6-0.
0: Bukan 10-0.
3: Bukan 6.
0: Oh, 6. Iya. Luar biasa ya.
3: Iya, baru-baru ini.
0: Sadap, sadap,
3: sadap. Saya dengar pagi-pagi tuh.
0: Iya.
3: Di radio. Ha-ha.
0: Ada juga Pak Radin, selamat pagi Pak Radin.
3: Iya. Halo Pak Radin.
4: Halo.
3: Apa kabar? Iya.
4: Pak Umar mana?
3: Itu ada juga Pak Umar ya, duduk-duduk sambil minum-minum kopi.
0: Oh, ayah Anda lagi mempo-mempo.
4: Saya sudah.
0: Betul toh mempo-mempo toh?
3: Iya betul, duduk-duduk tuh mempo-mempo. Oh, mempo-mempo,
0: tempat-tempat kirong. Tempat-tempat kirong, tempat-tempat kirong.
3: Tempat-tempat
0: Bagaimana, bagaimana, bagaimana ayah Anda berdua membahagiakan diri sendiri? Pak Radin Tabe, mohon izin duluan Ibu ini Nursia dulu ya. Iya, oke. Okay.
3: Itu kalau kita mau bahagia itu
0: apa?
3: Pergi
0: ke Korea.
3: Dari diri sendiri kita.
0: Seperti?
3: Kalau mau bahagia begitu.
0: Seperti?
3: Seperti misalnya kita tidak sembarang pikir.
0: Oh, iya.
3: Tidak sembarang pusingi orang.
0: Amin, amin, amin, amin, amin.
3: Yang penting pikirkan diri sendiri.
0: Iya.
3: Misalnya kalau tidur, kita bangun tidur, kita berdoa dulu.
0: Amin.
3: Baru ke kamar mandi. Setelah itu ambil air wuduk apa, kita sholat. Habis sholat, ya ke dapur. Amin. Itu menyiapkan untuk sarapan pagi.
0: Habis itu.
3: Kita makan sama. Habis makan, duduk-duduk, minum teh sambil dengar-dengar Bun Rica.
0: Wih, alhamdulillah.
3: Yang menyiar kalau pagi dia perempat. Dengar-dengar orang masuk.
0: Ya.
3: Apa temanya perempat, kita dengar-dengar juga.
0: Oke deh.
3: Jadi begitu.
0: Yes.
3: Setelah itu dan seterusnya.
0: Seperti biasa.
3: Iya. Kalau pusing-pusingnya, nyanyi-nyanyi, dengar-dengar radio.
0: Oh, wih, amin.
3: Kalau pengen mau mengapal-ngapal lagu ya ambil mic sambil karaokean.
0: Iya.
3: Ya itu. Saya membunuh manusia, kepusingan dan kesedihan.
0: Amin.
3: Saya kira cuma itu.
0: Iya, terima kasih. Iya,
3: saya selalu ya.
0: Iya, terima kasih.
3: Dan hati-hati kalau pulang.
0: Amin. Beradi,
3: sehat selalu. Jalan-jalan ke rumah.
0: Iya.
3: Ini mau nambil power.
0: Mari silakan.
5: Bahagia itu kesehatan. Kalau kita sehat, apa saja dimakan enak.
0: Amin.
5: Nah, itu yang perlu itu kesehatan dijaga.
0: Oke. Oke.
5: Pak Radin juga terima kasih Pak Radin.
0: Terima
5: Pak Radin.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Radin Tabe silakan. Iya, bagaimana Pak Radin membahagiakan diri tak sendiri?
4: Saya, ya begitu saja tidak ada pikiran banyak-banyak.
0: Iya.
4: Bangun pagi, masak air, sudah masak air, tutupin, kasih makan ayam.
0: Wah, luar biasa.
4: Kasih jalan air.
0: Di mana rumah Pak Radin?
4: Sini di kawasan mano Bantimurung.
0: Oh, kawasan Bantimurung. Siapa nanti kapan-kapan?
4: Anu itu patung monyet.
0: Patung monyet.
4: SMK 2.
0: Sampingnya SMK 2.
4: Dekat. Lewat lah,
0: lewat.
4: Belakangnya
0: tentara.
4: Renam.
0: Oh iya. Nanti kapan-kapan. Belaknya, siapa belakang. Tahu ya Richard main-main ke situ nanti boleh ke rumahnya Pak Radin ya.
4: Iya.
0: Oke. Jadi itu yang dilakukan setiap hari yang bikin bahagia ya.
4: Iya.
0: Amin. Oke. Itu saja?
4: Iya.
0: Terima kasih Pak Radin. Selamat pagi. Sehat-sehat Ki. Sukses Ki.
4: Selamat bertugas.
0: Amin.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan, masih tersisa kurang lebih 16 menit lagi kita menuju ke pukul 8. Yang sahabat budaya mau bergabung. Nah, bagaimana cara tak membahagiakan diri tak sendiri? Iya. Kalau tadi tuh Richard ya pertama pergi berenang di laut, ya berenang di laut di sini di Polres Pelabuhan ya. Atau jogging pagi, jadi biasa satu paket. Jadi jogging dulu 1 jam, habis itu baru berenang di jogging biasa seputaran RRI Makassar saja. Setelah itu jogging 1 jam, terus 1 jam kemudian berenang lagi. Jadi habis itu pulang ya. Nah, setelah itu makan makanan yang bikin hati bahagia. Oke, selamat pagi Ibuku. Iya, selamat pagi. Bagaimana kabar ini?
6: Baik-baik
0: saja, amin. Oke. Apa yang kita lakukan untuk membahagiakan diri tak sendiri?
6: Kalau bangun pagi itu
0: ya,
6: harus bismillah dan bersyukur.
0: Amin.
6: Yang negara hari ini pagi dari kemarin.
0: Oh iya, lalu, iya, iya.
6: Terus itu ini baca Quran.
0: Amin. Luar biasa.
6: Bukan terbaik ya pada diri kita.
0: Iya.
6: Itu positif. Kita kata-kata pergi jalan-jalan hari Minggu ini tidak di jalan ke rumah karena itu selesai puasa. Rumah ramai.
0: Iya.
6: Jalan-jalan
0: Minggu. Oh gitu. Aja. Oh iya iya iya. Ya. Oh iya iya iya.
6: Terus ini lagi apa lagi? Kalau ini memberikan yang terbaik pada orang,
0: itu dia.
6: Supaya mereka semua dimudahkan rezekinya.
0: Amin.
6: Dimudahkan segalanya yang sakit disembuhkan, diberikan kesehatan
0: semuanya. Luar biasa. Tentu,
6: kita, hati kerja dan
0: akan
6: tetap dengan.
0: Iya.
6: Oke. Berpikir positif pada diri kita sendiri dan untuk semuanya kerja.
0: Iya.
6: Tapi sebenarnya perempat yang kesehatan, kekuatan dikendalikan keluarga sendirinya, sehat walau sehat selalu.
0: Iya.
6: Dan rukun bersama keluarga mereka semuanya dan keluarga. Allah nama Ta'ala. Amin. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Selamat pagi Ayandaku, Deng Limpo. Silakan.
7: Saya pembicara keberapa?
0: Yang keenam ini.
7: Sudah coba.
0: Iya.
7: Tertinggal. Anu, maaf saya tadi ke pasar ya.
0: Oh, wih mantap.
7: Iya, jadi sudah Pak. Baru naik motor, kalian nggak bisa monitor.
0: Oh. Terima kasih.
7: Terus.
0: Oke.
7: Temanya hari ini, Bu.
0: Cara bahagiakan diri kita sendiri.
7: Ya. Yeah.
0: Cara membahagiakan diri sendiri versi kita.
7: Oh
0: iya.
7: Cocok itu. Karena sekarang kan banyak terjadi menganiaya dirinya sendiri. Iya kan? Ya, jadi kalau membahagiakan diri sendiri itu penting. Karena kalau itu tidak dilakukan, pasti termasuk orang yang berugi ya. Ya, jadi itu membahagiakan diri sendiri baik di dunia maupun akhirat kelak. Iya kan?
0: Iya.
7: Ya itu. Jadi ada ini kebahagiaan ini kan abstrak ya.
0: Iya.
7: Abstrak. Artinya tidak nampak, tidak kelihatan. Ya, jadi kebahagiaan seseorang itu abstrak. Ya, jadi memang orang-orang tertentu itu yang bisa menilai bahwa orang ini bahagia atau tidak.
0: Ya,
7: karena kan banyak orang juga menilai seseorang itu dari penampilannya. Ya, mungkin dari materinya juga, hartanya. Ya, pokoknya bergelimang lah. Apa yang dia kehendaki, dia bisa miliki. Tapi pertanyaan, apakah itu sudah bisa bahagia tidak? Ya, jadi tidak mutlak. Ya, jadi... itu tidak mutlak bahwa orang yang memiliki segalanya itu sudah bahagia. Tidaklah.
0: Okay.
7: Itulah kekuasaannya Allah.
0: Iya.
7: Karena kalau orang lain itu menile delimpo, bahagia ke delimpo ini tidak. Berarti sesuatu yang bisa tahu sendiri.
0: Iya, iya.
7: Iya. Iya, biasa kalau orang itu memiliki segalanya, kalau keluar itu netes, pakai mobil mewah. Terus menuju ke tempat makan yang mewah, yaitu dan tidak mutlak bahagia. Jadi itu kebahagiaan, itu tema hari ini ya, bagus sekali. Ya, jadi kita harus bahagiakan diri kita sendiri, jangan menganiaya. Ya, jadi kalau Anda bertanya apa itu menganiaya diri sendiri atau menyiksa, ya salah satu diantaranya itu minum narkoba. Kalau minum narkoba itu Anda tidak bahagia, itu merusak diri sendiri dan itu pasti umur tidak panjang. Ya, dan itu orang begitu egois, dia tanya mau enak. Kalau dapat uang beli sabu-sabu, tidak diperhatikan keluarga. Ya itu, jadi itu menganiaya diri sendiri ya. Ya jadi saya punya saran, kalau Anda kapan Anda punya duit, ya nikmatilah bersama keluarga.
0: Amin.
7: Ah itu. Ya kemudian kedua yang bisa juga membawa kebahagiaan itu. Ya, tapi orang harus mengerti ini tentang agama ya.
0: Iya.
7: Agama apa saja. Karena kalau orang memiliki segalanya, gaya napore, banyak uangnya banyak, hartanya banyak, nah itu belum tentu bahagia ya, belum. Tapi lupa Allah, lupa Tuhannya,
0: iya.
7: Itu tidak bisa juga bahagia, hampa itu, hampa. Iya, jadi tapi Bun Rica, sempelnya saya saja lah.
0: Iya.
7: Saya dulu itu pernah sakit. Iya, bahkan sampai sekarang, tapi kan bisa di atas ya. Saya sakit 94. Saya pulang dari Jakarta itu nonton bola selama 1 bulan. Saya kembali ke sini itu, pacemi tidak sehat-sehat nih dan limpo.
0: Iya.
7: Tapi itu waktu kan namanya anak muda kan, apalagi jarang kita disentuh oleh nasihat-nasihat agama.
0: Itu
7: dulu saya. Nah, sehingga saya balik ke Makassar itu dari dokter ke dokter, dari rumah sakit ke rumah sakit. Akhirnya ada orang ustaz. Kenapa kita lepok? Karena saya tidak tahu juga. Kalau saya ke rumah sakit, katanya dokter saya baik-baik saja. Ya, baik-baik saja. Tapi kalau saya tidak ke dokter, sakit. Ya, tapi itu waktu bukan sakitku itu jasmani. Tapi rohani. Itu susah diobati Pak. Susah diobati itu.
0: Iya.
7: Jadi ada saran dari teman saya sudah almarhum itu Ustaz Petrus Abdurrahman ada di Maros, wakil ketua P3 kalau tidak salah beliau saat itu sekretarisnya ya P3 Maros sehat kerap. Tapi dia ustaz itu bagusnya kalau kita bergaul dengan orang baik-baik karena kita juga akan baik. Kenapa kita saya begini garingku, jadi dia pandu saya. Artinya dekat-dekat dengan saya. Dan apa yang kita tidak tahu, mudah-mudahan saya tahu, saya bisa ajar. Terus dibilang sering bersikir. Saya bilang apa itu sikir? Nah, saya tidak mengerti. Nah, akhirnya saya dalami semua itu, maksudnya dipahami semua itu, saya laksanakan. Jadi nanti penyakit itu sedikit redah, belum sembuh sekarang, cuma agak redah, artinya bisa mediatasi lah.
0: Iya.
7: Saya laksanakan itu kewajiban saya sebagai muslim.
0: Iya.
7: Nah, karena sambayang kita yang 5 kali sehari semalam. Iya. Jadi saya laksanakan itu, kemudian maghrib itu dibilang baca ini, subuh baca ini. Ya, kemudian kita duduk sendiri, jangan termenung, tapi laksanakan ini sikir tuh. alitas bita. Ya itu. Nah, ini sudah penyakitku sudah mendalam. Tapi sama lu pendengar, labu ini tapi baju gini langir-langir.
0: Iya.
7: Salah. Jadi saya laksanakan itu ada perubahan. Tetapi ini stres ini sakit ini sudah terlalu lama sehingga merusak nih saraf.
0: Iya.
7: Ya, jadi saya tidak bisa berkendara jauh. Makan juga sudah tidak enak, tidur juga tidak karuan. Memang tidak bisa terpejam mata. Garim makinnya. Ya itu. Jadi saya bilang, man, bisakah saya padukan antara medis dengan agama? Dibilang bisa. Jadi saya coba ke dokter. Coba ke dokter. Itu pun dokter itu pokoknya ahli saraf. Dokter Wisan di Salahutu. Dokter Au di Dokter Sutomo setengah ahli Namantong. Kemudian ahli saraf juga di belakang Bambu Den itu Arifin Limoa. Itu semua ahli saraf itu saya sudah datang semua. Tidak ada perubahan.
0: Yeah.
7: Jadi akhirnya besar anakku ada juga sudah bisa cari uang, ada kelebihan. Dibilang Pak kita umroh. Oh saya bilang umroh, tapi sakit kan nak. Dibilang bersakit, dirasa bersakit. Nah, saya ke dokter, dokter saraf di Pelamonia. Bilang bu, saya mungkin penyakit apa ini saraf atau jiwa yang saya tidak tahu. Dibilang bagaimana, jadi dia konsul di situ. Dia kasih obat. Dia kasih obat, saya minum 1-2 hari, sedikit ada perubahan, tetapi mungkin terlalu keras. Jadi saya kembali lagi, kalau begitu lempo kita kurangi dosisnya. Tepat sekali. Jadi kita pendek cerita, saya berangkat umroh, kemudian banyak berdoa, saya bisa jalan itu selama 14 hari. PP, Makassar, Mekah. Baik, sampai sekarang. Ya, jadi memang kalau Bapak Ibu punya kelebihan atau mapan dari segi materi, jangan kilupa agamata. Jangan kilupa. Garingki, ya itu. Karena itu penyakit yang tidak dilihat itu atau abstrak, ya alias jiwa, itu tidak dilihat. Tapi itu lebih parah daripada sakit jasmania, ya jasmania atau badan tubuh. Kalau itu bengkak itu kan ditahu ini bengkak ini Pak, itu bisa langsung diobati.
0: Okay.
7: Tapi kalau jiwa tidak bisa. Nah itu mi kalau orang tidak bisa kendalikan itu jiwanya,
0: iya.
7: Ya itu mi orang bisa jadi pongoro, gila sinting,
0: iya.
7: Ya sinting gila pongoro, ya atau es, ya itulah yang usbila misali.
0: Iya, okay.
7: Ya jadi teyaki, jadi iya. Samping berobat, beribadah kepada
0: iya.
7: Allah.
0: Iya,
7: iya. Ya, saya kira okay. Itu.
0: Terima kasih,
7: iya. Ya sukses iya. Sehat.
0: Amin.
7: Terima kasih
0: amin.
7: Banyak. Maafkan saya amin. Pendengar. Kalau panjang.
0: Amin.
7: Ya kalau ada yang bisa diambil ya ambil, kalau tidak ya tidak apa-apa juga.
0: Iya.
7: Ya saya kira itu.
0: Terima kasih. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat budaya. Kita ikuti dulu ya. Persembahan untuk sahabat budaya semuanya. Selamat pagi, selamat menikmati hari yang penuh dengan kebahagiaan. Dan kita Richard akan memberikan lagu-lagu dan juga ada beberapa fusher menemani sahabat budaya di kesempatan pagi hari ini. Semangat selalu untuk semua. Saribat teng malabiriku.